Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8:10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: 12 minit pagi.
1: Ya, betul, kembali bersama dengan kami Murai Pagi.
0: Sempoi. Buat apa nak stres-stres? Sempoi-sempoi je lah pagi ni.
1: Betul lah. Kesesakan lalu lintas memang jadi punca utama pagi ni kita akan stres. Mm-hmm. Tapi tenang, kawal emosi anda. Dan kalau anda keluar tepat pada waktunya, InsyaAllah selamat sampai lah.
0: InsyaAllah.
1: Okey, dan beri perhatian juga kepada kenderaan dua roda. Mm-hmm. Iaitu motosikal yang berhampiran dengan kenderaan anda, supaya tak ada jadi isu yang berpanjangan. Sebab sekarang ni, kalau ada video yang tular, terus nampak salah siapa. Judgement tu daripada netizen.
0: Okay, baik. Untuk hari ini, topik matcha ke kopi. Ya. Kalau shopping kan, anda prefer beli yang jenama dan berkualiti ke yang murah tapi selesa?
1: Tapi kita dah buat pilihan, tim kopi akan memilih
0: brand.
1: Dan kualiti.
0: Kalau dulu-dulu kan, kalau kita borak-borak, dia tu jenis branded. Kan, biasalah.
1: Tapi kadang-kadang ada satu masalah yang sebenarnya kita kena ketahui. Ada orang, contoh kita ambil baju lah.
0: Okay.
1: Ada manusia ni yang Tuhan uji dia dengan penyakit. Okay. Kalau dia pakai baju-baju
0: Material yang okay, faham.
1: Bukan material mahal lah. Maksudnya kalau dia pakai murah ni, dia akan gatal-gatal. Okay. Jadi kulit-kulit merah gitu. Saya kulit
0: itu
1: okay.
0: Itu lain.
1: Itulah. Tapi salah satu, kenapa salah ada satu orang yang memilih pakai brand. Macam saya memang gatal-gatal lah. Merah tak kulit.
0: Gatal tu memang gatal. Ya, sejak azali. Itu bukan pada kulit, okay, tapi pada sikap awak.
1: Azali lah tu. Itulah Azali.
0: Ramai pula yang gelap. Okay. Kalau tim matcha, of course kita pilih yang murah dan selesa.
1: Okay. Saya tak kata murah dan selesa ni tak best. Ada benda, ada benda yang murah dan best. Contohnya, saya cerita kau ada ni barang yang saya pernah beli.
0: Okey.
1: Saya pernah beli yang mahal, saya pernah beli yang murah. Tapak kasut. Ya, kasut kita
0: beli tapak kasut.
1: Tengok dulu kan, kita beli kasut. Ada tapak kasut tu. Okay. Tapi kita panggil benda tapak kasut lah, kita panggil Melayu. So kita add on yang lain. Saya pernah beli yang mahal satu, yang murah satu.
0: Okey.
1: Yang murah lagi best.
0: Itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Kejap, mana nak cari tepuk tangan.
1: Buat saya tak boleh awak yang tak sebesi barang buah tu. Tak berkualiti.
0: Tak berkualiti. Yes. Of
1: yang
0: course.
1: Mahal tu dia memanglah tak best. Tapi
0: tak best.
1: Dengarlah dulu. Yang saya beli mahal tu memang dia tak best. Tapi bila pakai tu adalah keancalannya.
0: Wow.
1: Yang tak best dari segi duitnya.
0: So kenapa? Apa pilihan anda? Boleh kongsi dengan kami 010-3207448 di WhatsApp Pahang FM.
1: Betul, fikir baik-baik dulu sebelum anda menjawab. Sebab ramai yang akan kecam ni nanti. Saya dah okey setiap minggu kena kecam. Okey je.
0: Okay. Sebabnya saya yakin pendengar-pendengar kita ada yang biasa beli barang yang mahal, okay, yang berkualiti, dan ada juga yang beli yang murah dan selesa.
1: Dia nak nak bagi kefahaman bersama lagi cantik kalau anda bagi tahu contoh tu. Maksudnya dari segi makanan ke, pakaian ke, barang mandian ke, barang makeup ke.
0: Faham? Kan? Dan mungkin spesifik barangnya.
1: Sebab kita percaya tak semua pakai barang mahal untuk semua barang.
0: Betul. Kalau contohlah awak, apa benda yang memang kalau awak beli, awak akan pilih yang betul-betul yang branded, yang berkualiti. Apa? Kalau
1: yang
0: lelaki.
1: Yang branded tapi berkualiti.
0: Okay.
1: Bukan sebab branded sahaja.
0: Okay.
1: Kasut.
0: Confirm. Okay, confirm. Sebab saya pun mengakui dia.
1: Sebab nak pakai nak pakai lama kan?
0: Betul.
1: Sebab sini, kita bekerja kadang-kadang kat dalam, di studio, lepas tu ke lokasi. Masalahnya datang bila kat lokasi.
0: Okey.
1: Kebetulan job tu musim hujan ke apa. Kasut yang murah ni, bukan nak condemn saya minta maaf kepada peniaga-peniaga yang ada jual yang mahal yang murah ni. Kadang-kadang kasut yang murah ni tak boleh nak basuh.
0: Siapa cakap? Kasut getah boleh?
1: Kasut getah.
0: Kalau muda-muda dulu pakai apa tau?
1: Tujuan dia memang untuk basuh. Itu di tujuan dicipta.
0: Kasut puan cukang.
1: Tujuan dia lah.
0: Murah. Boleh basuh.
1: Awak tak tahu kan? Saya pergi mahal. 40 something.
0: Tapi itulah multi function kasut tu.
1: Try lah jumpa Perdana Menteri pakai tu.
0: Okey, kalau saya pula
1: kita tambah. Taklah ni sekadar soalan je lah. Okey. Barang apa yang branded yang memang awak beli kan branded ataupun berkualiti, dan barang apa yang awak tak kisah pun mahal ke murah awak pakai je.
0: Tak kisah mahal ke murah. Baju.
1: Okey, sama.
0: Saya tak kisah.
1: Tak kisah kan? Sponsor pun okey.
0: Okey. Tapi kalau biasanya lah saya, kalau beli mahal sikit, saya suka skincare.
1: Okey. Saya cakap tadi kan, ada orang kat part skincare ni, dia kena mahal. Bukan benda ke kadang ada yang tak sesuai boleh.
0: Betul.
1: Beri kesan pada muka.
0: Betul. Sejujurnya sebelum ni, saya main
1: saya
0: beli
1: je. Dia macam hawa nafsu je lebih.
0: Tak, sejujurnya. Saya dulu jenis main beli je Run.
1: Okay,
0: kita tengok kita tengok apa beli, kita tengok apa beli. Tapi bila semakin meningkat dewasa, saya cuba mencari solusi. Macam contoh muka saya jenis kulit muka yang berminyak. Lepas tu kering. Kan? Jadi saya ini main beli hasil dia sama je. Rupanya kita ni kena ada ilmu juga. Betul. Kita nak tahu kalau jenis muka macam gini, apa produk yang kita kena beli. Tak boleh kita main tibai je. Sebab kulit muka manusia ni jenis tak sama. So itulah
1: sebab
0: skincare
1: tu,
0: lah.
1: Sajalah nak petik kenapa kita pilih tajuk ni juga. Saya ada tengok dekat ruangan komen produk minyak wangi.
0: Okey.
1: Ada orang kecam lah kan.
0: Sebab
1: kan ada orang yang pakai ribu-ribu minyak wangi. Ada yang cakap
0: macam ala apa hai, sampai 700 weh.
1: RM40 pun lebih kurangnya baru
0: lebih
1: kan. Tapi kena tahu ilmu pasal minyak wangi ni banyak. Ada minyak wangi yang tak sesuai adik kerana peluh kita.
0: Okey,
1: ada
0: faham?
1: Minyak wangi yang tersentuh kulit kita, baulah aroma sebenar dia.
0: Yo, campur-campur masam tiba-tiba eh.
1: Kalau masam duduk je sebelah rubbish.
0: Bukan rubbish, kena ada aircon lah ke rumah. Jangan bagi berpeluh kan.
1: Ada yang tak boleh langsung kena.
0: Okay.
1: Minyak wangi pun ada.
0: Faham.
1: Yelah, pasal minyak wangi, pasal bau ni, dia ada pasal karakter.
0: Okey, adakah karakter juga
1: aromanya kan. Seseorang
0: mantap.
1: Jadi saya tengok tu lah sebenarnya.
0: Okey, saya nak baca yang Chef Ja dulu.
1: Okay.
0: Saya memang tertarik. Boleh. Kejap eh. Saya nak stand by.
1: Chef ni biasanya tengok je tau, jangan baca. Yang banyaknya chef yang ada lah.
0: Okey, kita ada Chef Ja daripada Rompin.
1: Okey.
0: Dia cakap apa tau? Saya pilih murah dan selesa. Yahoo!
1: Macam
0: mana ni? Ini Chef Ja lah. Nampak dia kata saya pilih murah dan selesa. Serik dah
1: tak
0: beli.
1: Tak cakap tu.
0: Apa awak ni? Awak cakap tadi tak condemn kan?
1: Dia cakap serik je.
0: Dia kata gini, serik dah beli yang berjenama dan mahal. Dah lah jarang guna. Lepas tu kan tak bertukar pula tu sampai lunyai.
1: Okay. Saya nak bagi satu hujah pasal barang jenama ataupun barang mahal ni kita tak pakai. Kebiasaannya memang macam tu. Tapi sebab kita sendiri, kita sayang nak guna.
0: Okey, betul.
1: Kalau minyak wangi mahal contoh,
0: saya pakai untuk ada event-event tertentu.
1: Takkanlah nak jumpa jiran sebelah nak ambil masak kari pak.
0: Kalau hari-hari pergi kerja, beli yang murah RM20 cukup lah.
1: Salah kita lah. Kan salah barang tu.
0: Apa ni?
1: Kan contohnya.
0: Dia tak cakap pasal minyak wangi pun. Yalah. Mungkin benda lain.
1: Apa benda barang yang mahal dia tak guna?
0: Nyatakan. Lepas ni nyatakan. Barang apa tu?
1: Saya kalau ada kereta mahal, hari-hari saya guna.
0: Itu lain. Okey, Ron, baca daripada Kalong Wati ni.
1: Baik, Kalong kata assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam Kalong.
1: Untuk golongan mahal macam Kak Long dan Harun
0: dan Ana tambah.
1: Mestilah mencari murah dan selesa.
0: Yes.
1: Berkaitan kualiti ni, semua orang pun nakkan yang berkemampuan.
0: Betul.
1: Yang penting tengok pada poket. Ukur baju badan sendirilah. Kalau dapat
0: kata
1: yang berkualiti, harga botol lagi seronoknya. Macam Kak Long selalu, kalau beli yang mahal pun kasut je lah.
0: Ni sama dengan Arun.
1: Baik untuk anak-anak ataupun Kak Long sendirilah, guna untuk jogging. Beli
0: $2,300.
1: Ingat $2,300. Tapi tahan sampai 2-3 tahun juga. Untuk keselesaan, keselamatan kaki. Kalau baju tudung tu tak kisah. Beli 5 percuma 1 pun okey.
0: Okey, itu daripada Kak Lawati. Okay. Kita nak berehat seketika, Ron.
1: Tapi pasal tudung ni.
0: Okey, pasal tudung. Kenapa?
1: Saya pernah tengok ada satu lah. Pernah tengok kat media sosial.
0: Alright.
1: Ada tudung yang harga sampai ribu-ribu. Ada.
0: Yui, ada. Apa lebih? Saya, jangan kata awak lelaki kan.
1: Kalau kasut.
0: Saya yang perempuan pun macam.
1: Kalau kasut.
0: Kenapa?
1: Design kasut tu sendiri dah mencerminkan karakter kasut tu. Kalau tudung tu.
0: Okey. Tudung hitam ini, je. Ini saya buat konklusi bagi
1: sendiri
0: saya lah kan.
1: Konklusi sendiri.
0: Konklusi sendiri lah. Okey. Orang yang pakai dua, yelah, barang branded yang mahal, tudung sampai 2-3 ribu ni, sebab dia, yelah, status.
1: Okay.
0: Dari situ dah nampak. Dan kau rasa orang biasa-biasa ke nak pakai tudung 2,300? Contoh, baik saya pergi melancong ke Langkawi tu 2,300. Betul tak?
1: Nampak kat tapi itu jawab 2,300.
0: Tak, tapi itu menunjukkan status seseorang.
1: Okey. Macam kereta juga.
0: Sama lah macam kereta, kan? Mm-mm. Ramai-ramai balik kampung pakai tersebut.
1: Lepas ni orang lelaki semua, kita try lah cari songkok yang mahal.
0: songkok orang tak tahu sangat kan?
1: Biarlah.
0: Rasa macam sama.
1: Okay, kita berat seketika.
0: Jangan ke mana-mana, terus dengar. Macam kah?
1: Kepi.

0: Jangan lupa dengarkan Matcha ke Kopi, sebuah rancangan buat bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghurharakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi, Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 8.26 minit pagi, kembali bersama dengan Murai Pagi
2: Senpai.
1: Murai Pagi berkicau seawal jam 6 pagi di Pahang FM.
2: Ya, betul. Kita faham hari ni ramai yang moody sikit sebab balik lambat. Semalam macam-macam
1: balik event. Balik lambat? Baru nak keluar ni, Erun. Apa balik lambat?
2: Malam tadi.
1: Okey, mana rodong-rodong kita yang ke Stadium Darul Makmur?
2: Lepas tu ada program-program lain juga. Ada Madani kita.
1: Okey.
2: Banyaklah program-program yang ada. Thank you so much sebab membanjiri program-program yang tersedia untuk anda.
1: Yeah.
2: Lebih-lebih lagi pada pengunjung-pengunjung di Stadium Darul Makmur semalam.
1: Untuk apa ni? Liga Pahang First.
2: Ya, Piala Sultan Abdullah, yang mana champnya datang dari Kuantan sendiri.
1: Alhamdulillah.
2: Naik Johan jatuh kepada daerah Rauk.
1: Oh.
2: Yang diwakili oleh Majlis Daerah Rauk FC.
1: Okey. Baik, kita kembali dengan topik kita. Kalau shopping, anda pilih yang jenama dan berkualiti ke ataupun murah dan selesa?
2: Okey. Ini jawapan daripada Haji Mat Jam.
1: Haji Mat Jam.
2: Wow.
1: Love.
2: Bagi yang tu.
1: Love. Wow. Yeah. Oh my God.
2: Oh my God.
1: Wow.
2: Kita tak sure dia pilih yang mana.
1: Okay, lepas tu kita ada Kanas. Cepat Run, bantu Kak Run. Whatever.
2: Dia tak nampak Kak Nas malam kat stadium.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Hai Pang FM.
1: Hai.
3: Hai Anu.
1: Apa cakap
3: sekarang? Hai Arun dan Ana. Morning.
1: Morning.
3: Kopi dan manca, dua-dua sayang. Tapi ambil kopi setiap hari, ambil manca sekali-sekala.
1: Okey,
3: tentang membeli barang, shopping. Kalau dulu Kak Nas menjadi isteri seorang pegawai, Kak Nas akan memakai barang-barang yang branded. Kak Nas suka pakai kasut dan handbag Bonia. Baju-baju tu tengoklah. Masa tu kita orang beli kat butik. Tetapi setelah jatuh tonggang langgang, tergolek anjing, Kak Nas kalau pergi shopping, kita gunakan duit yang kita ada. Kita tengok barang tu murah dan selesa. Orang kata kan, Anum dan Hana. Hana, sorry, maafkan saya.
2: Apa sampai tiga orang jadi ni?
3: Kita orang cakap pakai baju ukur di badan sendiri. Tapi semua kenangan. Tapi yang paling penting, ujian semua orang kena ujian.
1: Betul?
3: Kita redo. Jangan kita memakai sesuatu tanpa kemampuan kita. Sebab akan merosakkan diri kita, keluarga kita yang susah kita juga. So kita pakai pakaian kalau nak shopping bertepatan dengan poket kita. So hidup kita tenang tanpa beban hutang. Maafkan saya. Jangan sampai kita nak branded, kita nak tu, nak ni, nak tunjuk kat orang yang kita terbaik. Tetapi yang tersangkut diri kita sendiri, yang susah diri kita sendiri. Buat sesuatu, fikirlah 10 kilometer ke hadapan. Dan fikirlah hidup ini bukan untuk hari ini. Kalau umur kita panjang, kita akan diberi nyawa oleh Tuhan berpanjangan. Okey Harun, okey Ana, terima kasih.
1: Sama-sama Kana.
3: Mendengarkan Harun dan Ana.
1: Alright. Dengan macam Anas sakit tekak tu, rasanya ya dah.
2: Sama lah dengan saya.
1: Malam
2: pun dah start batuk-batuk ni. Tapi Kak Anas, dia punya jawapan dia hari ni, dia nampak di tengah-tengah. Sebabnya dia cakap dia pernah merasa berada
1: dia
2: di atas.
1: Dia pernah merasa berada di atas.
2: Dan pakai barang Boni M.
1: Daddy girl. Boni
2: dan,
1: M.
2: Pernah satu ketika juga tersungkur. Apa dipanggil dia?
1: Apa dia?
2: Tergolek anjay.
1: Kalau dulu-dulu tergolek dog.
2: Dia tergolek dog.
1: Okey. Itulah kan. Orang kata hidup ni ibarat roda. Ada masa kita dekat atas, ada masa kita dekat bawah. Dan bila kita bila kita berjalan dekat tanah kan, jangan asyik nak mendongak aja dekat atas tu, tengok juga dekat bawah ni.
2: Tujuh. Thank you Kak Anas. Moga dipermudahkan rezeki untuk
1: Anum. Okey, Harun.
2: Okey.
1: Next. Eh? Kita ada pacu.
2: Okey, sebelum pacu tu saya nak memetik ataupun kita bagilah pacu cakap
1: dulu. Nak memetik? Awak jangan petik-petik pula. Okey, ni. Kita ada pacu.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, pacu.
4: Selamat ceria buat murai pagi-pagi ni. Mm-hmm. Bersama Ana dan juga Harun, okey?
1: Okey.
4: Maca ke kopi? Pagi ni kita pilih kopi lah, ya. Okey, topik kita hari ni mengenai shopping. Pilih kualiti ke, murah ke, selesa ke? Bagi pacu, pacu lebih memilih kepada selesa lah.
1: Dah kalau selesa macam, kenapa pilih kopi tadi?
4: Berjenama tak payah jenama sangat lah. Pacu biasa-biasa je. Tak pun akan memilih ni. Apa yang berjenama sangat. Macam, ialah jenama-jenama yang agak berharga sikit lah kan. Tak ada. Pacu biasa-biasa je. Bagi pacu benda tu selesa, dipakai, lepas tu harga pun okey, murah. Itulah pilihan pacunya. Okey?
1: Okey.
4: Itu je lah perkongsian untuk topik pagi ni. Okay. Teruskan mendengar Pak FM bersama dengan Ana dan juga Arun di Murai Pagi. Macam kopi kita pagi ni. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tapi dah, kalau lelaki tak, ni. Itu kalau dia based on jawapan dia, dia pilih maca. Tapi dia cakap kopi tadi.
2: Tak tahulah pacu ni.
1: Apa masalah pacu ni?
2: Melirukan dewan.
1: Apa dia
2: tapi
1: rentari?
2: Kalau orang lelaki lah, saja melencong ke satu topik yang lain, satu skop yang lain. Kalau barang-barang kereta contoh macam minyak hitam, minyak gearbox kan, dia orang akan pilih yang mahal.
1: Betul lah. Berkualiti lah kan. Jangan
2: tapi
1: yang,
2: tapi kalau tan terdesak sesekala,
1: maksudnya dah tak ada sangat dah.
2: Betul. Contoh macam ada, kalau kita panggil minyak untuk enjin, ada 240 tu kan. Kalau tak ada duit, biarlah. Yang bau busuk pun okey.
1: Okey, Rod, ni daripada Kak Ita Rawang. Okay, assalamualaikum, Ana dan Harun.
2: Waalaikumsalam.
1: Kak Ita dari Rawang ni, topik pagi ni sangat menarik untuk dibincangkan. Jika dikecilkan skop, Encik Imam saya ni beli sesuatu barangan kerana jenama dan kualiti. Contohnya...
2: Pagi dulu.
1: Apa?
2: Muzik.
1: Muzik apa?
2: Jangan-jangan ada yang nak pilih mahal pagi ni.
1: Tepuk lah.
2: Alah. Okey.
1: Okey. Sambung balik eh.
2: Okay.
1: Contohnya kemeja, seluar, kasut kerja, jeans dan t-shirt untuk jalan-jalan, dia beli setahun sekali. So memang dia ambil yang branded dan berkualiti lah kan. Walaupun harga agak mahal tapi tahan lama. Kalau saya pula shopping time sale, okay, sebab harganya murah dan selesa. Jadi banyaklah kuantitinya, boleh beli dalam mari tu.
2: Kalau beli time sale maksudnya barang tu mahal. Ada sale berapa orang tuntung?
1: Barang murah pun ada sale. Ada. Jangan awak kata barang. Kadang-kadang makanan kan dah petang. Tak apa kak, ambil 3 mi kari ni kita lamsam RM10. Okey, tapi sekarang saya dah insaf. Tak gila sangat dah shopping-shopping ni. Atas faktor umur dan kesedaran. Shopping kalau betul-betul perlu sahaja.
2: Okay.
1: Jadi untuk pagi ni, suami saya dia tim Harun untuk kopi. Saya pula tim Ana. Macam babana Harun. Cantik, saya masuk kerja dulu. Jangan nak tepuk tangan.
2: Okay.
1: Okay, bagi dua lah kan.
2: Untuk yang macam Kak Ita Rawang.
1: Macam? Awak sebut nama macam ke?
2: Macam. saja nak tanyalah kan.
1: Okay.
2: Kalau macam adalah harian tadi.
1: Macam?
2: Kalau harian dia kata dah atas faktor dan kesedaran ni dah tak shopping sangat. Tak beria shopping.
1: Tak beria.
2: Tapi kalau hari raya macam mana?
1: Alah, itu lain lah pula.
2: Taklah, maksud soalan tu adalah macam kalau hari-hari beli barangan yang masih lagi berkualiti ke?
1: Sebab pakai setahun sekali.
2: Sebab pakai setahun sekali kan?
1: Macam saya. Saya kalau baju raya, alah-alah saya beli yang mahal. Sebab apa tau? Saya boleh pakai untuk event-event lain.
2: Okay.
1: Untuk kerja pula. Macam tu.
2: Sekarang ni trend.
1: Trend apa?
2: Baju raya mahal tapi ada cabutan tua. Kereta. Trend ke sekarang? Tak tahu eh?
1: Untuk yang belilah.
2: Untuk yang belilah. Maksudnya.
1: Okey, faham.
2: Yang berniaga ni, dia jual harga
1: mahal. Okey, beli mahal. So, nanti mana tahu ada rezeki cabutan bertuah. Masalahnya kita ni tak bertuah.
2: Itulah.
1: Orang.
2: Saya beli 5 itu baju raya.
1: Beli banyak pun tak kena juga cabutan bertuah. Tak tahulah. Tak apalah, kita rehat dulu.
2: Okey.
1: Jom kita dengar dulu lagu daripada Locaria. Betul sebut?
2: Locaria.
1: Locaria. Pelangi selepas hujan.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8:10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Satu pilihan.
1: Okay, saya sambung sikit. Ada respon daripada Kak Ita tadi. Kata okay, kalau suami dia, kalau barang raya pun akan tetap pilih yang berkualiti juga.
0: Okay, okay, baik, mantap.
1: Cantik.
0: Nak cakap semula. Saya sedawa tadi. Saya tutup mic awak sekali.
1: Umi okay. Norita Cini. Assalamualaikum, Mana Arun.
0: Waalaikumsalam.
1: Wah, ini pilih sesuai dan murah.
0: Ya, yeah, terima kasih. Yuhuu.
1: Tapi kalau untuk...
0: Ya, bagi orang tepuk tangan dulu. Okey, lepas tu?
1: Saya dah banyak semalam, banyak sangat orang nepuk. Untuk cermin mata, kau pilih yang berkualiti.
0: Memanglah.
1: Yang boleh menjaga kesihatan mata.
0: Betul.
1: Memanglah mahal.
0: You.
1: Janji selamat dan selesa. Mm-mm. Baju beli di TikTok. Bandar pun okey. Jadi berkenal ni mata ni.
0: Yeah.
1: Kena dengan bajet on selalu.
0: Okey.
1: Bagi cantik. Saya, macam ada kopi, saya...
0: Tak nak. Sebab dah tak boleh minum dua-dua. Tak apalah, ambil air masak je.
1: Ambil air masak. Faktor kesihatan.
0: Faktor kesihatan. Kalau bukan sebab faktor kesihatan, mesti dipilih matcha.
1: Atau kopi.
0: Okay. Betul lah, kalau macam barang-barang yang melibatkan apa?
1: Itu saya cakap tadi, tak semua barang.
0: Cermin mata, ubat-ubatan, kan? Ataupun makanan tambahan, biarlah yang berkualiti, kan? Yang dia, diperakui.
1: Kita tak nafilah apa Batam Melayu kata, ukur baju di badan sendiri ni. Kita tak nafikan, tapi ada sesuatu perkara dalam kehidupan kita tu perlu juga
0: kualiti kan?
1: Dia menuntut
0: kan?
1: Kualiti.
0: Yelah,
1: tu
0: kalau macam cermin mata, kalau yang memang ada power tu, kalau lagi tinggi power tu, lagi tebal harganya tu,
1: sampai tak boleh nak pakai.
0: Ya, tapi biasa, kalau yang untuk bergaya sekarang ni kan, kalau beli dekat platform online tu kan, RM10 pun ada.
1: Boleh cuan. Yang tak ada cuan. Kaca pun tak ada. Boleh cuan mata.
0: Kan. Okey, kita ni nak baca kat Siti Jerantut.
1: Okey, boleh. Katanya,
0: dia kata, salam DJ-DJ yang ceria.
1: Ya. Waalaikumsalam.
0: Barangan yang perlu berjenama dan ada harga, 3 item, iaitu kasut,
1: okay,
0: handbag dan perfume. Lain-lain tak kisah, biasa-biasa je. Tapi kena nampak kemas, simple dan sesuai dengan penampilan dan usia. Itu sahaja. Kalau saya bukan yang jenis obses dengan handbag.
1: Okey.
0: Saya bag kedai duit pun saya boleh guna. Sebab saya,
1: maksudnya,
0: minat saya
1: ke bag yang dijual?
0: Singgit hari ni. Hari ni kena singgit kat ya, plastik tak ada. Boleh, saya boleh bawa. Saya tak ada masalah. Sebab saya bukannya obses dengan handbag. Tapi bagi mereka yang minat handbag, jangan main-main. Kadang-kadang beli yang harga apa tau. Beli satu, percuma lagi dua. Handbag, lepas tu ada pula bag lain, letak barang.
1: Sama macam baju lah sebenarnya kan. Handbag ni dia sama macam baju,
0: okay,
1: kan. Ada yang sesuai dek badan orang ni. Macam handbag jugalah. Walaupun dia ni tak, orang kata yalah, tak minat sangat. Tapi perempuan kan, untuk handbag perempuan lah. Laki dia bukan. Ada laki pakai handbag.
0: Wallet.
1: Sekarang ni pun dah ada orang bagi benda
0: Pushback
1: kan. Kategori dengannya lah. Tapi ada yang sesuai tak sesuai.
0: Okay, kan.
1: Saya kita pernah tu orang tegur.
0: Apa mahal?
1: Murah. Aduh, awak ke DJ, pakailah yang sikit. Saya untuk jalan-jalan memang saya pakai yang murah. Yang kat rumah mahal.
0: Engkau ni ada pada kakiah kita, okay, dek. Kakiah kita pagi ni.
1: Kakiah kita.
0: Okey.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pada Arun dan Nana.
0: Ya,
2: pagi
0: Kak
2: ni.
0: Ya.
2: Pagi ni macam ke kopi eh. Cikgu biasalah.
0: Pilih macam?
2: Pilih kopi. Pagi ni tentang isu apa orang kata tentang nak pilih barang eh.
0: Okay. Harga
2: macam mana. Cikgu ni apa tu biasalah. Cikgu ni memang dah di apa tu hidup dulu masa kecil pernah mengalami apa susah, tak senang pun kan. Keluarga pun daripada susah. Jadi memang dah kebiasaan lah. Tidak pernah lah orang kata dibeli dengan barang-barang yang mahal daripada kecil ke sampailah sekarang ni. Jadi kita dah dalam kehidupan yang biasa je lah. Cik Kia pilih barang sekarang ni nilainya nilai yang kita yang selesa, macam Ana jugalah. Dia nampak murah, murah tak apa, janji selesa. Lepas tu kata tengok keadaan lah, kadang-kadang kan tak, kita tak boleh juga nak cakap baju, macam okay lah, baju ke kasut ke, kadang-kadang ada yang murah tapi sedap pakai.
0: Ya, betul.
2: Lepas tu ada sesuatu orang kata yang kita boleh pilih lah. Maknanya sekarang ni, zaman sekarang ni lagi banyak dalam TikTok lah apa semua, baju-baju pun alhamdulillah lah, maknanya tak adalah mahal sangat kan. Okay. Mampulah beli, tapi selesa pakai. Yelah, bukannya kita nak apa kata nak beli mahal pun, nanti kita rasa jemu tau. Pada pendapat Cik Kia lah, sebab benda kalau bila benda mahal ni macam tak, bukan pakaian saja, macam kita lansir ke apa kan, kalau kita kaya yang mahal ni, dia memang akan tahan lambat pudar, lambat apa semua, jadi kita jemu juga kan.
0: Jemulah. Jadi hello, dah 3 tahun aku pakai. Yalah,
2: sedahanilah. Maknanya tak adalah sampai apa kualiti, tak ada kualiti kan. Walaupun murah mesti ada kualiti yang baik.
0: Okay.
2: Itulah pandangan Cik Kia pagi ni. Selamat berkonti Hana dan Arun. Semoga ceria selalu dan diberkati.
0: Ya, betul lah.
2: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Kia.
1: Berasalkan bosan yang dihadapi oleh Kak Kia kita. Kita tak boleh Kak Kia jenis pengguna barang yang mana.
0: Run, sekarang pun kan, sekarang sebenarnya kalau kita beli secara online kan, banyak barang yang murah-murah.
1: Betul.
0: Kan? Sampai apa tau, contohlah when kita beli RM20 contoh. Lah rosak lah, baru 2-3 hari beli. Tak apa, murah je.
1: Ayuh lah. Kalau 10 kali,
0: tak apa,
1: kali 20
0: je
1: tu, berapa harganya? Beli je yang mahal sekali tu.
0: Alang-alang
1: Tapi okay, bukan semua benda lah.
0: Bukan semua benda, tengok barang
1: tu.
0: Okay, ni daripada Kak Asma Segeraup ni. Assalamualaikum DJ berdua yang ceria.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat bertugas pagi ni Bagi Kak Asma lah, kalau beli barang, Kak Asma dia cakap cintu kan?
1: Boleh.
0: Kalau beli barang nak kualiti tapi murah dan selesa, barangan luaran lah, barangan berapa banyak barangan ni Kak Asma ni. Okay, kita baca biasa Bagi Kak Asma, kalau bagi Kak Asma, kalau membeli barang nak yang kualiti tapi murah dan selesa,
1: okay,
0: barangan luaran lah
1: pilihannya,
0: barangan dalaman biar mahal dan kualiti selesa, kesihatan kena jaga.
1: Okay,
0: mungkin dia kata kalau nak murah barangannya luaran, macam yang kita pakai lah kan.
1: Okay.
0: Kalau barangan dalaman ni kena mahal, sebab kualiti selesa, kesihatan kena jaga. Kak Asmah, letaklah nota ke, koma ke, nak baca kami, nak baca ni.
1: Tak tahu
0: nak berhenti kat mana. Okay, kita ada Kak Ros Maran.
1: Apa cerita Kak Ros kita? Assalamualaikum, Ana Arun.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya Rosa Mahmud dari Maran.
0: Okay, Kak Rosa.
1: Saya tak pilih kopi, tak pilih maca, sebab saya minum air masak je pagi-pagi.
0: Okay.
1: Bahan-bahan berharga untuk saya, kasut kena branded.
0: Okay.
1: Handbag kena
0: biasanya
1: branded.
0: Biasanya orang yang bekerja lah Arun macam ni kan.
1: Pas
0: kasut
1: kena branded. Sebab saya tak suka tukar-tukar handbag saya.
0: Faham, maknanya
1: satu jenama,
0: maknanya je pakai satu tu sampai dah tak boleh pakai dah.
1: Okey. Handbag sekarang saya dah pakai lebih dari 7 tahun. Masih elok.
0: Agak-agak berapa harga tu 7 tahun tu, Dik? Fikir-fikirlah sendiri. Tapi Kak Ros tak boleh juga macam tu.
1: Kenapa?
0: Kadang-kadang kan, contohlah kawan-kawan yang tengok kan. Cuba kau tengok tu, Ros post gambar dekat Facebook.
1: Beg sama.
0: Tahun lepas pakai beg tu kali hitam.
1: Tak silap aku 7 tahun lepas pun sama.
0: Serius lah, kedekut lah dia tu.
1: Tapi mulut orang tak boleh nak tutup.
0: Kan? Whatever, macam kata Kak Nas.
1: Betul. Kadang-kadang kita pakai barang
0: hidup
1: yang mahal,
0: kita, rules kita.
1: Sebabnya kita nak kualiti yang kita sendiri mahu kan.
0: Faham?
1: Orang lain nak jasa.
0: Inilah pula masuk Kak Kiah tadi. Pakai lama-lama kadang bosan juga.
1: Okey.
0: Itu yang kata pernah nak tukar-tukar kan.
1: Tapi Kak Nas bagi tahu lain-lain barang, dia tak kisah.
0: Dia tak kisah
1: Okey, baik.
0: Okey, daripada Abang Jamadil. Dia kata, Assalamualaikum DJ Ana Harun.
1: Waalaikumsalam.
0: Macam ke kopi topik hari ni, kalau shopping beli sebab jenama dan kualiti. saya beli dalam TikTok. Kalau murah selesa, saya pilih murah. Sekarang yang marah sebab rosak. Okey. Baik, terima kasih Abang Jamadi lah. Itu nanti anak balas WhatsApp personal ni, yang bawah tu cewa.
1: Okey, saya nak tanyalah. Kan kita punya topik hari ni ada dua benda kan?
0: Okey.
1: Brand atau kualiti ke
0: selesa yang murah.
1: Okey. Okay. Kalau awak
0: saya pilih selesa dan murah.
1: Okey. Mana satu dulu? Selesa dulu ke murah dulu? Mana satu?
0: Selesa lah. Kan?
1: Okey.
0: Kalau selesa tapi mahal pun okey je, asalkan awak rasa memang awak nak benda tu.
1: Tapi kalau cerita macam Abang Jamadi ni, dipilih murah dulu.
0: Murah dulu. Ya. Okey je. Ada masa ikut bajet. Macam tu. Betul lah. Kan? Contohlah, okey, awak nak beli topi. Bajet awak tak lebih 50. Okay. Tapi tiba-tiba awak nampak ada yang 120. Apa, bapak
1: saya
0: cantik.
1: Saya simpan dulu duit.
0: Simpan dulu?
1: Saya
0: tak percaya. Saya tak percaya benda-benda tu. Itu semua tayul.
1: Pinjam dulu.
0: Okey.
1: Kalau saya.
0: Okey, baik.
1: Saya cari banker-banker. Dapatkan juga.
0: Mana memang awak akan aim yang 120 tu. Walaupun awak ada 50.
1: Kalau berkenan, sebab kita tahu kadang-kadang ada barang tu, memang kita dah tahu dah dia punya... orang kata trusted tak trusted, dia punya kualiti tu.
0: Kualiti. Biasanya kalau sebelum kita beli, kita akan kaji dulu benda tu kan.
1: Kalau tiba-tiba contoh topi tu, pertama kali kita tahu brand dia, tiba-tiba harga dia RM500.50.
0: Okay.
1: Takkanlah tiba-tiba beli.
0: Okay, betul. Sama juga macam perfume. Okay, ni biasanya
1: perfume dia tricky sikit lah.
0: Kalau perfume kerja, biasanya saya akan beli bawah daripada harga RM50.
1: Okay.
0: Sebab saya pakai hari-hari kan. Okay. Lepas tu adalah satu perfume
1: jalan ni. Lain lah.
0: Jalan lain. Maksudnya event lain.
1: Patut saya tak boleh nak detail awak kat mana.
0: Murah-murah je dek.
1: Okay.
0: Lepas tu okay, saya ada saya pernah pakai perfume ni, harga dia RM35 je sebotol. Tapi bau dia apa, memang padu,
1: berdesup lah. Okay.
0: Lepas tu tiba-tiba saya tengok promosi. Okay. Harga dia jadi
1: RM12.
0: Bukan, RM19. Uish. 80 sen.
1: 30%
0: awak lah. Grab ke tak grab?
1: Grab.
0: Mesti awak grab. Dua botol. Betul. Saya ambil dua botol. Tiba-tiba sampai kena scam.
1: Brand lain
0: sampai.
1: Wangi pun tak.
0: Sembuh sekejap, 3 saat dah hilang. Mana bau minyak wangi tadi?
1: Itulah kadang-kadang kalau
0: so saya macam alamak, baik aku tak payahlah. Lepas ni beli je lah. Kalau harga RM35.90 tu beli je. Tak payahlah tiba-tiba jadi RM19. Rupanya barang lain yang sampai.
1: Itu saya cakap tadi. Satu masalah juga datang pada barang yang murah, yang selesa ni adalah macam itulah. Benda dah memang murah, tiba-tiba ada promosi.
0: Ada lagi promosi murah. Betul ke tak? Betul.
1: Okeylah, cubalah barang tu. Contoh kasut.
0: Okay.
1: Harga standard kedai memang dah RM1,000. Takkan promosi dia jadi RM100. Tak logik kan?
0: Itu tak logik kita sangat.
1: Itu dah secure.
0: Rupanya
1: duit kita.
0: Rupanya tapak kasut saja yang dapat.
1: Itu tahan kotak.
0: RM100 kotak.
1: Dah dapat kad thank you.
0: Oi, ni yang ayah ori ni dapat kad ni. Aduh. Okay, ni daripada Abang Bob Pai Besar.
1: Okay.
0: Dia kata, Assalamualaikum Anak Harun. Waalaikumsalam. Suara macam pengulas bola Liga Pahang semalam lah.
1: Bapak tak tahu je lah.
0: Serupa betul. Oh my God. Okay, dia cakap dalam banyak-banyak barang yang sudah tentu ada yang perlu berjenama dan mahal. Yo. Kalau baju tu, biasanya memilih yang selesa dan murah. Okay, baju saya biasanya beli dekat

0: dah dapat uniform dah tak pening nak cari baju. Okey. Yang mahalnya adalah pisau. Ha.
1: Okay. Hey, ada orang yang penting kat benda macam ni.
0: Jeng jeng.
1: Tak jumpa kau. Tak
0: ada,
1: jumpa.
0: Ada. Jeng.
1: Dah.
0: What? Ha.
1: Okey.
0: Sebab bila guna yang murah, tajam tapi tak tahan lama.
1: Oh, okey. Okay.
0: Kalau pisau yang berjenama dan mahal, materialnya agak lasak, keras dan tahan lama ketajaman. Jadi masa buat kerja antara sembelih, lapar, potong daging dan tulang, terasa kerja ringan dan cepat. Walaupun mahal, pisau tetap pisau. Okey, perlu dihoning atau diasah dari masa ke semasa bila terasa berat, bukan tumpul.
1: Okey.
0: Mantap, Pak Bambok.
1: Saya ada tengok juga dokumentari pasal pisau ni. Kalau okay, pisau murah ni, masa asah tu
0: kena halakan mata dia tu.
1: Bukan nak cara bukan nak cerita cara halak asah hanya.
0: Apa tu?
1: Tapi besi yang murah ni dia akan menghasilkan serpihan kecil yang kita tak nampak di mata kasar.
0: Okay.
1: Tapi kalau pisau-pisau mahal ni, yalah benda mahal kan. Kita punya asah tu dengan kelembutan.
0: Betul. Ada lagi pula sekarang ni awak beli set. Siap ada color boleh pilih. Siap
1: kan,
0: dengan tempat letak dia semua.
1: Betul.
0: Mantap.
1: Tapi satu pesanan set daripada pengantin-pengantin baru kepada anda semua, jangan buat semua tu hadiah.
0: Bau
1: lah kotak eh, semua benda sama.
0: Bau kan nak cakap awak nak hadiah tu ke? Pisau ke kan? Nah, okay. Ni last daripada Abang Ajra Sungai Ulah Kuantan. Okay. Dia cakap assalamualaikum, selamat pagi Ana Harun.
1: Waalaikumsalam,
0: selamat pagi. Selamat bertugas Ajra Mahawaja Wali Kampung Darat Sungai Ulah Kuantan. Macam ke kopi, pilihan dalam beli barang tak kisah sebenarnya. Apa yang penting tengok bajet.
1: Okey, kalau lebih boleh beli.
0: Bajet mahal. Lebih boleh beli yang baik. Bajet kurang biasa-biasa je.
1: Okey.
0: Terima kasih yang menghantarkan WhatsApp kepada kami di
1: ini
0: nombor
1: 010-3207-488. Pandangan bersama dan pastinya tiada siapa yang salah, tiada siapa yang betul.
0: Betul.
1: Terpulang kepada anda, duit anda, pilihan anda.
0: Mana jeng-jeng-jeng punya efek tu?
1: Ambil dulu boleh lain kali, letak standby.
0: Setiap kali awak ada je. Okey, betul.
1: Dan pastinya ia terpulang kepada kehendak anda sendiri, kan? Kalau kehendak sesuai dengan bajet, go je,
0: betul,
1: kan?
0: Betul. Tak kisahlah. Tak kisahlah selesa ke, murah ke, jenama ke, kan?
1: Betul.
0: Kualiti ke, yang penting ikut bajet. Betul. Jangan terlebih-lebih ya. Baik, kejap lagi kita akan ikuti utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Kita ada satu jam terakhir bersama dengan anda. Mungkin nak teman anda breakfast. Ataupun selesaikan tugas-tugas yang perlu dihantar hari ini.
0: Okey, di pejabat ataupun di rumah. Tetap pilih Pang FM sebagai satu-satunya pilihan anda.
1: Mulai pagi.
2: Sampai.

BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara telur berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz yang menjadi laluan penting minyak dan gas dunia. Sekatan di Selat berkenaan sejak 28 Februari lalu terus menjejaskan aliran tenaga global dengan harga minyak melepasi $100 Amerika setong minggu ini. Harga minyak dunia melonjak hari ini susulan ketegangan di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga global. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu menyusuli serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran pipe Timur Barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. 3 maut dan 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian bagi pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Menurut polis, kejadian berlaku berhampiran sebuah pusat mengundi di Kota Batu selepas pertinggalan antara penyokong dua kumpulan politik bertukar menjadi pergaduhan sebelum tercetus tembakan. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi memastikan keselamatan sepanjang proses pengundian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 menerusi jaringan Erling Haaland meskipun berasi dengan 10 pemain. City kehilangan Phil Foden yang dilayangkan kad merah pada minit ke-23 selepas mengasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menjadikan gol tunggal pada perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Bagaimanapun badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona mencatat kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Levante 4-2 di Stadion Ciutat di Valencia. Lamine Yamal meledak 2 gol manakala Xavi Espart dan Karim Adeyemi masing-masing menyumbang 1 jaringan. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Hansi Flick kembali mendahului Real Madrid dengan kelebihan 3 mata di puncak Liga. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Real Sociedad 3-0 menerusi 3 gol lewat permainan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Alexander Zverev muncul juara selepas menewaskan pemain tuan rumah Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam perlawanan akhir. Pemain pilihan utama dari Jerman itu meraih gelaran Grand Slam kedua tahun ini selepas turut menjuari terbuka Perancis. Kemenangan itu juga menebus kekecewaan Zverev yang tewas pada aksi terbuka Amerika Syarikat 2020. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: terpilihan.
1: Ibu,
0: Mami,
2: Mak,
3: Umi,
4: Mama,
5: Bonda.
6: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
0: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
7: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
8: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
9: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
10: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

pagi yang happening, pasti yang bermula dengan kicauan Murai Pagi Ana dan Harun. Dengarkan Murai Pagi setiap Isnin pukul 6 hingga 10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM. Murai Pagi.

0: Baik, 9.22 minit pagi. Kembali bersama dengan Murai Pagi.
1: Sempoi.
0: Buat apa lah nak stres-stres? Sempoi joking.
1: Ya, betul lah. Bersama dengan anda bermula 6 pagi lagi untuk hari ini, Isnin 14 September 2026.
0: 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih banyak di atas kesetiaan anda bersama dengan Murai Pagi. 4 jam kami berkicau. Okey, insyaAllah hingga ke pukul 10 pagi nanti.
1: Okey, dan macam biasa kita akan masuk untuk kali ini untuk berkongsi dua info kepada anda.
0: Yep.
1: Saya mulakan lah.
0: Boleh,
1: sebab
0: silakan.
1: Sebab saya ada tengok dekat media sosial. Dah mula tak percaya pada perfume-perfume kenderaan.
0: Okey.
1: Ada yang kata beli dengan kita nescaya boleh tahan 3 bulan, tapi pakai sebulan dah bau asal kereta. Okey lah tu, bau asal.
0: Okey lah tu. Confirm ke 3 bulan?
1: Yes. Dia berbalik kepada pilihan perfume yang anda pilih lah sebenarnya. Tapi ni saja-saja nak share lah kan.
0: Okey, boleh.
1: Cara menghilangkan bau kereta anda tanpa menggunakan bodal yang besar.
0: Okey. Itu saya suka nak dengar.
1: Okey.
0: Sebab saya suka murah dan selesa.
1: Tapi terpulang pada anda semua. Nak guna ataupun nak teruskan dengan method yang orang kata modern, iaitu minyak wangi. Ini cara-cara yang sempat diguna pakai lah sebelum ada minyak wangi kereta ni. Pertama, boleh guna arang.
0: Arang. Saya tak salah dengar kan?
1: Tak, betul, arang.
0: Okey, arang.
1: Okey, letakkan beberapa ketua arang dalam kenderaan anda secara terbuka .
0: Okey, maksud kena buka pintu kereta.
1: Kena buka pintu kereta, buka cermin, atau boleh bungkus dengan kain dahulu arang tu.
0: Okey, okey.
1: Kalau secara tertutup. Maksudnya kalau kita anda sedang bergeraklah dan letakkan di bahagian lantai atau tempat yang berbau.
0: Okey, boleh cuba bau ni.
1: Aroma. Resale memang suka. Dan selain pada itu boleh gunakan soda penaik.
0: Okey.
1: Pun boleh juga digunakan. Taburkan soda penaik di atas karpet tapi beralas. Di kawasan berbau, biarkan selama 2-3 jam insyaAllah. Kemudian vacuum bersih. Dan tips ni juga direkomen sendiri oleh syarikat-syarikat perfume yang ada. Saya tak boleh sebut lah. Tapi ada 5 syarikat yang menyarankan boleh guna teknik ni.
0: Itu lebih kepada macam nak buang bau hapak je
1: pun samalah,
0: bau busuk kan.
1: Kenapa nak wangi?
0: Tapi nak kata
1: kereta,
0: perfume tu macam,
1: itulah,
0: taulah arang.
1: Okey, dia macam ni. Kenapa orang pakai perfume dalam kereta? Sebab nak wangikan. Sebabnya kereta kita ni tak sentiasa akan bau kedai sampai bila-bila.
0: Yelah, once you dah smoking kat dalam tu, makan.
1: Dan open tingkap memang akan bau lah. Seterusnya, serbuk kopi. Yang ni boleh sampai sehingga boleh memberikan kesan kepada bau kereta baru. Bau kereta baru.
0: Kalau matcha boleh?
1: Matcha janganlah.
0: Nanti dia bau matcha.
1: Ini khas yang mengguna serbuk kopi.
0: Okey.
1: Masukkan serbuk kopi ke dalam uncang kain dan letakkan di bahagian kereta untuk menyerap dan sekaligus memberikan aroma segera seperti kenderaan baru. Dia bagi refreshing kan.
0: Okey, kalau rasa nak lemak-lemak boleh pilih santan ataupun itulah campur sekali susu ke.
1: Api kawal lah jadi gula lemak. Daun pandan pun boleh .
0: Okey, daun pandan biasa.
1: Untuk yelah, kita nak bajet low tapi nak mencuba. Antara pandan ni ada aroma yang tersendiri. Sebab tu masuk dalam nasi. Bilik yang ada aircon pun isi kan. Okay, last sekali, lemon ataupun limau kasturi. Perah airnya pada tempat tumpah yang mungkin berbau. Dan biarkan seketika. Lalu cuci semua bahagian. Boleh juga letak campuran bersama dengan air dan sembur kereta.
0: Okay.
1: Ini dah lebih pada, ni dah pemujaan.
0: Okey, tapi apa-apa yang awak terangkan tadi, Ron, sebenarnya kalau kita beli ada flavornya.
1: Ada je.
0: Lemon, daun pandan kan.
1: Memang komersial kan.
0: Betul, dan saya yakin tak ramai yang rajin sebenarnya nak pergi ambil tu lah, ambil ni, ambil ni. Tak, awak beli RM10 je.
1: Ya, sebenarnya kalau minyak wangi ni memang tak menjanjikan tahan lama kan. Siapa je nak jual minyak wangi? Beli sekali boleh pakai seumur hidup. Untung beribu-ribu syarikat tu agak-agak.
0: Sekali promosi je dah tutup.
1: Selamat menggunakan tip yang ada. Yang pentingnya penjagaan kereta anda sendirilah.
0: Baik. Okey, ni anda nak kongsi juga. Anda petik daripada Public Health Malaysia. Menarik, menarik sangat.
1: Okey,
0: ada baru-baru ni. Adalah
1: kalau tak kena menarik.
0: Bukan, baru-baru ni ada tular satu hantaran. Dia buat caption, cari jodoh untuk kawan. Tapi yang menariknya, netizen bukan nak cakap pasal jodoh ke apa semua. Tapi dia komen pasal apa tau? Pasal bulu hidung. asal bulu hidung.
1: Apa kaitan jodoh dengan bulu hidung?
0: Okey. Maksudnya orang komen pasal gambar tu.
1: Okey.
0: Faham tak? Okey. Dia ada yang komen, ramai-ramai yang komen, cabutlah bulu hidung tu. Macam nampak terkeluar kan? Nampak macam tak kemas. Okey, tapi
1: guna perkataan gunting boleh cabut, okay. Macam perik pula, okay. Bunyi.
0: Okey, sebenarnya betul Run. Jangan cabut. Sebab bulu hidung kan, memanglah kalau terkeluar tu kita nampak, ya Allah, tak kemas, tak bersih, orang kata kan. Serabenya. Tapi sebenarnya ia sebahagian daripada sistem pertahanan hidung.
1: Betul.
0: Yang membantu memerangkap habuk dan partikel daripada masuk lebih jauh ke saluran pernafasan. Masalah utamanya bila kita cabut bulu hidung tu daripada akar, okey, maksudnya cabut kan, dia boleh menyebabkan luka kecil pada folikel rambut. Dan dari
1: dinding tu,
0: yes, dari situlah bakteria. Ni nak sebut ni atau apa, saya try lah ya.
1: Okay.
0: Bakteria terutama Staphylococcus boleh masuk dan menyebabkan jangkitan seperti nasal vestibulitis ataupun folliculitis.
1: Okay.
0: Maksudnya dia akan bawa bakteria masuk kat dalam, iyalah bila dah cabut mesti dia ada macam kesan rongga tu terbuka kan.
1: Okay.
0: Okay. Dalam satu kajian terhadap pesakit nasal vestibulitis ni, mencabut bulu hidung dikenal pasti sebagai salah satu faktor risiko. Antara tanda jangkitan dia, awak rasa sakit atau pedih dalam hidung.
1: Okay.
0: Kemerahan dan bengkak. Kerak atau luka kecil. Benjolan seperti jerawat atau bisul, kadang-kadang bernanah.
1: Oh, yeah.
0: Kebanyakan kes boleh dirawat dan komplikasi serius memang jarang berlaku lah. Jadi tak perlulah pula sampai takut langsung tak berani nak sentuh hidung sampai panjang sampai ke mulut. Apa ni, kalau bulu hidung terlalu panjang dan terkeluar, trim sahaja ataupun gunting lah. Pakai nose trimmer tu kan, gunting kecil ke apa, gunting je. Jangan sekali-kali cabut sampai ke akar, okay? Jadi lain lah pula kalau nampak bulu hidung seseorang tu terkeluar, boleh tegur untuk grooming.
1: Okay.
0: Lepas ni awak trim je lah ataupun awak grooming kan. Jangan pandai-pandai suruh cabut pula. Okay, itu satu perkongsian juga daripada Ana.
1: Jangan sampai tak gunting lah.
0: Yui, okay. Nak pandang muka yang handsome tu tiba-tiba ternampak bulu hidung dulu.
1: Dari jauh ingat misal.
0: Ya Allah, selibik lah mamat ni. Ya kan, dah pula.
1: Dah dekat lupanya hingus.
0: Baik, kita dah berehat seketika. InsyaAllah kami akan teman-berteman dengan anda hinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Jangan lupa, tengah-tengah dengar ni kan, check dulu dekat cermin. Ada tak nampak terkeluar?
1: Buat-buatlah nak basuh tangan dulu. Jangan tiba je pergi tandas, tak ada sebab.
0: Okay, teruskan bersama dengan Murai Pagi.
1: And bye.

0: Weh, tak payahlah weh kawan dengan dia ni. Busuk gila.
1: Haa kan, orang busuk ni selalunya miskin.
2: Ma, kakak tak nak pergi sekolah. Kakak tak nak pergi sekolah.
3: Buli senyap, gejala tak disangka. Suka buat lawak yang mengaibkan orang. Pandai memanipulasi kawan. Main kasar tapi kata gurau. Ketua kumpulan yang pilih kasih. Tegur kesalahan tapi pilih mangsa. Pandai menutup kesalahan dan buat kawan rasa terhutang budi. Lindungi anak kita daripada menjadi pembuli senyap.

0: Sedapnya kalau dapat ayam gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak naklah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

0: Tapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

0: Okay, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan.
1: 9.54 minit pagi, ketika ini 4 jam bersama dengan kami, Murai Pagi.
2: Sampai.
1: Hari kita kena halau awal.
0: Okay, kejap lagi anda akan bersama dengan rakan tugas DJ Ucup yang akan

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang, manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia, Basarnas, maklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang bawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora, manakala punca kejadian masih disiasat. 3 maut manakala 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Polis berkata kejadian berhampiran sebuah pusat mengundi di kota Boto tercetus selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi mengawal keselamatan sepanjang pengundian. Di sebalik insiden itu, proses pengundian bagi memilih Parlimen Bangsa Moro pertama tetap diteruskan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar layak mengundi dengan 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan selepas pilihan raya berkenaan ditangguhkan 4 kali sejak 2022. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di Bangsa Moro selepas konflik berdekad-dekad. Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara Teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz, laluan strategik minyak dan gas dunia yang berdepan sekatan sejak 28 Februari lalu. Ketegangan berterusan di Selat Hormuz dan Asia Barat turut melonjakkan harga minyak dunia. Minyak mentah Brent meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu turut didorong serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran paip Timur Barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Seorang wanita berusia 40 tahun di Pennsylvania meninggal dunia akibat komplikasi campak, menjadikan 3 kematian akibat penyakit itu di Amerika Syarikat tahun ini. Menurut pejabat Coroner Jefferson County, wanita itu meninggal dunia Sabtu lalu dan dilaporkan tidak menerima vaksin. Hampir 3,300 kes campak disahkan di Amerika sepanjang tahun ini, mengatasi 2,289 kes yang direkodkan tahun lalu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengurus Manchester United, Michael Carrick, mempertikaikan keputusan video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol Erling Haaland ketika tewas 0-1 kepada Manchester City. Carrick menyifatkan keputusan itu membimbangkan selepas Andrew Fernandes didakwa berada dalam kedudukan offside dan mengganggu permainan sebelum Haaland menjaringkan gol. Kekalahan itu menyaksikan United hanya mengutip 4 mata daripada 4 perlawanan liga. Susulan kontroversi itu, badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol Haaland sebagai satu kesilapan pertimbangan. Menurut badan berkenaan, VAR gagal mengambil kira kedudukan offside Fernandes yang berpotensi mengganggu permainan dan sepatutnya mencadangkan semakan di padang. Manchester United sudah dihubungi berhubung kesilapan itu, manakala insiden berkenaan akan disemak. Grand Prix Formula 1 Spanyol, Kimi Antonelli daripada Mercedes memenangi perlumbaan di Litar Baharu Madrid sekaligus meraih kemenangan ke-8 musim ini. Pelumba Itali itu kini mendahului kejuaraan dengan kelebihan 81 mata selepas 14 pusingan. Max Verstappen dari Red Bull di tempat kedua, manakala Lando Norris dari McLaren ketiga. Susulan kemenangan itu, ketua pasukan Mercedes Toto Wolff menyifatkan Antonelli sebagai pelumba yang berada pada tahap berbeza berbanding pesaing seusianya. Wolff percaya bakat dan kematangan pelumba berusia 20 tahun itu mampu membolehkannya kekal di kelompok teratas Formula 1 untuk tempoh 20 tahun.
Sekian berita yang disuting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya, hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah, balikkan hati kita kepada Allah, maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allaha ma'as sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabarkan orang itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri hanya kita lah yang tahunya, masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu Islam ajarkan kepada kita, menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu, sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalau pun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita, dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran Jakim.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami,

Okay, balas dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam Malaysia Madani. Bertemu kita lagi di Ruang Udara Pahang FM bagi edisi hari Isnin hari ini. 14 September 2026 bersama anak 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada Ana dan juga Harun yang telah pun menemani anda dari jam 6 pagi tadi hingga ke 10 pagi tadi menerusi zon aktif. Dan untuk 4 jam yang seterusnya dari jam 10 pagi hinggalah ke 2 petang, anda akan ditemani saya Ucup menerusi zon persona. Jadi apa khabar anda semua pagi ini? Ucup doakan semoga anda semua sentiasa dalam keadaan yang sihat ya. Dipermudahkan segala urusan dan diberikan semangat untuk memulakan hari ini. Hari Isnin hari ini pastinya ada antara kita yang sudah mula dengan pelbagai tugasan penting yang perlu kita bereskan. Ada juga yang bekerja di pejabat, mungkin sudah mula menyusun jadual menyelesaikan tugasan ataupun nak menghadiri mesyuarat. Belik-belik diary itu kan. Kalau yang berada di rumah pula, mungkin ada rutin harian yang perlu kita uruskan. Apapun aktiviti anda pagi ini, jangan lupa untuk ambil sedikit masa, tarik nafas, tenangkan fikiran dan mulakan hari dengan senyuman. Dan terima kasih juga kepada anda yang menjadikan Pahang FM sebagai teman perjalanan anda. Anda yang sedang mendengarkan Pahang FM di dalam kenderaan, kemana agaknya destinasi anda pagi ini? Ada ke yang nak ke tempat kerja? Ataupun ada urusan lain yang perlu dibereskan hari ini kan? Apapun destinasi anda tuju, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan saudara, seperti biasa di jam yang pertama dalam zona persona bagi edisi hari Isnin ini, jangan lupa seperti biasa pada pukul 10.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam segmen Trivia Maskulin. Jadi kepada anda terus kekal bersama kami di Pahang FM, semestinya satu pilihan. Ini dia Ella Rama-Rama untuk anda semua pagi ini.

0: dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Okey, balas darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu kita lagi dalam segmen Trivia Maskulin Definisi Jiwa Lelaki. Seperti biasa, untuk yang sentiasa mahu kekal sihat, cergas dan juga bersemangat. Balas darah, bila kita sebut tentang lelaki dan juga kecergasan, ya, ramai yang mahu badan yang fit, otot yang kuat dan juga stamina yang mantap. Ada yang rajin ke gym, ada yang suka berlari, ada yang suka berbasikal, bermain futsal, main badminton ataupun buat senaman di rumah. Semua itu bagus. Tapi ada satu perkara yang kita jangan terlupa. Di mana bersenam itu baik, tetapi kalau terlalu berlebihan dan badan tidak diberi masa untuk pulih, ia boleh membawa kesan yang tidak baik kepada tubuh. Jadi untuk minggu ini, ya, kita bawakan topik iaitu efek senaman berlebihan kepada badan. Baiklah saudara, untuk mendapatkan badan yang sihat dan juga cergas, kita memang digalakkan untuk aktif secara fizikal. Jadi secara umumnya, aktiviti fizikal yang boleh dilakukan beberapa kali seminggu mengikut kemampuan, umur dan juga tahap kecergasan masing-masing. Tetapi jangan sampai ada perasaan, lama lagi ke aku nak bersenam ni? Lama lagi aku bersenam, lagi hebat aku. Ataupun kalau badan dah penat, aku paksa saja baru nampak hasil. Sebenarnya tidak semestinya begitu, ya. Di mana dalam menjaga kesihatan, kita perlu belajar mendengar isyarat yang diberikan oleh badan kita. Di mana tahap kecergasan setiap orang berbeza. Jadi jangan bandingkan kemampuan kita dengan orang lain. Kalau kawan kita boleh berlari 10 km, tidak semestinya kita perlu paksa diri buat perkara yang sama. Yang paling penting, senaman itu sesuai dengan kemampuan dan juga keadaan tubuh kita. Jadi antara kesan yang boleh berlaku apabila kita bersenam secara berlebihan ialah, yang pertama, kecederaan fizikal. Apabila kita bersenam terlalu kuat dan juga tidak memberikan masa rehat yang mencukupi, risiko kecederaan boleh meningkat. Otot boleh menjadi terlalu tegang dan sendi boleh terbeban. Dan dalam sesuatu keadaan, kecederaan seperti otot tertarik ataupun masalah pada ligamen boleh berlaku. Jadi jangan menganggap rehat itu bermakna kita malas, ya. Rehat itu juga sebahagiannya daripada latihan, di mana badan kita memerlukan masa untuk membaiki dan juga memulihkan otot selepas aktiviti fizikal. Baik, yang kedua pula, badan mudah letih dan juga prestasi boleh menurun. Boleh juga, ya, kalau kita bersenam setiap hari tetapi badan makin lemah. Bangun pagi rasa penat, ya, otot masih sakit, nak bersenam pun tak ada tenaga. Dan prestasi yang dahulu okey sekarang semakin menurun. Ini boleh menjadi tanda bahawa badan kita mungkin belum cukup pulih. Yang ketiga pula, masalah tidur. Jadi ramai mungkin fikir kalau bersenam banyak mesti tidur lebih banyak, kan? Ataupun tidur mesti lebih nyenyak. Tetapi bagi sesiapa yang melakukan aktiviti fizikal secara berlebihan, terutamanya tanpa rehat yang mencukupi, kualiti tidur boleh terganggu. Ada yang susah nak lekas tidur. Ada yang kerap terjaga pun ada. Dan ada juga yang bangun pagi tetapi masih rasa letih. Sedangkan tidur yang cukup sangat penting untuk proses pemulihan badan. Jadi saudara, jangan orang kata hanya kejar senaman, kejar juga tidur yang berkualiti. Okey saudara, kita akan berehat seketika dan selepas ini kita sambung lagi Trivia Maskulin.

0: Okey, kembali kita dalam trivia maskulin definisi jiwa lelaki. Tadi kita telah bercerita tentang kecederaan fizikal, keletihan dan juga masalah tidur yang boleh dikaitkan dengan senaman berlebihan. Sekarang kita teruskan dengan beberapa kesan yang lain pula. Iaitu yang seterusnya, dehidrasi. Kalau kita bersenam dan juga berpeluh banyak, badan akan kehilangan cecair. Kalau pengambilan air yang tidak mencukupi, kita boleh mengalami dehidrasi. Antara tandanya termasuklah rasa terlalu dahaga, letih, pening dan juga kekurangan tenaga. Jadi pastikan pengambilan air yang mencukupi, terutamanya ketika melakukan aktiviti fizikal dalam cuaca yang panas, ya. Dan yang seterusnya, kerosakan ataupun tekanan berlebihan pada otot. Jadi bila kita buat latihan yang sama berulang kali tanpa memberikan masa untuk pemulihan, otot boleh mengalami tekanan yang berlebihan. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada hasil, nak cepat besar, nak cepat kuat, nak cepat turun berat badan, sampai kita lupa bahawa badan ada hadnya. Yang seterusnya, kesan kepada emosi dan juga mental kita. Baiklah saudara, kesihatan bukan sekadar tentang otot, ia juga tentang minda. Apabila seseorang terlalu obses dengan senaman, sentiasa rasa bersalah kalau terlepas satu sesi ataupun terlalu memaksa diri untuk mencapai bentuk badan yang tertentu, ia boleh memberikan tekanan kepada emosi. Jadi kita mungkin menjadi mudah marah, tertekan, cemas ataupun hilang motivasi. Jadi sebab itulah bila kita bersenam, biar ada keseimbangan. Jaga badan, jaga minda. Dan satu lagi perkara yang tidak kurang pentingnya, pemakanan. Kalau aktiviti fizikal yang kita tinggi tetapi pemakanan tidak mencukupi, badan mungkin tidak mendapat tenaga dan juga nutrien yang diperlukan. Jadi jangan sebab nak badan lian, kita potong makanan secara melampau. Jangan sebab nak cepat turun berat, kita biarkan badan kita kelaparan. Kita sebenarnya perlukan pemakanan yang seimbang, air yang mencukupi, serta tidur yang baik dan juga rehat yang cukup. Okey, balas saudara, apa yang boleh kita ambil daripada topik kita pagi ini? Senaman memang baik, aktif bergerak memang penting, tetapi lebih banyak tidak semestinya lebih baik. Jadi kenali kemampuan diri kita bagaimana, tingkatkan intensiti secara beransur-ansur dan berikan badan masa untuk berehat. Serta makan dengan baik dan juga minum air yang mencukupi. Dan yang paling penting, dengar apa yang badan kita cuba beritahu. Kalau badan terlalu penat tu, kita kena rehat lah kan. Kalau sakit, jangan paksa badan kita. Kalau ada simptom yang luar biasa ketika bersenam, dapatkan nasihat daripada profesional kesihatan. Okey, balas saudara, sampai di sini dahulu perkongsian kita dalam trivia maskulin definisi jiwa lelaki untuk minggu ini. Topik kita pagi ini, efek senaman berlebihan kepada badan. Jadi ingat ya saudara, senaman itu untuk menguatkan badan, bukan untuk menghukum badan. Jadi jaga kesihatan, jaga pemakanan, cukupkan rehat dan sentiasa dengar isyarat daripada tubuh kita. Jadi semoga perkongsian ini memberi manfaat dan juga menjadi peringatan buat kita semua. Baik, jumpa kita lagi pada minggu hadapan dengan topik yang lain pula. Terus bersama kami di Pahang FM, Satu Pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Ya dah.
1: Weh, ya ke?
2: Ya, ya je.
3: Nak tahu ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double A setiap Selasa 8.45 minit pagi di Zone Aktif Pahang.

0: 91.9 Rompin. Batu 00.3 Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Percaya.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam

Okey, balas darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi kepada anda. Di jam yang kedua, Ucup menemani anda semua dalam Zon Persona hari ini. Hari ini hari Isnin, 14 September 2026. Bersama anak 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, ini ada hebahan yang ingin Ucup kongsikan dengan anda. Di mana program kesihatan Bidadari Wanita Pahang 2026 edisi Raub ni, iaitu Karnival Wanita Sihat Keluarga Sejahtera, yang akan berlangsung pada hari Sabtu 19 September 2026 dari 9 pagi hinggalah 12 tengah hari, bertempat di Dewan Komuniti Kampung Melayu Simpang Kalang Raub Pahang ni. Khas untuk kesihatan wanita, lelaki dan juga kanak-kanak dialu-alukan. Jadi berbagai aktiviti kesihatan lah akan diadakan. Ada juga pameran, ada juga pemeriksaan kesihatan umum, ada juga pemeriksaan tekanan darah dan juga paras gula, pemeriksaan kesihatan gigi, pemeriksaan mata dan juga vaksin influenza untuk warga emas. Jadi jangan lupa ya, untuk terutamanya yang berdekatan di Rauk ni, di Kampung Melayu Simpang Kalang, Karnival Wanita Sihat Keluarga Sejahtera. Okey, balas darah seperti biasa di jam yang kedua ini, kita dalam ruangan Marathon Hits Music Tanpa Henti. Kita mulakan dengan lagu dari Misha Omar, Sampai Bila. Pahang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: perbuatan menggosok mata tu dia boleh meningkatkan power silau.
1: HIV ni dia bukannya berjangkit melalui sentuhan ke?
2: Tak peti saya teruk. 24 jam pun luka yang kecil akan melebat jadi besar.
3: Jangan lupa bersama saya DJ Mi dalam Doktor di Radio mengupas isu-isu kesihatan bersama pakar-pakar kesihatan setiap Selasa 10.15 hingga 11 pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
4: Marathon Peace. Music tak berhenti.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, balas dari serapan 11.55 minit pagi. Ini dia Freedom Persamaan dan kita di penghujung ruangan Marathon Hits.
1: Marathon Hits. Music tak berhenti.

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Okey, balas darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada anda semua. Di jam yang ketiga, Ucup menemani anda dalam zona persona bagi hari Isnin hari ini. 14 September 2026 bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi selamat tengah hari kepada anda semua. Walau di mana saja anda berada, bertemankan Ucup sehingga ke jam 2 petang nanti. Balas darah di jam yang ketiga ini, insyaAllah pada pukul 12.15 minit tengah hari nanti, kita ada tetamu di konti Pahang FM ni, di mana kita nak berbicara tentang jerebu dan juga tanggungjawab masyarakat. Jadi insyaAllah kita akan bersama dengan pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang pada pukul 12.15 minit tengah hari nanti. Baik, terus kesetiaan anda bersama kami di Pahang FM 1.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Hiburan dan perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan hari.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, sudah pun 12:15 minit tengah hari seperti yang kita wawarkan kepada anda. Tengah hari ini kita ada tetamu di Konti Pahang FM ni. Yang kita nak bercerita ataupun topiknya tentang jerebu tanggungjawab masyarakat. Jerebu dan tanggungjawab masyarakat. Jadi di Konti Utama Pahang FM ni kita nak bersama dengan Tuan Zakaria bin Ahmad ataupun Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang. Jadi Assalamualaikum Tuan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Tuan tiga hari ni? Alhamdulillah. Okay. Terima kasihlah kerana sudi datang ke Konti Pahang FM ni Tuan.
2: Okey, terima kasih juga.
1: Baik Tuan, jadi kita nak berkongsi lah dengan pendengar Pahang FM ni tentang situasi terkini lah tentang jerebu yang melanda negeri apa negara kita ni, dan juga di negeri Pahang pun terima tempias juga ya Tuan. Okey, jadi mungkin boleh Tuan jelaskan lah kepada kita ni pendengar keadaan semasa lah fenomena jerebu di negara kita ni, dan bagaimana isu jerebu rentas padan ni dari negara jiran ya memberi kesan kepada negeri Pahang ni. Silakan Tuan.
2: Okay, terima kasih Encik. Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Dan terus salam Pahang First. Sebelum saya teruskan, kita kena faham juga Encik, apa itu jerubu.
1: Betul.
2: Okay, jerubu sebenarnya adalah keadaan di mana udara kita dipenuhi oleh zarah halus terampai dan bahan-bahan pencemar seperti asap, habuk dan partikel yang terhasil daripada pembakaran terbuka, pelepasan kenderaan, perpesan industri, yang mana yang menyebabkan jarak penglihatan kita berkurangan dan menjadi kualiti udara tidak sihat. Jadi kita lihat pada fenomena jerebu yang sedang melanda negara pada masa ini, termasuk juga di Pahang, adalah berpunca daripada kebakaran kebakaran terbuka di Sumatera dan juga Kalimantan, yang mana jerebu ini dibawa oleh angin, pergerakan angin, dan juga telah membawa partikel-partikel halus tadi ke semenanjung Malaysia, termasuk juga di Sabah Sarawak lah. Tapi alhamdulillah lah, kita di semenanjung impact dia berkurangan berbanding dengan Sabah Sarawak lah.
1: Betul.
2: Yang mana pada satu ketika di istihar darurat di Serian. Okey, di Jabatan Alam Sekitar kita menerima laporan daripada Asian Specialized Meteorological Center, ASMC, yang berpusat di Singapura. Singapura, yang mana dia mengesan titik panas yang menunjukkan kebakaran berlaku, dan disalurkan maklumat ini kepada Jabatan Alam Sekitar dan juga meteorologi dan bomber lah. Untuk kita memantau keadaan kebakaran dan juga situasi jerebu di Malaysia lah. Dan kebakaran yang berlaku di Indonesia ini telah juga di atas faktor monsun barat daya. Telah pergerakan angin telah membawa zarah-zarah halus tadi merentasi sempadan dan sampai ke Malaysia. Dan di Pahang sendiri, senero jerebu ni dah berpunca daripada sana jugalah. Atas pemantauan oleh JAS dan juga pihak bomba, memang tiada kebakaran besar yang berlaku di negeri Pahang lah.
1: Betul.
2: Dan atas faktor itulah kita yakin punca berjerebu lah daripada merentas sempadan.
1: Okey. Jadi selain itu juga, kalau kita tengoklah status terkini ya, indeks pencemaran udara ataupun IPU serta pemantauan titik panas hotspot di negeri Pahang ni dalam mendepani isu ni bagaimana ni Tuan?
2: Okeylah, untuk indeks pencemaran udara. Indeks pencemaran udara merupakan bacaan yang kita menunjukkan tahap kualiti udara.
1: Okey.
2: Sama ada sihat atau tidak sihat sebagainya. Dan IPU ini di Pahang kita ada 5 stesen.
1: Okey.
2: Di Indah Mahkota, di Balok, di Jerantuk, Temeloh dan Rompin. Dan mana bacaan setiap jam kita dapat kita dapat lihatlah melalui aplikasi apps ataupun di website APIMS. Dan sampai itu ada juga di laman web JAS pun kita boleh dapatkan maklumat IPU ni lah.
1: Betul.
2: Dan pihak JAS juga memantau maklumat-maklumat hotspot ni yang kita terima setiap hari pagi untuk memastikan tiada kebakaran besar berlaku di negeri Pahang lah.
3: Yeah.
2: Yang boleh memburukkan lagi keadaan kualiti udara di Pahang.
3: Betul. Mm-hmm. Okey, kalau saya sempat dan meninjau ni tuan, apa ni, ke IPU kita di laman web ni, bacaan sehingga ke pukul 12:30 hari ni bacaannya moderate lah, ya. Di mana sederhana.
2: Ya, ya.
3: Okey, ya. Baik, seterusnya kita nak juga nak bertanya jugalah dengan pihak Jabatan Alam Sekitar sendiri, iaitu apakah orang kata tindakan diplomasi lah ataupun koordinasi peringkat kebangsaan ni ataupun ASEAN, dan juga bagaimana JAS Pahang ni bertindak di peringkat negeri ni tuan.
2: Baik, untuk peringkat antara bangsa lah kebangsaan Malaysia dia apa ni, dia menggunakan mekanisme kerjasama serantau yang mana kita ada kerjasama dengan negara ASEAN melalui kerangka perjanjian ASEAN mengenai percepatan jerubu meretas sepadan. Yang mana kita sentiasa ada perjumpaan, perbincangan untuk macam mana bertindak untuk menangani insiden jerubu di serantau ASEAN ni lah. Dan di peringkat negeri Pahang, Kerajaan negeri sendiri amat serius dalam menangani keadaan jerubu di Pahang lah.
3: Betul.
2: Di mana satu jantarkuasa khas diwujudkan untuk memantau setiap hari. Yang mana JAS perlu melaporkan pada pihak kerajaan negeri setiap jam.
3: Setiap jam, ya?
2: Tahap IPU
3: di
2: negeri Pahang.
3: Ya. Yeah.
2: Dan selain pada itu, JAS juga memantau untuk memastikan tiada punca-punca tempatan yang memburukkan lagi keadaan jerubu. Di antaranya lah, dengan mengadakan rondaan harian di kawasan-kawasan berisiko dan hotspot. Selain pada itu, kita juga ada penerbangan drone di kawasan-kawasan khusus di kawasan tanah gambut. Yang mana Pahang ni memiliki tanah gambut yang paling luas di Semenanjung, yang mana keluasannya 160,000 hektar.
3: Luas tu
2: Dan ini kita maklum kebakaran tanah gambut ni amat serius kalau berlaku, memerlukan masa untuk padam.
3: Betul.
2: Okey, selain pada itu, JAS juga mengambil tindakan tegas di bawah Seksyen 29 Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Yang mana kesalahan bakar terbuka ini kalau didapati bersalah boleh denda sehingga RM1 juta.
3: Ini maknanya untuk individu ataupun syarikat sama je?
2: Sama je. Selain daripada itu, JAS juga boleh mengeluarkan perintah larangan pembakaran terbuka untuk menghentikan sebarang aktiviti pembakaran terbuka apabila indeks pencemaran udara mencapai 100. Melebihi 100.
3: Lebih 100 ke atas lah.
2: Di atas yang mana kualiti tidak sihat lah.
3: Ya.
2: Dan seperti saya maklumkan tadi lah, kita juga ada kemudahan-kemudahan di kawasan tanah gambut yang kita bina sejak tahun 2009 lagi.
3: Okey.
2: Di bawah rancangan Malaysia ke-9. Seperti check dam, ada telaga air dan juga yang mana kita memantau kawasan-kawasan yang berisiko tadi lah. Memastikan kelembapan tanah sentiasa ni lah. Paras yang memuaskan untuk mengelakkan tanda-tanda gambut ni kering lah.
3: Okey, itu dia penjelasan daripada tuan tadi. Baik, saudara, banyak lagi soalan yang Ucok nak tanya kepada pengarah Jabatan Alam Sekitar ni. Tetapi sebelum tu, kita berehat seketika dan selepas ini kita akan sambung kembali. Baik, kita dengarkan lagu dari Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sabar.

0: FM.
1: Okey, sudah pun menghampiri ke 12.28 minit dan tengah hari ketika ini. Masih lagi kita membicarakan tentang jerebu dan juga tanggungjawab masyarakat bersama dengan tetamu ucup di Konti Pahang FM ketika ini, iaitu Tuan Zakaria bin Ahmad, iaitu Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang. Okey, baik tuan, kita sambung lagi tuan. Okey. Soalannya seterusnya ni yang saya ingin ajukan kepada tuan, iaitu apakah orang kata kesan fenomena jerebu ini terhadap kesihatan masyarakat dan juga sosioekonomi di Pahang ketika ini tuan?
2: Baik, jawab. Untuk kesan jerebu kepada kesihatan masyarakat, sosioekonomi khususnya di Pahang ni lah.
1: Ya. Yeah.
2: Yang pertamanya lah dari segi kesihatan awam lah.
1: Betul.
2: Kita sedia maklum jerebu ni kandungan dalam jerebu adalah partikel-partikel halus. Yang mana dia boleh meresap jauh ke paru-paru.
1: Betul.
2: Nah, dan juga saluran darah. Jadi golongan yang berisiko tinggi di penyakit asma, penderita asma, kanak-kanak, warga emas yang mudah mengalami masalah sesak nafas, individu yang juga boleh terjejas seperti mengalami batuk,
1: Tekan
2: mata dan sakit tekak lah. Yang keduanya, aktiviti harian dan ekonomi, mana jikanya berlakunya kualiti udara tidak sihat, berjerebu tebal, dia akan mengganggu aktiviti luar kita lah.
1: Betul.
2: Aktiviti persekolahan, aktiviti luar kita, aktiviti sukan, perniagaan juga terpaksa ditutup sebagainya. Dan juga selain daripada itu, kita tengok sektor pelancongan juga terjejas.
1: Ya, betul.
2: Kalau datang ke Pahang ni, cuaca berjerubu tak nampak.
1: Tak nampak apa. Susah juga tu.
2: Susah lah. Melancong di mana ni kan.
1: Ya.
2: Okey, seterusnya dari segi sektor pengangkutan.
1: Betul.
2: Jarak penglihatan juga akan terhad. Sekiranya berlaku jerubu yang tebal lah ni.
1: Ya.
2: Yang mana berisiko menyebabkan kemalangan jalan raya. Dan selain daripada itu, sektor perkapalan juga terganggu. Ini dia dari segi jarak penglihatan ya, menjejaskan jarak penglihatan dia juga sektor penerbangan.
1: Betul.
2: Juga terganggu kerana kita tak nampak.
1: Tak nampak orang kata jarak yang terhad tu tak nampak kan. Betul tu.
2: Itulah juga antara kesan apa ni kepada kita lah, masyarakat juga, ekonomi kita lah.
1: Betul.
2: Kalau berlakunya jerebu
1: yang teruk. Okey, mungkin kita nak tahu jugalah apakah orang kata pesanan lah ataupun peranan yang diharapkan daripada masyarakat dan tempatan dalam situasi jerebu ke terkini ni tuan.
2: Baik, yang pertamanya saya menyerulah dan mohon kerjasama pada semua warga negeri Pahang lah untuk sama-sama kita mengelakkan lah aktiviti sembahyang terbuka, khususnya di dalam keadaan di mana kualiti udara kita tidak sihat. Mana dia boleh menyumbangkan lagi keadaan yang dibuat lebih teruk. Dan juga hentikanlah sembahyang terbuka kecil-kecil di belakang rumah tu lah. Atau ladang sebekali pun. Mana kalau kita dulu biasa di pasar kampung bakar-bakar belakang rumah waktu petang, tapi zaman sekarang dah lain itu pun banyak terima aduan. Bakaran kampung ni, perumahan sebagainya, tapi masyarakat dah tak boleh terima dah. Keadaan pembakaran.
1: Betul.
2: Secara seperti tersebutlah. Dan yang keduanya, kita perlu mempertikalkan langkah perlindungan diri kita sendirilah.
1: Okey.
2: Sekiranya keadaan berjerebu, kita kurangkan kita di luar, pakai pelitup muka yang sesuai yang sesuai seperti Grade N9 tak semuanya sesuai untuk jerubu yang partikel halus. Yang biasa kita guna adalah N95. Dan apa ni, selain pada itu kita perlu minum air yang banyak lah.
1: Kopi
2: lah.
1: Betul.
2: Bila menghadapi cuaca berjerubu ini. Dan juga seterusnya dari segi pengurusan sisa lah.
1: Yeah.
2: Saya maklum tadi, jangan bakar lah.
1: Betul.
2: Kita ada kaedah lain selain membakar seperti amalan kompos, pengkomposan bagi sisa kebun.
1: Ya.
2: Kita semula sisa organik dan bahan terbuang.
1: Ya.
2: banyak sekarang kalau sisa makanan kita boleh bawa baja.
1: Ya. Yeah.
2: Ha, boleh kompos.
1: Betul.
2: Ha, daripada kita membakar ni, lebih baik kita buat baja.
1: Buat baja. Ha,
2: sisa,
1: yeah,
2: sisa tumbuhan sebagainya.
1: Betul.
2: Ha. Itu cukup itu.
1: Nah, itu ha, dia.
2: Antaranya lah. Hmm. Peranan masyarakat lah.
1: Ya. Yeah.
2: Ha, untuk kita sama-sama mengurangkan keadaan berjerubu di Pahang.
1: Okey, baik. Mungkin kalau orang ramai ni lah nak menyalurkan maklumat ataupun dia nampak kebakaran ke ataupun apa-apa sajalah, ya. Yeah. Ya, jadi apakah ataupun saluran manakah yang mereka boleh buat untuk membuat aduan sekiranya melihat aktiviti pembakaran terbuka ni, tuan?
2: Oh. Okey, baik. Cuba kita ada just ni ada beberapa saluran lah untuk orang awam membuat aduan sebagainya. Khususnya berkaitan dengan aktiviti pembakaran terbuka.
1: Okey.
2: Ya, pertamanya melalui hotline just lah.
1: Mm-hmm.
2: Di talian 1-800-88-2727. Yang kedua telefon talian am just 03-8871-2000, 2000. Yang seterusnya ketiga Jas Negeri Pahang ni 09-573-0636.
1: Okey.
2: Dan yang terakhir melalui portal aduan Jas lah.
1: Mm-hmm.
2: Melalui e-aduan.doe.gov.my.
1: Yeah.
2: Itu kaedah. Empat kaedah yang boleh orang awam salurkan aduan lah.
1: Sekiranya yeah,
2: melihat kejadian pembakaran buka.
1: Mm-hmm. Okey, ini akhir sekali lah. Saya nak tanya, mungkin ada harapan sendirilah, harapan pesanan tuan sendiri kepada masyarakat yang di luar sana tentang jerebu ketika ini yang melanda negara kita ni.
2: Mm-hmm. Baik. Apa ni, seperti yang saya maklum di awal tadi,
1: yeah,
2: punca berjerebu yang melanda negara ini adalah hasil daripada rentas sempadan,
1: yeah,
2: ekoran kebakaran di Indonesia, Sumatera dan Kalimantan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kita sebagai warga Malaysia kita hentikanlah aktiviti pembakaran terbuka untuk kita mencegah, untuk mengelakkan kejadian lebih buruk.
1: Betul.
2: Pada kualiti udara.
1: Yeah.
2: Dan saya harap kita sama semualah untuk sama-sama membantu kerajaan, untuk kita juga, bukan kerajaan, untuk diri sendiri juga, untuk kita menikmati udara yang sihat. Untuk kesihatan kita juga.
1: Ya. Yeah.
2: Dan hentikan pembakaran terbuka.
1: Ya.
2: Yeah. Okey, dengan slogan just alam sekitar tanggungjawab bersama. Itu yang penting.
1: Itu yang penting. Okey. Yeah. Baik. Sekali lagi kami di Pahang FM mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Zakaria bin Ahmad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang, yeah, yang sudi hadir ke konti Pahang FM ni berkongsi dengan kita tentang jerebu dan juga tanggungjawab masyarakat atas perkongsian yang telah diberikan kepada kita. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi, ya tuan. Eh?
2: Ya, terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Jadi assalamualaikum, tuan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baik saudara, terus bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan. Ini dia lagu dari Budak Kacamata Bintang.

Dah nilai cintamu Datuk Sudirman Haji Arsyad membawa kita ke 12.45 minit tengah hari ketika ini. Okey, balas darah seperti biasa satu tengah hari nanti kita akan berehat seketika selama 10 minit untuk memberi laluan kepada utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 1.06 minit tengah hari. Jadi terus ke

0: Radio Messia Parfem.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

Lawatan PM ke Maldives pertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Berita seterusnya, 55 rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal dan China masih belum dapat dihubungi. Menurut Kementerian Luar, usaha mendapatkan kepastian mengenai status setiap individu berkenaan terus dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa dan agensi berkaitan di kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kembali ke tanah air hari ini. Wisma Putra menegaskan berakhirnya penugasan SMART di lapangan tidak bermakna usaha mendapatkan kepastian mengenai status rakyat Malaysia terbabit telah tamat dan tidak mengubah status semasa mereka. Luar negara, susulan kejadian kapal karam di Laut Jawa, Indonesia. Operasi mencari dan menyelamat 129 penumpang kapal Virgo Transport 8 diteruskan membabitkan lebih 600 anggota penyelamat. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Banjarmasin, Aiputu Sudayana berkata angka kematian kekal 6 orang. Pihaknya turut mengerahkan 622 anggota dan 12 kapal dalam operasi berkenaan. Setakat ini, seramai 108 penumpang berjaya diselamatkan. Punca kejadian masih disiasat. Di Aceh Tengah, seorang maut manakala 13 yang lain cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan lebat. Kejadian berlaku kira-kira pukul 6.15 minit petang waktu tempatan dan menjejaskan 7 kampung di 4 kawasan. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana, Bertan Panjaitan. Runtuhan tanah serta lumpur turut menghalang beberapa jalan utama, jalan wilayah dan jalan tempatan selain merosakkan kediaman. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengendali Manchester United Michael Carrick meluahkan rasa kecewa berhubung keputusan kontroversi sistem video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol kemenangan Manchester City di Old Trafford. Carrick berkata jaringan Erling Haaland itu tetap disahkan walaupun pemain pertahanan United Enzo Fernandez dilihat berada dalam kedudukan offside. Kekalahan itu menyaksikan United kini ketinggalan 8 mata di belakang pendahulu Liga selepas hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Maldives bertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Jangan tukar siaran. Teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
5: Ayo, kita ngopi pagi.
4: Hiburan dan perkongsian menarik.
6: Sane, sane, sane, sane, sane. Dulu hidupku tiada berarti.
4: Untuk menceriakan dan mempersonakan hari anda.
7: Balas darah sudah pun 1.12 minit dah tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada anda semua. Di jam yang terakhir, Ucup menemani anda semua dalam Zon Pesona bagi edisi hari Isnin hari ini, 14 September 2026. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, ya, telah pun masuk waktu solat fardu zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 1.06 minit tengah hari sebentar tadi. Balas darah di jam yang terakhir ini seperti biasa pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti, kita akan sama-sama dapat ikuti ruangan ceramah pilihan. Hari ini tajuknya Yakin Kepada Allah, yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Razi Abdullah. Di mana ceramah pilihan ini diterbitkan oleh rakan setugas Syukri Suratman. Baik, saudara, terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Allah.

0: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya nak pesan untuk diri saya dan kita semua. Jomlah kita sentiasa tawaduk, sentiasa merendah diri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidaklah seseorang merendahkan diri kerana Allah, melainkan Allah mengangkat darjatnya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan kelebihan sifat tawaduk. Bila kita merendah diri, ganjarannya Allah Ta'ala mengangkat darjat kita. Rendah diri bukan merendahkan nilai diri, sebaliknya meningkatkan lagi akhlak dalam diri kita. Jadilah persis Nabi SAW, seseorang yang dijamin syurga namun tetap kekal tawaduk dalam kehidupan baginda. InsyaAllah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Tangisan itu dari sebatang tamat.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fada'uhu. Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

وبركاته. الحمد لله، الحمد لله القائل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وخير خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديته الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima akan segala amalan kita untuk mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Ha? Tajuk kita, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada Abi Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, كنت خلف النبي يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء فقد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في رخاء يعرفك في الشدة واعلم أنما اخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. daripada hadis Abi Ibn Abi Abbas, Abi Al-Abbas Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pada satu hari, kuntu khalfan nabiyyu yauman, pada satu hari ketika aku, kata Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pada satu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ghulamu inni u'allimuka, hai anak, aku akan mengajarmu beberapa kalimat, perkataan. Apa yang disebutkan oleh Nabi sebut ihfazillah yahfazka, peliharalah Allah nescaya dia akan memeliharamu. Siapa yang memelihara Allah, membesarkan Allah Ta'ala dengan yakin akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala akan memelihara sesiapa saja. Okay? Bagaimana kita nak memelihara Allah? Iaitu kita taqarrubi ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dekat dengan Allah, Allah Ta'ala hampir dengan kita. Maknanya begitu. Maknanya hidup dalam dunia kita ni
tak pernah menggelabah, tak pernah ada sesuatu yang merisaukan kita. Mana begitulah, ha? Kita kena letak Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tinggal Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan tinggalkan kita. Makna jauh kita dengan Allah Ta'ala. Kita semayang pun tidak, ha? Apa nama orang duk sibuk berulang alik, bangun pagi semayang, ha? Kita tak ada berjadual hidup kita. Kita akan tengok masyarakat hari ini, ha? Menjadi haru biru, ha? Haru biru hidup, tak tahu semayang bang pagi petang siang malam. Sebab apa? Dia di bawah, dia di luar kawalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyebut ihfazillah tajidhu tujahaka, ihfazillah tajidhu tujahaka, peliharalah Allah nescaya engkau dapatinya di hadapanmu. Maknanya jangan kita jauh dengan Tuhan dalam hidup ini, Maknanya kalau kita terlalu jauh dengan Allah Ta'ala, maka Tuhan juga akan jauh. Apabila kata Nabi SAW, iza sa'alta fas'alillah, apabila engkau ingin meminta, mintalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta pada orang, Kita hari ini ada satu pekerjaan, malas sangat nak bekerja, Last sekali kita minta dengan orang. Maknanya kita tipu yang bahawasanya kita ni boleh bekerja, tapi kita bekerja juga, bekerja untuk tipu orang, minta sedekah dan sebagainya. Ini tak bagus, Malah diharamkan oleh Allah SWT orang yang mampu bekerja tetapi dia minta sedekah dalam keadaan dia menipu orang. Orang yang baik, kadang orang yang belajar agama, walaupun dia susah, dia tak minta dengan manusia, dia minta dengan Allah. Allah Ta'ala hadirkan kepada para malaikat supaya melindungi si pulan, melindungi si pulan. So apa-apa perkara, kita kena yakin dengan Allah SWT. Apa yang berlaku dalam dunia ini, mintalah dengan Allah Ta'ala. Itu makna dia mengesakan, membesarkan Allah Ta'ala. Jangan tak percaya dengan Tuhan, susah. Saya dah tak percaya, Ustaz. Bila kita hantar derma pada satu kumpulan orang-orang susah dekat-dekat nak bulan puasa, kita tanya akak, insyaAllah semayanglah, dia pun terus jawab. Dia kata, kalau saya semayang, Tuhan boleh bagi saya kaya ke, Ustaz? Dia kata, pula dah. Kerana dia tak percaya pada Allah Ta'ala dalam hidup dia. Dia kena percaya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila engkau meminta, iza sa'al fas'alillah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila engkau memohon pertolongan, maka pohonlah pertolongan itu dengan Allah. Jangan minta dengan orang jahat, jangan minta dengan siapa-siapa, tapi mengadulah engkau kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa'lam, dan ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umat itu kalau mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu, kalau dah rezeki kita, orang kata, orang Melayu kata, kalau dah rezeki kita tak ke mana. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Nabi sebut dalam hadis Nabi kata wa in jtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu lahu wa'lam anna al-ummata law ijtama'a ala an yanfa'uka syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ni kadang-kadang orang kita susah agak nak percaya tentang benda ni. Bila meniaga sama sekarang, mula kita dah rasa, laku tidak kedai aku. Lalu kita pun santau orang tu, kita minta orang tu jatuh, terus meniaga dekat kita. Tak boleh menerima persaingan ni, salah.
Semayang pun tak ada guna tuan-tuan eh? Kalau kita duk buat benda-benda syirik kepada Allah Ta'ala ini, sehingga kita tak boleh nak menerima kenyataan, kita kena ingat hadis yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya umat itu kalau mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepada engkau dengan satu, tidaklah mereka dapat memberikannya kepada engkau kecuali dengan suatu yang maka kataballahu lahu, apa yang telah Tuhan tulis ke atas engkau. Dan rezeki kita, mana kita keluar ni asbab saja, pagi hari keluar bekerja, lepas tu sampai masa kita balik pergi bekerja, tiba-tiba kita nak minta sesuatu projek, contoh nak buat ni gini, kita kadang-kadang tak yakin dengan Allah Ta'ala. Kita sanggup buat jahat orang, kita sanggup buat khianat orang, tapi Tuhan kata kalau tu dah rezeki engkau, maka rezeki engkau. Tak boleh nak tulis dah, di Lohul Mahfuz dah tulis dah. Jadi tak sedap belak lah. Makna kita nak meniaga nasi lemak sini, ustaz saya meniaga 2 tahun tak ada orang datang. Belum sampai masa dia lagi, meniaga lagi tuan-tuan. Dah sampai masa besok, walaupun 10 orang datang menu yang sama, tapi kalau dah itu rezeki kita, maka Tuhan tulis itulah rezeki kita. So jangan duduk bersangka buruk dengan orang, jangan duduk mandang hina tentang orang. Mana begitu. Dan jika mereka berkumpul untuk membahayakan engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka dapat membahayakan engkau kecuali dengan suatu yang mudah dituliskan oleh Allah Ta'ala ke atas engkau. Diangkat segala pena, tidak dikira, dan telah keringlah pula segala buku, diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Baik, kalau dah kata tu memang takdir Allah Ta'ala, qada' dan kadar Allah SWT, takdir Tuhan. Kita balik daripada kerja, langgar dia orang, jangan kita kata, oh ini sebab kerana ada orang lalu tengah jalan tadi. Bukan, dah takdir Tuhan, qada' ketentuan Allah Ta'ala. Tetapi qadar Allah Ta'ala itu boleh mengubah, boleh. Qada' mu'allak ini maknanya dia ada qada' dan qada' mu'allak. Mu'allak ni bersangkut paut dengan sesuatu perkara, contoh mesti ketentuan yang tidak semestinya berlaku, bahkan bergantung kepada perkara. Contohnya macam mana ustaz? Panjang umur contoh. Panjang umur, umur orang panjang. Qada' Tuhan, umur dia 50 tahun meninggal lah, pada ketentuan Tuhan. Tapi dengan sebab ada mu'allak, ada suatu perkara yang bersangkut paut, bergantung dia bagaimana, iaitu dengan cara dia menghubungkan silaturahim, maka panjang umur dia daripada 50 pergi 55 tahun. Mana? Itu dia dengan asbab qada' mu'allak. Walaupun qada' dah ditentukan Tuhan bahawa dia akan mati pada tarikh sekian-sekian, gini-gini-gini, tetapi takdir Allah Ta'ala dengan asbab dia panjang umur. Kenapa? Kerana dia ini atas dunia adalah orang yang baik sangat dengan orang, ramai orang kenal dia, orang pun doakan dia dan sebagainya. Dengan asbab doa orang, maka Tuhan panjangkan umur dia. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam hadis Nabi yang bermaksud tidak boleh ditolak qada' dan kadar melainkan dengan doa. Faham tak? Qada' dan kadar tak boleh ditolak begitu. Tetapi bila datang doa, kata Nabi SAW, dan tiada yang boleh memanjangkan umur seseorang melainkan dia berbuat baik kepada kedua ibu bapa dia, dan dia menghubungkan silaturahim. Hadis riwayat Hakim, Hibban dan At-Tirmizi. Pada asalnya qada' tu memang dah tentu kita boleh terima, kita kahwin sama dengan isteri kita, sampai satu masa isteri kita meninggal. Ada orang tak boleh terima tuan-tuan, tak boleh terima dia. Dia kata saya dah beri makan ni semua, dah buat rawatan yang paling baik, bukan dekat Malaysia saja, luar negara ustaz saya pergi, semua doktornya pakar-pakar ustaz, semua doktornya profesional ustaz, saya cuma nak isteri saya ni hidup je ustaz, tapi mati juga. Ada yang keluar daripada Islam, dalam sejarah Michael Jackson, kita kenal Michael Jackson. Michael Jackson ni tuan-tuan, dia tak puas dengan hidup, dia memiliki
segala-galanya dalam hidup dia. Akhir sekali ada kata riwayat mengatakan dia keluar daripada Islam, Shah Rukh Khan, wayang glamour-glamour artis ni kan, sebab dia tak percaya pada qada dan kadar Allah Ta'ala. Kita sayangkan manusia ni tuan-tuan, sampai masa manusia akan mati, tak tahu siapa mati dulu, kita dulu ke isteri kita dulu ke anak kita dulu ke cucu kita dulu. Wallahu alam, semua di dalam rekod pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita percaya tentang perkara ini, maka kita tak ada jadi masalah duduk dalam dunia ni. Maknanya persaingan, contoh biasanya tentang meniaga lah. Kadang-kadang meniaga kita tak percaya pada qada dan kadar Allah Ta'ala, dia kena balik tengok hadis ni balik. Maknanya ramai orang kita kata dulu masa kau tak datang meniaga aku maju, tapi bila kau datang aku jadi merosot perniagaan, aku tak puas hati, maka kita buat inayah orang. Boleh tak? Boleh. Sebab apa ustaz? Sebab tu dah rezeki Tuhan tulis di Lauhul Mahfuz tentang rezeki kita. Walaupun sama menjual kuih, hak ni pun menjual kuih, kalau dah nama rezeki kita tuan-tuan, sama je Allah Ta'ala beri, sama, tak ada masalah. Kalau kita tengok di Kelantan contoh, Pasar Siti Khadijah, jual semua orang jual benda yang sama, manalah untung agak-agak orang ni kan. Cuma di sana beza mereka, mereka ada qanaah, berasa cukup dengan rezeki apa yang mereka dapat. Hari ini kita berasa tak puas hati dengan orang sebab kita tidak ada qanaah dalam diri kita, tidak ada pengawasan, muraqabah tak ada, qanaah pun tak ada. Itu yang kita sering menyalahkan orang. Maka betulkan balik hari ini, kita kena ingat rezeki kita keluar daripada rumah, walau apa sekalipun kita buat, Allah Ta'ala sudah tetapkan rezeki kita. Contoh macam kita penjawat awam, kawan tu baru kerja 3 tahun dah dapat naik ABC contoh kan, kita dekat 13 tahun tak dapat-dapat lagi. Bagaimana kita nak mendidik jiwa kita tuan-tuan? Kita kata aku jangan tengok dengan ABC dia, anugerah perkhidmatan cemerlang dia, tapi kena tengok hubungan dia dengan Allah Ta'ala tu bagaimana. Kita tak tahu tuan-tuan, walaupun kita nampak luar kita zahir begini, nampak macam rasa macam alim sangat dah ada tuan-tuan kan, tapi tiba-tiba rezeki tu Allah Ta'ala beri pada dia, tu sejauh mana dia dia minta dengan Tuhan. Macam saya belajar dulu, ada satu budak, dia kerja tidur dia sepanjang masa tuan-tuan. Kerja dia tidur sepanjang masa, masa orang belajar dia tidur, masa orang tidur dia belajar. Dia ada orang pesen begitu. Sebab apa? Dari segi kezuhudan dia terlalu tinggi, dia tak nak tengok orang, dia tak nak bagi tahu pada orang bahawasanya dia ni kuat membaca. Dia malu, dia ada sifat tu. Jadi kawan-kawan datang nasihat kat dia, nasihat, yang datang beri nasihat tu pandai beri nasihat je, baca tidak. Faham tak? Yang kawan ni dia tak sibuk kat orang, dia kerja membaca je. Kemudian bila keluar keputusan tahun yang pertama, dia lulus dengan cemerlang. Naik tahun 2, kawan dia duduk tahun 1 lagi. Begitu dah seterusnya tahun 2, dia pun tak didatangi oleh orang juga. Orang kata, engkau kena belajar sesungguh, mak engkau orang susah, kampung tu. Sibuk, kita sibuk tentang orang sehingga kita lupa tentang diri kita. Sampai tahun 2, kawan dia naik tahun 3, yang dia duduk tahun 1 lagi. Faham tak? 3 tahun lepas tu, akhir sekali, malu ke diri tuan-tuan, orang bertalaki dengan dia. Dia kata, gini, engkau ni memang si bawah semua ni, minta tolong ajar. Bila dia mengajar tuan-tuan, bahawasanya orang tahu yang dia itu adalah tok guru, tapi dia senyap ke diri dia je sebab dia malu nak tunjuk pada orang yang dia membaca. Jadi kita dalam dunia begitu juga, jangan kita anggap orang yang tak pergi semayang tu masuk dalam neraka. Jangan kita tengok orang yang tak pergi semayang tu kita kata habislah besok balik tak tahu macam mana. Jangan, yang tak semayang ni kita tak pernah ambil tahu pun, mungkin dia ada asbab yang lain, mungkin kat rumah dia semayang berjemaah contoh, cuma Allah Ta'ala tak beri taufik hidayah untuk dia sampai rumah Allah Ta'ala je. Nak menentukan ahli syurga ataupun ahli neraka, tu bukan kerja manusia. Itu bukan kerja manusia. Walaupun kita semayang bang hari-hari, itu lebih kepada taklifi. Taklifi ni ustaz, iaitu kita Islam maka kita wajib melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak masuk syurga tak masuk syurga, Sayyidatina Aisyah menyebut, benarkah ya Rasulullah, orang yang nak masuk syurga ni dengan
dengan rahmat daripada Allah Ta'ala. Ya betul, kata Nabi SAW, orang yang masuk syurga ni dengan rahmat, belas kasihan, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita dalam dunia ni sama-sama berusaha buat kerja kita, sambil-sambil tu kita kena beritahu tentang Islam pada orang. Kita beritahu tentang Islam pada orang, mungkin barangkali dia tak sedar, mungkin barangkali dia tidak sedar. Baik, di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat Imam At-Tirmizi, dia ada menyebut peliharalah Allah, jaga Allah, iaitu jaga sembahyang 5 waktu sehari semalam, kalau boleh solat berjamaah. Bagi orang lelaki, solat berjamaah di mana saja kamu berada di atas muka bumi Allah Ta'ala, baik dalam kapal terbang, baik dalam hutan, baik dalam laut, baik di atas angkasawan sekalipun, kita kena jaga Allah Ta'ala. Mana tak ada excuse bagi orang lelaki tu untuk dia meninggalkan sembahyang 5 waktu setelah dia diberati dengan hukum. Bila diberati dengan hukum Ustaz? Bila dia sudah balik. Bila dah balik, tak ada asbab. Dia nak kata, saya ni dah sampai makam, saya tak boleh pergi sembahyang. Jangan. Maknanya, bila kita dah start balik tu, sebagai seorang ayah, dia kena mengajak anak-anak lelaki mereka untuk solat berjemaah. Balik cuti ni kan, ramai anak-anak kita yang duduk asrama, ajak mereka supaya mereka kenal Allah Ta'ala dan mereka boleh memohon, bermunajat. Ajarkan kepada mereka kebesaran Allah Ta'ala. Bila mereka menghadapi getir dalam kehidupan mereka, ajar mereka untuk kenal Allah. Abang nak biasa ni, ayah minta abang supaya abang solat hajat. Solat hajat minta dengan Tuhan. Ada orang tuan-tuan minta dengan Tok Guru, bawa pen, jumpa Tok Guru, suruh Tok Guru jampi. Boleh juga. Mungkin mengkali Tok Guru ni ada barakah sedikit, orang-orang alim tu, dia jampi saja. Dia pun jampi apa, Bismillahirrahmanirrahim. Cuma kadang-kadang keyakin makhluk ke atas makhluk itu mengatasi Allah Ta'ala, ini tak boleh lah. Maknanya kita kena yakin dengan diri kita. Kita latih anak kita membesarkan Allah Ta'ala ni macam mana Ustaz? Setiap kali dia nak berpeksa, nak belajar, kita latih dia supaya berdoa. Banyakkan berdoa. Kakak telefon beritahu, kakak ni, dia nak menghafaz Quran ni. Quran ni satu benda yang susah. Anak kita contoh kan, dia belajar sekolah Arab, ada belajar sekolah tahfiz. Yang sekolah tahfiz ni kadang-kadang sampai masa dia blank, buntu dia tuan-tuan, buntu tak tahu nak macam mana. Akhir sekali tu yang ada fly tu, fly ni makna keluar, lompat asrama, lompat pagar kan, dia hantar hafaz Quran tu. Semua boleh hafaz Quran? Tidak, ada kebanyakannya Allah Ta'ala pilih. Jadi di antara Allah Ta'ala pilih itu, kita kena memasukkan satu elemen dalam pemikiran anak-anak kita yang meluluskan kita, yang menggagalkan kita adalah Allah Ta'ala, bukan kita. Maknanya Allah Ta'ala dah tentu dah budak ni memang gagal contoh, tapi dengan sebab dia berdoa, dia rajin minta doa dengan Allah Ta'ala, maka takdir Allah Ta'ala luluskan dia. Luluh macam hari ni kita tengok satu sekolah calon ada 380 lebih, itu 387 orang. Calon yang dapat 10A 90 orang, tuan-tuan. Oh, banyak lah. Maknanya mereka bertawakal pada Allah Ta'ala. Kemampuan manusia mengatasi segala kemampuan Allah Subhanahu Ta'ala. Bila manusia dah buntu, carilah Allah Ta'ala dalam hidup dia. Macam orang yang dah mati laki, tuan-tuan, dia rasa sayang sungguh ke laki dia. Laki dia lah yang paling perfect dalam hidup dia. Lelaki dia lah adalah yang paling sempurna dalam hidup dia. Sampai satu masa Allah Ta'ala tarik nyawa suaminya meninggal. Bila dia meninggal tu, tuan-tuan, daripada mula hari dia meninggal, dia tak boleh terima. Menangis dia sepanjang masa, tuan-tuan. Maknanya dia, bila dia menangis ni, maknanya dia tak yakin kehidupan dia tu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang kena beri nasihat ke dia. Kalau tak beri nasihat kah, dia bantai bunuh diri kah. Terjun bangunan, terjun jambatan Tanjung Lumpur, gantung pokok kat pokok mangga. Sebab apa? Mereka nampak bila mati suami ni, habislah segala-galanya dalam hidup dia. Tak. Kadang-kadang masa ada suami susah, tuan-tuan.
Tapi bila suami itu dah mati, jadi kaya-kaya dia. Faham tak? Ha? Jadi kaya-kaya. Sebab banyak macam tu tuan-tuan. Kita rasa kita jaga anak kita baik dah. Kita rasa kita jaga bini kita baik dah. Tapi Allah Ta'ala jaga kita dengan anak-anak kita lebih baik. Ha, ini kita panggil qada dan qadar Allah Ta'ala. Ada orang tuan-tuan baling anak dia daripada tingkat 12 jatuh. Ikut takdir mati tuan-tuan. Sedang molek-molek jatuh, budak tu dibangun berlari pula naik atas. Ada? Faham tak? Ini semua di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh. Kenalilah Allah pada masa lapang. Waktu kita tengah lapang ni tuan-tuan, sebutlah banyak-banyak subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Belajarlah kenal Tuhan dalam hidup ini. Tak sampai masa kita susah, Allah Ta'ala bantu kita. Ha, macam mana Allah Ta'ala bantu? Dalam pelbagai keadaan mengikut individu itu sendiri. Tak sama Tuhan bantu manusia. Ada seorang manusia, tuan-tuan, saya tak ingat kisah ni, diceritakan oleh Tok Guru saya dulu. Dia kata dia nak tengok betul ke rezeki ni datang daripada Allah Ta'ala. Dia tak nak bekerja, tuan-tuan. Dia tak nak bekerja, tuan-tuan. Dia berpuasa sampai dia nak, kalau boleh, makanan tu masuk dalam mulut dia, tuan-tuan. Ha, seorang alim jugalah. Kemudian sampai masa susah lah. Bila tak bekerja, tak keluar, tak cari makan ni susah. Orang kata dia pun duduk tawakal, berzikir je dia. Berzikir-berzikir sampai pensan, tuan-tuan. Sampai pensan, tiba-tiba di saat hujung umur dia, Allah Ta'ala perintahkan semut menyuap masuk dalam mulut dia. Masuk ketak-ketak-ketak masuk dalam mulut dia. Anak, maka dia percaya bahawa rezeki itu adalah hak milik mutlak Allah Ta'ala. Ah, macam orang hak mati gempa bumi kan, hak tsunami tuan-tuan. Dia tu dia duduk 20 kaki dalam bumi, dalam perut bumi ni 20 kaki, tetapi dia boleh hidup tuan-tuan. Bila dia keluar, dia kata apa? Ada macam satu saluran air dan saluran angin yang masuk kena pada mulut dia, dan dia dapat menyedut oksigen. Akhir sekali dia keluar hidup selamat molek je. Ha, kisah Ashabul Kahfi, tuan-tuan tengok, Allah Ta'ala matikan dia. Ha, kemudian Allah Ta'ala hidupkan dia, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mengikut arah matahari. Bila dia tidur tu, matahari ni datang sini, badan dia akan berbalik ke sana. Ha, dia balik gitu, dia berpusing. Sistem yang Allah Ta'ala atur lebih hebat daripada sistem manusia. Akhir sekali dia hidup, dia bangunkan balik selepas dia tidur 1,000 tahun, tuan-tuan. Dia nak membeli, orang pun tengok duit dia. Oh, ini duit sudah 1,000 tahun, kata dia. Kan? Ha? Allah Ta'ala jaga dia, tuan-tuan. Allah Ta'ala hidup dia, kemudian Allah Ta'ala matikan balik. Maka Fir'aun kata, aku juga boleh hidupkan. Seperti mana Tuhan kamu hidupkan? Lalu dia bawa datang dua orang yang twin, yang kembar. Faham tak? Kamu tengok ni Musa, aku tikam, mampu kawan tu seorang. Ha, ni hidup, dia kata. Ah, itu aku pun boleh. Mana dah hari ni Allah Ta'ala dia mematikan manusia 1,000 tahun, kemudian dia menghidupkan manusia itu kembali. Itu kehebatan Allah SWT yang perlu kita orang yang beriman ini agung-agungkan. Sebab itu dalam

0: Kadang-kadang orang tak percaya dengan doa dia sendiri. Dia minta tolong orang tu, tolong orang ni. Diharuskan kita meminta doa kepada orang yang lebih alim. Boleh Ustaz? Boleh. Contohnya anak kita nak peksa, kita pergi jumpa pemusim masjid ataupun terimam. Kita kata Ustaz, minta tolong doa lah anak-anak kami ni, kalau boleh biar cemerlang belaka. Boleh Ustaz? Boleh. Tak ada masalah. Sebab yang penting kita mengharapkan pertolongan daripada Allah. Dan ketahuilah, sesungguhnya apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah tidak akan datang kepada engkau. Tidaklah ia kena pada engkau. Tetapi apa yang kena pada engkau tidaklah tersalah kena pada engkau. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu serta kesabaran, dan kemenangan itu dia datang berserta dengan kesabaran, dan sesungguhnya pelepasan itu berlaku selepas kesusahan. Ini persatuan. Sesungguhnya Allah Ta'ala dia tidak akan menguji seseorang jika seseorang itu tak boleh nak menghadapi ujian itu tak.
1: Baik, demikian tadi ceramah pilihan yang bertajuk Yakin Kepada Allah bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Razi Abdullah, yang telah dirakamkan di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadan Perdana, Kuantan, Pahang. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah, sampai di sini dahulu tugasan ucup menemani anda semua dalam Zona Persona dari jam 10 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Dan selepas ini jangan ke mana-mana, anda akan ditemani pula rakan setugas DJ Ain yang akan menemani anda dalam Zona Apa Khabar Weh dari jam 2 petang hingga 6 petang. Jadi sampai di sini dahulu pertemuan kita untuk hari ini, hari Isnin 14 September 2026. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.

Itu dia bersama dengan Hel Husaini, Naim Daniel dan juga Hakim Rosli Lara di Pang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda terus setia bersama dengan kami di ruang udara Pang FM Satu Pilihan. Menerusi Zon, apa khabar weh? Kita berganjak seketika sehingga pukul 6 petang 4 jam ya. Hari ini Isnin 14 September 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sekali lagi selamat petang untuk anda semua dan terima kasih bagi rakan sugas kita Usop yang telah pun bersama dengan anda sejak pukul 10 hingga 2 petang menemani menerusi Zon Persona sebentar saja tadi, dan apa pun terus bersama melayani Pang FM Satu Pilihan sehingga pukul 12 malam seperti biasa, 18 jam beroperasi untuk anda semua. Tak kisahlah anda dengar di rumah ke, anda dengar dalam kereta ke, anda dengar dalam lori ke, di pasaraya ke, di mana-mana saja terus dengar kami menerusi radio dan juga RTM Klik. Okay, jom terus kita berhibur di Pahang FM Satu Pilihan bersama dengan Ace of Base, All That She Wants. Lagunya gitulah.

0: berbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: Okey, Pahang FM satu pilihan, pukul 2.12 minit petang waktu ini. Bersama dengan saya Ain Sujaiha Muhammad menemani anda di ruang udara Pahang FM satu pilihan. Yang baru saja bersama dengan kami sekarang ini, terima kasih banyak untuk anda dengar kita di 104.1 MHz. Kalau anda berada di Kuantan, Pekan ya. Kalau anda berada di Kuala Lumpur, 107.5 MHz. Itu dia frekuensi kami jika berada di tempat yang berlainan, daerah yang berlainan, negeri yang berlainan. Di lain pula ya, kena tune-tune sikit lah. Kena rajin-rajin sikit, pusing-pusing, tekan-tekan sikit ya. Tengoklah macam mana kaedahnya, pusing-pusing lah, tekan-tekan lah. Sekarang ni cuma tekan-tekan je kan. Semuanya orang pakai-pakai jari je. Tak ada dah nak pakai pusing macam dulu, tak ada dah ya. Semuanya kereta sekarang ni, dia punya peranti-peranti tu semua dalam keadaan digital. Semuanya alhamdulillah. Kaya rakyat Malaysia, alhamdulillah. Baik, nak kongsikan juga kepada anda bahawasanya, jangan lupa pada 16 September 2026 nanti kita ada sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang 2026 di Dataran Temerlo. Dan insyaAllah kami akan turun sama-sama dengan anda nanti pada 16 September. Kita ada macam-macam program yang akan diadakan nanti, insyaAllah. Ada Dharma Darah Mewarna Kanak-kanak, Pertandingan Busana Patriotik Kanak-kanak. Okey, dan nantikan bersama-sama juga Pertandingan Gasing Gasing Tradisional dan juga Pertandingan Beyblade serta Pertunjukan Beyblade. Wow, cabutan bertuah tak ketinggalan juga untuk anda semua. Jangan lupa datang ramai-ramai nanti, kena scan QR sikit lah. Dia je banyak kerja sikit, tak ada banyak lah, sikit je kerja. Scan QR yang telah pun disediakan oleh Majlis Belia Negara Negeri Pahang nanti. Kita kena scan QR di situ dan berbualah nama anda, nombor telefon anda nanti. Kalau yang bertuah tu insyaAllah akan dapatlah grand prize-nya. Grand prize-nya berupa sebuah motosikal EV dan seterusnya kita ada lagi cabutan bertuah yang lain berupa telefon bimbit. Dan lain-lain lagi ada insyaAllah ya, bersama-sama dengan kita pada 16 September 2026 di malam harinya nanti, insyaAllah. Okey, jangan lupa untuk bersama-sama dengan kita juga pada malamnya. Kita ada Mus. Kalau Mus bekas kumpulan Mei tu semua kenal kan. Kalau saya cakap Mus Branko, ramai yang terpinga siapa Mus tu. Siapa Mus Branko tu? Itulah orangnya, Mus Mei, bekas kumpulan Mei dulu. Kemudian kita ada Nadira pada malam itu. Dan kita ada juga Rachel Santesh dan penyanyi tempatan kita pun turut sama bersama memeriahkan lagi pada malam sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang 2026.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak minum apa bang?
2: Bagi saya Bali Suam satu. Kau Ikuan?
3: Aku nak teh tarik.
1: Makan bang?
2: Makan biar lurik. Nanti kalau kami nak, kami order. Boleh?
1: Boleh.
2: Eh Ikuan, macam mana dengan perniagaan kau sekarang?
3: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Cuma sekarang ni, aku tengah pening nak cari pekerja asing. Kau tahu-tahu je lah, kalau pakai ejen ni, mahal sangat kosnya.
2: Kenapa kau nak cari pekerja asing? Sedangkan, ramai lagi rakyat negara kita yang memerlukan pekerjaan.
3: Alah, aku bukan apa. Kalau ambil pekerja asing ni, murah sikit upahnya. Kalau orang kita, demand sangat. Kerja nak yang best-best. Itu tak boleh, ini tak boleh. Gaji tak nak kalah.
2: Eh, tak bolehlah kau pukul kata macam tu. Bukan semua orang sama. Habis tu, macam mana kau nak buat kalau tak melalui ejen?
3: Ha, Jiman cakap dia boleh tolong aku. Tapi under table punya cerita lah.
2: Kau jangan Ikuan. Kau tahu tak, perbuatan kau ni melanggar Akta Anti Pemeragangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran.
3: Eh Fahmi, kau jangan salah faham. Aku bukan nak seluduk masuk pendatang asing. Aku cuma nak ambil dia orang bekerja je.
2: Masalahnya, pekerja yang kau ambil tu tak ada permit. Melindungi dia orang pun dah satu kesalahan tau.
3: Alamak, ya ke? Terima kasih lah Fahmi. Aku memang tak tahu pasal benda-benda ni. Nasib baik kau bagi tahu. Kalau tak, silap hari bulan dengan aku-aku sekali kena tangkap.
4: Menurut Seksyen 2 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, pemerdagangan orang bermaksud segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan, dan termasuklah perbuatan merekrut, memindahkan, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud eksploitasi. Manakala penyeludupan migran pula bermaksud mengatur, memudahkan atau merancang secara langsung atau tidak langsung kemasukan atau pengeluaran seseorang yang bukan warga negara atau pemasukan atau tim tetap secara tidak sah dari mana-mana negara dengan mengetahui atau mempunyai sebab serta mempercayai bahawa merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, melindungi atau menyediakan apa-apa bantuan atau perkhidmatan bagi tujuan pelaksanaan perbuatan yang disebut di atas.
0: Radio Malaysia Pahang FM.
5: Jangan lupa klik.
6: Siapa yang cakap tu?
5: Sayalah, telebingan keledar tu. Saya nak ingatkan awak supaya tidak lupa pasangkan telebingan keledar.
6: Alah, dekat je ni. Bukan nak pergi jauh pun.
5: Tak kisahlah dekat ataupun jauh. Bermula tahun 2020, wajib pakai telebingan keledar. Sama ada di hadapan, belakang atau kerusi kanak-kanak. Termasuk juga pengguna pengangkutan awam.
7: Pandu cermat sampai selamat. Anda mampu mengubahnya. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda daripada Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia.
5: #JomKlik.
1: Pagi pukul 2.28 minit petang di Pahang FM, satu pilihan untuk anda semua yang terus bersama dengan kami di sini. Bersama-sama dengan Pahang FM, satu pilihan. Dan kepada anda yang berada di jalan raya, berhati-hati ya. Tengok kiri kanan, tengok belakang kita. Kalau letih memandu, silalah berhenti di kawasan rehat dan rawan. Di apa namanya, highway kita tu kan, LPT kita tu. Tak ada masalah, jangan teruskan perjalanan jika anda mengantuk, jika anda penat, badan letih kan. Kita tahu apa musibahnya yang akan datang nanti. Macam tadi pun di dekat jejantas Tanah Putih ni, berkaitan dengan Sekolah Cuncing tu, ada juga kemalangan berlaku. Motosikal, kesian dia, nasib baiklah sempat dibawa ke hospital Tengku Ahmad Afzan. Itu penatlah tu mungkin agaknya lah kan. Kita tak tahulah, habis semua nasi-nasi semua berterabur di atas jalan tu kan. Tapi Alhamdulillah tidaklah berlaku sebarang kecederaan yang serius sangat. InsyaAllah Alhamdulillah kita pastikan bahawasanya kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi kepada pemandu-pemandu lain, jika ternampak keadaan begitu berlaku, jangan tengok. Jangan hanya kata berhenti nak tengok apa berlaku-berlaku menyebabkan kesesakan lalu lintas di belakangnya kan. Tadi memang panjang lah di belakang tu sebenarnya nak U-turn tu. Kalau boleh, kalau nak berhenti tolong, berhenti tolong. Jangan tengok selokan kenderaan anda menyebabkan yang belakang pula jadi lambat pergerakannya kan. Kita kena ambil peka jugalah kepada keadaan sekeliling kita. Dan terima kasih kepada yang bantu tadi, Alhamdulillah dapat diselamatkan, dapat membantu kepada si mangsa tu tadi. Dan kata ramai jugalah motor-motosikal yang berhenti membantu beliau tadi. Okay, jom terus kita berhibur lagi di Pahang FM, satu pilihan bersama dengan Utama. Hentikan alasanmu.

Okey, Pahang FM 1 pilihan 2.39 minit petang waktu ini. Masih lagi bersama menerusi Zan. Apa khabar, Win? Dan ini ada satu berita yang mungkin juga akan menggembirakan, ya. Katanya kadar elang rela RM8 sejam disemak. Ah, gitu dia. Mungkin jugalah, kan? Okey, ini antara yang telah pun dikupas. Kementerian Dalam Negeri KDN yang akan meneruskan, ya, rundingan dengan Kementerian Kewangan MOF bagi memutamakan kadar elang baru berdasarkan jam tugasan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA. Kalau ikutkan sekarang ini, memanglah kadar mereka RM8 sejam dan mereka pula akan menjalankan tugas itu lebih kurang kadang-kadang ada yang 24 jam, ada yang 18 jam, kan? Jadi elang itu akan ditengok balik bagaimanakah penyelarasan itu akan dibuat, kan? Dan kalau ikutkan, ya, anggota RELA yang bertugas ni selama 8 jam sehari untuk tempoh 24 jam sehari itu hanya menerima RM1,536, iaitu masih di bawah kadar gaji minimum RM1,700. Okey, ini antaranya lah yang akan dikupaskan juga nanti. Dan kalau mereka ni bertugas lebih pada 8 jam sehari, kita kena daraplah macam bagaimana, kan, keadaannya tu. Jadi apapun, kita dengarkan nanti semula kupasan-kupasan berkenaan dengan cara pengagihan urusan-urusan daripada RELA ni sendiri, ya. Okey, jam terus lagi kita berhibur di Pahang FM 1 pilihan. Di mana saja anda berada, terus menemani anda di ruang udara Pahang FM 1 pilihan, di ruang udara rumah anda juga, bersama dengan Arni Nazira, Cinta Antara Benua.

0: Jalur gemilang dipasang terbalik.
1: Apa? Jalur gemilang dipasang terbalik?
2: Tahukah anda, jalur gemilang merupakan simbol maruah negara mengikut Akta Lambang dan Nama 1963. Mengibarkan bendera secara terbalik dianggap salah dan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
3: Ingat, jangan biarkan kesilapan kecil mencalarkan maruah negara.
4: Harga Jalur Gemilang kibarkan dengan betul, megah dan penuh bangga.

cerita tentang kibar Jalur Gemilang sehingga kita habislah bulan September ni kan. Bulan 7 sampailah ke bulan September harus kibarkan Jalur Gemilang kita, menandakan kita sangat mencintai negara kita. Pukul 3.08 minit petang waktu ini. Jangan lupa untuk sama-sama kita hadir beramai-ramai ke Dataran Temerloh Pahang ya, untuk sama-sama kita saksikan acara sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang 2026 di Dataran Temerloh daripada pagi sampailah malam nanti, insyaAllah. Dan jangan lupa ada cabutan bertuah menanti anda nanti, dan diserikan lagi dengan artis-artis tempatan kita yang akan turut sama memeriahkan lagi acara sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang 2026. Dan jangan lupa pada pukul 8.45 minit malam pada 16 September itu kita akan adakan acara Walk With Me bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang kita, yang akan turut sama berlari anak-anak gitu kan, brisk walk anak-anak gitu bersama dengan rakyat jelata di Negeri Pahang di Temerloh, insyaAllah. Dengar-dengar kata tu t-shirt dah habis tu. Ramai yang menyertai tu nak jumpa dengan Tok Wan kita, insyaAllah. Kita akan jumpa dengan Tok Wan nanti pada hari Rabu 16 September 2026 pada pukul 8.45 minit malam, acara pelepasan Walk With Me bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang nanti, dan berakhir pada pukul 9.15 minit malam. Selama 30 minit akan bersua kenal kita ya bersama dengan Tok Wan nanti. Akhirnya nak cerita berkenaan dengan lebih 10,000 warga Kampung Nenasi Pekan Pahang terima manfaat inisiatif Kampung Sekolah Angkat Madani. Alhamdulillah. Ini cerita berkenaan dengan Sekolah Angkat Madani yang telah pun diberikan oleh Jabatan Immigration Malaysia, yang melibatkan peruntukan sebanyak RM700,000. Dan kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, peruntukan itu sebenarnya disalurkan untuk pastikan komuniti setempat dan juga warga sekolah dapat manfaat menerusi pelaksanaan pelbagai projek naik taraf dan juga baik pulih kemudahan. Dan untuk projek kecil juga akan dilaksanakan dan statusnya hampir kesemua siap. Dan kebaikan program ini sebenarnya untuk setiap sen tu sampailah ke tahap projek untuk memanfaatkan rakyat serta seterusnya. Tiada istilah projek sakit ataupun terbengkalai lah yang boleh diistilahkan kat situ, dan pastinya akan dipantau terus untuk pastikan kejayaannya. Jadi kalau kalau ikutkan lah kan, pada 12 hari bulan tu telah pun majlis tu telah pun disempurnakan, telah juga di apa majlis peluncuran tu telah pun disempurnakan di Kampung dan Sekolah Angkat Madani Jabatan Immigration, itu di Sekolah Kebangsaan Nenasi. Ya, itu antaranya. Baik, terus bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan. Kita bersama dengan Aisyah Malik, Kau Kasih Kau Sayang di Pahang FM, satu pilihan. Memang kalau kasih memanglah sayang kan, kalau kasih tak ada sayang macam mana tu? Dua-dua tu kena ada, seiringlah dengan seiringlah dengan melodi dan juga lagu.

0: Satu Pilihan.
1: Itu pukul 3:23 minit petang di Bahang FM Satu Pilihan. Semalam telah pun berakhirnya Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First selepas selepas YPM FC muncul sebagai juara sulung menewaskan Majlis Daerah Rau FC 2-1 pada aksi akhir di Stadium Dara Makmur semalam kan. Alhamdulillah, ramai sebenarnya kalau ikutkan perlawanan ni. Ui, daripada bulan Jun lagi kan Liga tu bermula, dan dia menerima penyertaan sebanyak 105 pasukan dari seluruh negeri Pahang kita dengan pelibatan 2,600 pemain muda bawah 19 tahun. Hebat pemain-pemain bola sepak negeri Pahang ni kan. Dia kata tak jadi sampai ke kebangsaan, tak apa, kita tunjuk dulu dekat Liga Pahang First Rakyat ni. Hebat kemain semalam, ramainya orang datang ya, daripada seluruh daerah tu datanglah menyertai. Dan ini penganjuran edisi sulung ni sangat baiklah sebenarnya, dan kita akan menambah baik lagi dari masa ke semasa. Ini kata yang berhormat Datuk Fazli Kamal kan. Jadi insyaAllah lah. Dan apapun pelibatan ni sebenarnya dapat pelbagai reaksi daripada lapisan masyarakat, tak kisahlah bangsa, latar belakang kan, berhimpun dalam satu keluarga besar di Stadium Dara Makmur semalam. Dan tak kurang hebatnya juga, waktu itu Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang pun ada sekali kan, kita bersama-sama dengan kita punya pemain-pemain bola sepak menyaksikan. Bukan itu sahaja, keberangkatan Sultan Pahang As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut berangkat sekali menyaksikan perlawanan itu. Dan apapun, gol tunggal Majlis Daerah Raub FC diperoleh pada babak kedua perlawanan menerusi Zaiful Zakur R9 pada minit ke-80. Namun tewas juga di tangan YPM FC yang bawa pulang piala Al-Sultan Abdullah dan wang tunai RM40,000 selepas menampilkan aksi bertenaga serta menjaringkan 2 gol menerusi Wan Muhammad Akmal Hakim Wahab pada minit ke-13 dan juga Nasrullah Muhammad Zaki pada minit ke-40. Tahniah kepada YPM FC berjaya memuncul sebagai juara sulung Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First menewaskan Majlis Daerah Raub FC 2-1. Gitu cerita dia. Itu orang kampung apa, YB Datuk Fazli tu. Macam mana tu? Ini kena kerah lagi semangat ni untuk terus bertanding tahun depan, insyaAllah. Okay, pukul 3:25 minit petang di Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum untuk anda semua yang baru saja setia bersama dengan kami. Pantau siaran kami di mana saja anda berada. Mudah-mudahan terus lekat setia bersama kami dan mudah-mudahan kesihatan anda terus kekal sihat walafiat. Dan untuk hari ini sampailah ke hari-hari yang seterusnya ya.

0: Tut 92.7 MHz. Yongwonan dam.
1: Dengarkan Pahang FM di mana jua anda berada.

0: Ya.
1: Dah seminggu mak awak kat rumah ni. Bila dia nak balik?
0: Awak ni, kalau mak saya, mak awak juga. Tak kisahlah berapa lama dia nak tinggal kat rumah kita ni. Yang awak risau sangat tu ngapa?
1: Oh, Cica, kawan dah tak daya lagi nak mendengarnya. Awak tahu tak? Pantang tengok kamu aku. Ha, mula nak membebek. Jangan merokok. Nanti kena sakit jantung. Ha, sakit dada. Ha, membazir dah kena. Kawan tak minta sesen pun duit dia nak beli rokok ni. Kawan beli dengan duit kau sendiri, tahu tak? Lagipun, cuba awak tengok kawan ni. Masih sihat lagi.
0: Hai. Batuk nampak? Itulah. Jom rasa kan, Nang. Memang betul cakap mak tu.
2: Hentikan tabiat merokok sebelum terlambat. Merokok menjejaskan kesihatan anda.

Insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amount perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah berdaftar. Mesej ini daripada Radio RTM.

dan info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Waktu sekarang tepat pukul 4.06 minit petang, maka telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pahang FM ucapkan selamat menunaikan solat asar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya nak pesan untuk diri saya dan kita semua. Jomlah kita sentiasa tawaduk, sentiasa merendah diri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah seseorang merendahkan diri kerana Allah, melainkan Allah mengangkat darjatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan kelebihan sifat tawaduk. Bila kita merendah diri, ganjarannya Allah Ta'ala mengangkat darjat kita. Rendah diri bukan merendahkan nilai diri, sebaliknya meningkatkan lagi akhlak dalam diri kita. Jadilah persis Nabi SAW, seseorang yang dijamin syurga namun tetap kekal tawaduk dalam kehidupan baginda, insya Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Baik, yang pertamanya saya menyerulah dan mohon kerjasama pada semua warga Pahang lah, untuk sama-sama kita mengelakkanlah aktiviti makan buka di dalam keadaan di mana pulau tidur kita tidak sihat, dan juga hentikanlah makan buka kecil-kecil di belakang rumah tu lah,
2: yeah,
1: atau ladang sekalipun. Kita perlu mempertikalkan langkah perlindungan diri kita sendirilah. Kiranya kadang berjuru, kita kurangkan kita di luar, kita perlu itu muka yang sesuai, dan pada itu kita perlu minum air yang banyak lah,
2: yeah,
1: kopi
2: betul
1: lah,
2: betul,
1: menghadapi cuaca berjerubu ini. Dan juga seterusnya dari segi pengurusan sisa lah.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Adik, makcik baru je mop lantai tu. Licin lagi ni. Makcik takut adik tergelincir. Adik kena lalu jalan tepi sana ya.
1: Aduh, menyusahkan betul lah makcik cleaner ni. Tak pasal-pasal nak kena lalu jauh-jauh.
2: Haifa, cepat. Lori sampah nak gerak ni.
3: Jap, ayah.
2: Cepat.
3: Abang, ni sampah ya.
4: Baik, dek.
3: Ih, busuknya bau ayah.
2: Ha, kalau Haifa tak nak kerja tempat busuk dan tak nak badan bau sampah, belajar dan kerja elok-elok bila dah besar nanti.
3: Baik, ayah.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kak, ada order makanan tak?
6: Adalah. Kenapa kau tak datang esok je? Lama tau aku tunggu.
5: Ish. Maaflah, Kak. Hari hujan, jalan pula sesak.
6: Dah. Pergilah balik. Banyak pula alasan dia.
5: Dek, tangan tu jangan letak dalam belakang motor. Ya, sekarang ni banyak kek anggut.
3: Ih, pagat je kot.
6: Abang ni ngawal keselamatan je tau. Bukannya polis. Tak payahlah nak sibuk hal orang.
7: Setiap orang layak dihormati walau siapapun mereka. Janganlah kita mengukur kejayaan seseorang berdasarkan pekerjaan dan luarannya saja. Mereka juga ada anak, suami isteri dan ibu bapa untuk disara serta sentiasa menanti kepulangan mereka. Merekalah wiranegara yang tidak didendang. Bang FM, kami prihatin.
8: Satu pilihan.
0: Bang FM, satu pilihan 4.34 minit petang waktu ini. Kepada siapa sahaja kita harus hormati untuk terus saling kerjasama antara satu sama lain. Terus bersama dengan Dayanur Faizah dulu. Hakikat cinta untuk anda dan kejap lagi ada pesanan buat kekasih kumpulan Spring.

semua lagu-lagu tu? Ada. Dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aku buka sekarang.

0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Di Pekan Negeri Pahang, kerajaan negeri sendiri amat serius dalam menangani keadaan jerebu di Pahang lah.
2: Betul.
1: Mana satu janda kuasa khas diwujudkan untuk memantau setiap hari ya. Yang mana JAS perlu melaporkan pada pihak kerajaan negeri setiap jam.
2: Setiap jam ya, Suan?
1: Tahap IPU,
2: IPU
1: di Negeri Pahang. Dan selain pada itu, JAS juga memantau untuk memastikan tiada punca-punca tempatan yang memburukkan lagi keadaan jerebu. Di antaranya adalah dengan mengadakan rondaan harian di kawasan-kawasan berisiko dan hotspot. Selain pada itu, kita juga ada penerbangan drone di kawasan-kawasan khusus di kawasan tanah gambut. Selain pada itu, JAS juga mengambil tindakan tegas di bawah seksyen Melalui Akta Kualiti Alam Sekilis 1974 yang mana kesalahan bangunan terbuka ini kalau didapati bersalah boleh denda sehingga RM1 juta.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Okey, dah pun pukul 4.45 minit petang dan saya nak kongsikan sikit lah ya berkenaan dengan tinjauan cuaca jangka panjang bagi bulan September 2026 hinggalah Februari 2027. Dan tinjauan ini sebenarnya berdasarkan konsensus beberapa model tinjauan iklim seperti NCEP, JMA, banyak lagi lah kan yang mengatakan bahawasanya tentang keadaan cuaca El Nino, fenomena El Nino yang sedang berlaku ketika ini yang diramalkan berterusan sehingga April 2027 dengan kebarangkalian 97%. Jadi indeks bagi kawasan pemantauan Nino 3.4 untuk tempoh Mei, Jun dan Julai 2026 mencatatkan nilai 1.0 darjah Celsius, manakala anomali permukaan laut relatif mingguan terkini yang berpusat pada 26 Ogos 2026 telah meningkat kepada positif 1.8 darjah Celsius. Ini sumber ni mengukuhkan ke arah kategori kuat lah dengan kebarangkalian melebihi 90% untuk mencapai kategori kuat hingga sangat kuat bagi tempoh September hingga November 2026 hingga November 2026 hingga Januari 2027. Dia banyak hingga tu, dia kena tahu tu ya bulan-bulan berapa terjadinya fenomena El Nino ni. Dan selain itu terdapat juga kebarangkalian 69% bahawa intensiti El Nino bagi tempoh Oktober-Disember 2026 akan melebihi kekuatan kejadian El Nino terdahulu yang direkodkan sejak tahun 1950. Dan Matt Malaysia juga telah pun memberitahu kepada kita sentiasa kata memaklumkan kepada kita dalam dalam tinjauan mereka dalam dia punya Facebook, dalam dia punya dia punya media sosial kan. Rantau negara kini berada di fasa akhir musim monsun barat daya dan dijangka akan beralih ke fasa peralihan monsun pada Oktober 2026. Dan dalam tempoh ni juga keadaan cuaca panas dan kering serta taburan hujan yang rendah masih boleh berlaku dan berpotensi meningkatkan risiko jerebu tempatan dan rentas sempadan terutamanya sekiranya aktiviti pembakaran terbuka tidak dikawal. Ni kena buat seelok-eloknya lah ni kan, jangan melakukan aktiviti pembakaran terbuka. Dan dalam keadaan El Nino yang berterusan, risiko kejaran jerebu lazimnya dan taburan mengalami tiupan angin lemah, lepas tu hujan yang rendah. Banyaklah benda-benda yang akan berlaku dan pelbagai arah taburan angin tu lemah daripada pelbagai arah yang kondisif untuk pembentukan awan ribut petir. Ini boleh menghasilkan hujan lebat berserta angin kencang dalam tempoh yang singkat, terutama pada waktu petang dan juga awal malam di kebanyakan kawasan kejadian ribut petir berpotensi menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang, kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Okay? Jadi kita kena ingatlah sepanjang tempoh tinjauan cuaca September 2026 hingga Februari 2027, taburan hujan sedikit bawah purata dijangka berlaku di beberapa negeri di bahagian utara dan selatan Semenanjung, bahagian barat Sarawak serta timur Sabah. Walau bagaimanapun, pada Januari 2027 taburan hujan dijangka sedikit melebihi purata di bahagian barat Sarawak. Okey, itu sikit sebanyak yang dapat kita kongsikan bersama dengan anda menerusi fenomena El Nino. Saya rindu dengan lagu ni kan. Kumpulan UK menghiburkan kita semua pada awal akhir tahun 90-an bersama dengan suara Amir pada waktu itu. Albumnya Tajam Menikam. Pahit akan manis akhirnya.

kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuk elektrik dan elektronik ENE, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
1: Ini antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi pekerjaan. Bahagiannya dimasukkan dalam belanjawan. Sebahagian lain kita akan study lagi dan bekerjasama dengan kementerian dan agensi untuk melihat macam mana kita meningkatkan lagi kebolehan kita menyokong sektor-sektor itu di masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Soal kecukupan gaji penjawat awam perlu dilihat berdasarkan keperluan semasa serta kemampuan kewangan kerajaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif kerana keperluan dan corak perbelanjaan setiap individu adalah berbeza.
2: Tetapi kali ini kita boleh lihat dengan jelas di mana sebelum ini kita telah pun membuat satu penyelarasan gaji dalam SSPA, ya. Dan ini tentunya perlu kita seimbangkan dengan kemampuan kewangan kerajaan. Cuma tinggal lagi bagaimana penjawat awam itu sendiri merancang perbelanjaan. Dan dalam masa yang sama, kita juga sedang mengkaji apa-apa jua perkara-perkara yang boleh memberikan ataupun menambah baik lagi terkait dengan pendapatan pejabat-pejabat awam itu sendiri.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, laluan lebuh raya utara selatan di sekitar Terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatan Kuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita berangkat lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keberhatian pengguna ni. Dan signage itu saya akan bincang dengan PLAS, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, kiri kanan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG, melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh Republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia, termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baharu skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jangan lupa klik.
1: Siapa yang cakap tu?
0: Sayalah, telebingan keledar tu. Saya nak ingatkan awak supaya tidak lupa pasangkan telebingan keledar.
1: Alah, dekat je ni. Bukan nak pergi jauh pun.
0: Tak kisahlah dekat ataupun jauh. Bermula tahun 2020, wajib pakai telebingan keledar. Sama ada di hadapan, belakang atau kerusi kanak-kanak. Termasuk juga pengguna pengangkutan awam.
2: Pandu cermat sampai selamat. Anda mampu mengubahnya. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda daripada Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia.
0: #JomKlik.
3: Okey, kembali semula ke Bang FM. Satu pilihan setelah kita ikuti utama 5 petang sebentar tadi dari pusat berita radio angkasa Puri, Kuala Lumpur. Pukul 5.21 minit petang dan sebentar lagi pukul 5.45 seperti biasa kita akan ikuti khabar Pahang untuk hari ini 14 September 2026.

0: Ramainya orang. Jom duduk kat meja hujung tu.
1: Tak naklah, kau tengok tu. Kotor, bersepah. Dia orang ni lepas makan tak ada kemas ke?
0: Entahlah. Tak ada common sense agaknya. Lepas makan terus belah.
1: Tak apalah weh. Jomlah kita kemas sikit je sampah tu. Tong sampah pun tak jauh.
0: Okey, orang tahu kita buat, mesti dia orang terdetik nak ikut juga.
1: Tak susah pun untuk kita kemas sisa makanan kita. Cukup sekadar kita buang ke dalam tong yang disediakan. Tak perlu pun sampai bawa ke dapur untuk dibasuh.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Pahang FM. Kami peduli.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suayan seri tadi ke seliwan ngak. Pemutih saya tetap petih.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
2: Memecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, sedikitlah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Di dalam, betul tak?
7: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
2: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.

Okey, itu dah lagu terakhir yang kita putarkan untuk anda semua menerusi Zon Apa Khabar petang ini pukul 5.53 minit petang sekarang. Bersama dengan Dato' Hatan Seguntum Mawar Merah untuk anda, dan sebentar lagi anda akan terus bersama dengan rakan setugas menerusi Zon Orani 6 hingga 9 malam di Pahang FM 1 Pilihan.

0: sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Faham FM, satu pilihan.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemankan Wawas ini petang ini untuk edisi hari Senin 14 September 2026, 2 Rabiulakhir 1448 Hijrah, untuk zon nurani 6 petang hingga 9 malam di orang kata zon yang berikutnya. Ya, terima kasih juga buat rakan saya tadi yang telah bersama dengan anda di zon Apa Khabar We. Jadi untuk anda yang orang kata pertama kali mendengarkan Faham FM kan, kita setiap hari Senin pukul 6 sebenarnya kita ada Halaqah Usrati. Dan untuk minggu ini Halaqah Usrati kita ulangan yang minggu lepas, ya. Ya, jadi untuk anda yang mungkin tidak berkesempatan mendengarkan perbincangan kita pada minggu lepas, jadi anda boleh dengarkan sekejap

sekejap saja lagi. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Jadi jangan orang kata melambat-lambatkan kita punya masa. Kita dengarkan dulu ulangan kita yang minggu lepas, iaitu Rumah Tangga Tak Seindah di Sosmed.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Bimbing keluarga bahagia. Radio Malaysia
1: Pahang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemankan Wawa sini bersama dengan anda 3 jam berikutnya di zona ini sampai pukul 9 malam. Okey, jadi untuk anda macam biasa kita hari Senin kita ada Halaqah Usrati. Saya dah bawakan di hadapan saya sekarang ini iaitu Tuan Muhammad Syaiful Izhar bin Zulkifli, merupakan pegawai psikologi Masjid Negeri. Assalamualaikum Tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah bertemu lagi kita ya.
2: Baik.
1: Ya, untuk tahun ni.
2: Betul.
1: Betul. Alhamdulillah ada rezeki dengan kita juga. Jadi Tuan, kita masih lagi topik kita ialah Halaqah Usrati memang mengenai keluarga kan. Jadi untuk anda, sebenarnya Halaqah Usrati ini bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Topik kita ialah rumah tangga tak seindah di sosial media. Kita memang zaman moden, semua nak sosial media. Tapi tajuk kita memang kita sebenarnya Tuan, konflik rumah tangga lah kan. Betul. Sebenarnya kan, kita punya penumpuan kita. Jadi mungkin Cik Is boleh kongsi dengan pendengar-pendengar kita yang juga di Facebook Live, juga di TikTok Pahang FM ni. Baik. Sejauh mana sebenarnya media sosial hari ini ni, sekarang ni lah, boleh mempengaruhi sebenarnya persepsi masyarakat terhadap ialah terhadap rumah tangga. Okey, dan juga yang konon-kononnya dekat dalam sosial media tu bahagia, harmoni je sebenarnya. Tidak pun. Macam mana?
2: Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Wawa, para pendengar setia Pahang FM. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati Allah. Pada pandangan saya, DJ Wawa dan tuan-tuan perempuan saya kasih sekalian, pengaruh media sosial sebenarnya memang sangat besar terhadap persepsi kita dalam kita memahami dan melihat rumah tangga. Dahulunya, kita ni, dunia kita ni kecil. Di kiri kanan kita ni rumah. Kiri kita, kanan kita, depan kita, belakang kita semua batu-bata. Dan paling jauh pun kejiranan yang kita boleh tangkapnya 40 jiran lebih jauh. Tapi hari ini di era globalisasi, era globalisasi ni makna kata jiran kita belah kiri ni dah sampai Amsterdam dah. Jiran belah kanan kita dah sampai Shanghai, depan kita New York dah. Yang mana pada hari ini kita bukan perhatikan, bukan sekadar batu, tingkap dan juga pintu. Kalau dulu itu je yang, apa yang mereka tunjuk itu saja yang kita boleh nampak. Tapi hari ini kita dapat perhatikan, kita dapat dengarkan semuanya di hujung jari kita. Suasananya, apa-apa yang mereka cakapkan, kedudukan perabot mereka, isu mereka, seronok mereka, susah mereka dan sebagainya. Dan mana mungkinlah kalau zaman dulu sebelum wujudnya era telefon dan juga media sosial ni, pengaruh cerita rumah tangga ni dilihat begitu besar dalam keluarga. Dan orang kata itu pun semuanya dek dengar cerita-cerita je.
1: Sampai mulut ke mulut.
2: Mulut ke mulut je. Kamu tak boleh kahwin macam ni, kamu kena kahwin dengan orang macam ni. Tak boleh buat kenduri begitu, kena buat kenduri begini. Itu pun dek kerana dengar daripada mulut-mulut sahaja. Tapi hari ni bukan kita dengar suara je, bukan sekadar cerita. Semua segala daripada dalam kelambu sebesar-besar zarah, semuanya boleh kita baca di media sosial. Betapa sebenarnya impak tu begitu besar kepada kita. Okay, kita tengok bila kita buka media sosial kan, di bawah kita nampak apa? Kita nampak orang upload pada tentang pasangan dia. Upload anniversary, suami bagi bunga, isteri bagi iPhone 17 Pro Max, kan, sambut hadiah anak-anak, kan, makan, tersenyum sama-sama, selfie ni kan. Semua tu mungkin benarlah bahagia mereka. Tapi saya nak bawa semua pendengar-pendengar termasuk diri saya juga, kita kena faham bahawa apa yang kita lihat ni sebenarnya beberapa saat sahaja.
1: Betul.
2: Beberapa saat dan beberapa juzuk. Tak sampai juzuk pun sebenarnya, beberapa ayat sahaja.
1: Ya, betul.
2: Dalam kehidupan mereka semua tu. Sedangkan rumah tangga dan kehidupan yang sebenar yang kita lalui ni adalah 24 jam. Okey. Kita tak nampak ketika mereka penat, ketika mereka menangis, ketika mereka bergaduh, kewangan sempit, anak sakit dan sebagainya. Masalah bermula apabila kita ni mengambil apa yang dipaparkan dalam media tu dan kita anggap tu itulah gambaran keseluruhan tentang kehidupan seseorang. Dalam psikologi, kita ada satu teori lah, teori tentang mengatakan bahawa manusia ni bermasalah disebabkan oleh cara kita berfikir. Dan cara berfikir itu kita sebut sebagai distortion thought, herotan pemikiran. Disebut sebagai all or nothing. Dia bahagia, dua tiga keping gambar, oh dia sangat sempurna.
1: Hmm.
2: Dengan hanya 2-3 keping gambar je. Dengan 2-3 status sedih-sedih broken, oh, kehidupan dia malah petaka.
1: Okay.
2: Dia ni malang. Mm-mm. Dan sebagainya. Itu yang menjadi masalah. Dan kita kena faham, macam saya sebut, media sosial ni bukanlah gambaran penuh tentang kehidupan seseorang.
1: Mm-mm.
2: Media sosial ni, dia lebih kepada gambaran kepada bagaimana seseorang itu memilih, okay, untuk kita sebagai penonton ataupun kita sebagai viewer.
1: Mm-mm.
2: Untuk membaca ataupun melihat.
1: Mm-mm.
2: Saya bagi contoh impak dia. Suami pada ketika anniversary kita,
1: okay,
2: apa yang kita expect?
1: Sambutlah wish ke,
2: kan?
1: Hadiah ke, gitulah.
2: Kan? Wish, hadiah.
1: Mm-mm.
2: Dan kalau lebih daripada tu, kita harapkan suami kita bawa kita pergi ke hotel, pergi ke makan dinner, candlelight dinner dan sebagainya.
1: Mm-hmm.
2: Dekat mana kita belajar semua benda tu?
1: Ya, social media.
2: Yes, melalui social media. Mm-hmm. Kita kita tak nafikan juga belajar daripada keluarga, kan, mulut-mulut mak ayah kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita. Tapi dalam masa yang sama, pengaruh daripada media sosial itu sendiri yang melihat benda itu sebagai norma pada ketika anniversary.
1: Mm-hmm.
2: Kalau tak buat benda itu, keluarga kita gagal. Kita buat tak buat semua benda itu, mana kata keluarga kita tak sebahagia keluarga lain. Saya bagi contoh isu yang lain. Contoh lain.
1: Mm-hmm.
2: Birthday anak kita.
1: Mm-hmm.
2: Apa kita expect berlaku pada birthday anak kita?
1: Yelah, macam nak anak orang lain juga. Sambut besar-besar kan, panggil kawan-kawan.
2: Kan? Ha, sambut besar-besar. Kalau zaman dulu mungkin barangkali kita buat doa selamat.
1: Mm-hmm.
2: Kita doa anak kita. Era berubah ke depan sikit, kita bawa, kita buat kenduri kat rumah kita, kita bawa kawan-kawan juga sama-sama.
1: Mm-hmm.
2: Ke depan lagi, dalam kenduri anak-anak tu, siap buat kuis, siap buat apa, cabutan tuah dan sebagainya. Daripada mana kita belajar?
1: Mm-hmm.
2: Daripada media sosial.
1: Betul.
2: Secara tak langsung. Begitu besar impaknya. Dan kita membandingkan behind the scene kita dengan highlight reels, ha, kalau bahasa Facebook lah,
1: okay,
2: highlight reels. Behind the scene kita 24 jam dan kita membandingkan kehidupan orang lain yang hanya 30 saat sahaja. Dan itu yang sangat bahaya.
1: Betul.
2: Yang saya nak bawa kat sini,
1: mm-mm,
2: kita tak nak, kita tak nak tengok media sosial ni sebagai satu musuh. Okay, sebab kita tak boleh lari daripada media sosial di jiwa awal, daripada pendengar sekalian. Sebab kita memang hidup di zaman media sosial.
1: Mm-mm.
2: Cuma cara kita menguruskan sahaja.
1: Betul.
2: Okay, media sosial boleh juga jadi tempat kita belajar, mendapat aspirasi, mendapat inspirasi, cara nak melayani suami, melayani isteri dengan baik dan sebagainya.
1: Mm-mm.
2: Cuma jangan jadikan media sosial ni sebagai kayu ukur.
1: Betul.
2: Tentang untuk menentukan sama ada rumah tangga kita bahagia atau tidak.
1: Mm-mm.
2: Pendek kata, apa yang kita nampak di sosial media tu barangkali benar, tapi tidak semestinya lengkap sempurna.
1: Ya, betul. Itu yang Encik Is terangkan tu memang betul lah. Sebab kita nampak dekat media sosial tu hanya beberapa saat je dalam kehidupan dia.
2: Betul.
1: Selebihnya kita tak tahu pun dia okey ke, tak okey ke. Okay. Itu tadi macam yang Encik Is cakap tadi yang menunjukkan kebahagiaan. Betul.
2: Betul.
1: Jadi macam mana pula konteksnya, dia apa ni, dekat media sosial dia macam tadi, dia tunjuk bagi, oh, I love you, the bee, macam tu kan.
2: Betul.
1: Sebenarnya dia orang ni ada masalah rumah tangga. Di sebaliknya tu.
2: Mm-mm.
1: Jadi pada pandangan Cik Is, macam mana situasi ni?
2: Baik. Rio, ada para pendengar yang saya kasih sekalian.
1: Mm-mm.
2: Situasi tu memang wujud. Dia wujud. Tapi saya nak bawa kita semua,
1: mm-mm,
2: agar melihat situasi ni sedikit berhati-hati.
1: Mm-hmm.
2: Kerana apa? Sebab kita tak boleh katakan, mm-hmm, orang yang bahagia di media sosial tu, orang yang post cantik-cantik, orang yang post bahagia-bahagia ni fake semua.
1: Mm-hmm.
2: Semua palsu. Memang, oh, ini kalau post bagus-bagus ni, Encik Is bagi tolong radio ni, ini semua fake ni.
1: Ini nak cover ni.
2: Palsu semua. Tidak.
1: Uh-huh. Okay?
2: Boleh jadi memang diorang ni bahagia sebenarnya. Cuma satu perkara yang macam saya sebutkan tadi, media sosial hanya menunjukkan sebahagian daripada kehidupan diorang, bukan keseluruhan kehidupan mereka. Dalam media sosial dan kehidupan secara keseluruhan, kita boleh dapati 4 golongan.
1: Okay.
2: Okay. Satu golongan yang pertama, golongan yang bahagia. Tapi dia tak post apa-apa pun dalam media sosial. Biasanya orang tua lah. Dia memang ada media sosial. Tapi dia gunakan media sosial tu betul-betul dengan peranan mereka untuk bersosial semata-mata. Buka je Messenger, hijau.
1: Kan?
2: Kita type je dalam chat, laju je reply. Tapi bila buka post ni, tak post apa-apa pun. Memang hanya sekadar betul-betul nak
1: membaca saja ke,
2: memang nak membaca saja semata-mata. Yang kedua, golongan yang bahagia. Dia bahagia juga. Tapi dia seek for validation. Okay, seek for validation, dia tunjuk, memang dia nak tunjukkan dia tu bahagia.
1: Okay.
2: Okay, perlukan like dan sebagainya. Memang dia nak tunjuk lah, dia bahagia. Yang ketiga, golongan yang tak bahagia.
1: Mm-hmm.
2: Tapi dia cuba sedaya upaya sebaik mungkin untuk cover up. Mengehadkan dan tidak menunjukkan ketidakbahagiaan itu dengan cara dia post paling bahagia dia.
1: Okay.
2: Okay. Barangkali itu cara dia cope diri dia. Mm-hmm, dengan kesedihan yang berlaku, dengan kesakitan yang dia alami dan sebagainya. Mm-hmm. Mungkin begitu cara dia cope dan menjaga aib secara keseluruhan keluarga dia. Mm-hmm. Dia nak menunjukkan bahawa yes, I'm still survive in this relationship. Mm-hmm. So, mungkin cara itu boleh menjaga hati dan juga perasaan dia, dan mungkin itu penawar diri dia.
1: Betul.
2: Yang keempat, ini wujud. Mm-hmm. Dia jawab, iaitu apa? Fake marriage.
1: Oh,
2: fake marriage ni wujud.
1: Wujud
2: dia,
1: ya?
2: Dia trend sekarang ni.
1: Oh.
2: Dia bukan sekadar sebab ni di luar tajuk kan. Wujud orang yang tak nak kahwin. Tapi dalam masa yang sama wujud juga fake marriage. Mm-hmm. Orang kahwin aku pun nak kahwin.
1: Okey.
2: Ha, kan nanti ketinggalan zaman pula kan. Kita tak ikut trend dan sebagainya. Dan orang yang jenis macam ni memang dia tak utamakan keutamaan. Sorry. Dia tak mengutamakan pasangan dia.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Dia memang betul-betul trend semata-mata nak ikut orang je. Yang penting apa yang dia post dan sebagainya orang tengok.
1: Okay, maknanya perkahwinan dia pun sekadar konten.
2: Sekadar konten.
1: Okay.
2: Semata-mata. Mm-hmm. Sebab tak nak hanyut dan lemas dengan peredaran zaman. Tak nak ketinggalan.
1: Mm-hmm.
2: Kan nanti mak cakap mak lebih-lebih pula. Ayah cakap apa pula. Lebih baik kahwin je lah dan sebagainya kat situ. Dan jenis empat ni wujud. Mm-hmm. Ada satu kisah ni di Jawa.
1: Okay.
2: Seorang datang seorang suami ni, dia datang, dia cerita dia tak tahan tingkah laku isteri dia.
1: Mm-hmm.
2: Sebab apa? Sebab dia asyik post je dekat social media. Mm-hmm. Dekat Instagram, dia duk post cerita tentang dia berjalan kat Cameron Highland dengan anak-anak.
1: Okay,
2: selfie
1: faham.
2: Sama-sama, makan, senyum sama-sama. Hebat di media sosial. Tapi sebenarnya di sebalik itu tak seindah cerita post dia tu. Indah khabar dari rupa.
1: Okay.
2: Rupanya dalam media sosial hebat komen-komen dia tu. Masya Allah, insya Allah. Yang reply tu semua hebat-hebat kan. Yang isteri ni lah.
1: Mm-mm.
2: Tabarakallah haza min fadli rabbi rezeki Allah dan sebagainya. Amin amin ya rabban alamin. Tapi bila suami, dengan suami cakap lebih kurang. Dengan suami tak nak berkhidmat. Dengan suami kurang ajar dan sebagainya. Nak minta goreng cekodok je pun. Itu pun di reply sebagai tak putus susu, tak move on daripada mak ayah dan sebagainya. Duk nak apa kata apa, nak push nak tekan isteri nak suruh masak. Ingat isteri ni hamba abdi ke dan sebagainya. Memang wujud kes tu.
1: Okay.
2: Fake marriage. Akhirnya bergaduh. Isteri kata suami tak matang, narsisistik dan sebagainya. Bila sebut pasal narsisistik ni kan, saya suka nak mengingatkan isu narsisistik ni. Narsisistik ni penyakit mental.
1: Okay.
2: Jangan dek kerana kita duk tengok media sosial ni, media sosial punya hal.
1: Okay.
2: Duk kerana tengok media sosial 30 saat, Encik Is cakap pasal media apa narsisistik dan sebagainya, kita tengok simptom-simptom ni, samalah dengan pasangan kita ni kan. Terus. Kita sapu habis semua pasangan kita ni. Kita kata, ni narsisistik. Memang tak guna betul lah pasangan kita ni. Memang narsisistik. Jangan dek kerana kejahilan kita menzalimi orang lain. Naya-naya. Baru baca 30 saat, dah jadi pakar psikologi.
1: Okay,
2: pakar ekonomi. Mi jago sukan dan juga jutawan. Itu benda bulan Ogos. Jadi bagi saya, kita dekat sini, kita jangan terlalu sibuk nak menentukan orang lain ni bahagia atau tidak. Kita jangan sibuk dia ni post ni, tajuk Encik Is cerita ni tentang tipu-tipu media sosial kan. Kita pun balik, kita duk tengok, dia ni post ni, dia ni betul ke tipu-tipu je ni kan. Tak. Daripada kita sibuk mencongak cerita orang lain, sebaliknya kita tanya diri kita sendiri, muhasabah diri kita, cermin diri kita. Itu lebih aula dan afdal. Tanya apa? Tanya tentang investment kepada pasangan hidup kita. Kita duk mengharapkan dividen. Saya gunakan perkataan itulah, dividen. Suami balas kita apa, isteri apa orang kata balas kat kita apa, reply kita dan sebagainya. Tapi kita tak pernah mempersoalkan dan tak pernah berkira-kira dengan investment kita. Kita duk tengok dividen orang lain, tapi kita tak pernah tengok investment kita. Dan akhirnya kita duk kata, orang lain lebih bahagia, orang lain lebih happy. Pasangan kita tak memahami kita, pasangan kita duk menzalimi kita dan sebagainya. Okay? Itu yang lebih penting. Dan kerana sebab tu lah, okay, sebab tu bila kita tengok media sosial ni, dia ada teknik, dia ada kena ada skill.
1: Okay.
2: Skill, satu kemahiran. Okay. Yang disebut, bukan satu lah, dua sebenarnya. Yang satu, yang pertama media literasi.
1: Literasi
2: media. Yang kedua, literasi emosi. Apa maksud literasi media? Literasi media ni bermaksud bila kita duk scroll-scroll TikTok, scroll-scroll Facebook, kita faham dan kita tahu bahawa apa yang kita lihat di skrin itu ialah sesuatu yang telah dipilih. Sesuatu yang telah dirancang.
1: Algoritma, ya?
2: Algoritma. Yang telah digubal, disusun dan dipersembahkan sebaik mungkin oleh semua orang. Okay? Dan dia tidak menjadikan orang itu the best of the best. No. Dia disusun dan tersusun dah pun. Itu media literasi. Kita kena faham dekat situ. Emosi literasi ataupun literasi emosi maksud pula kita memahami emosi diri kita. Kita faham cara nak mengurus emosi kita setelah kita melihat kehidupan orang lain. Sehingga kita tidak membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kita tidak terjebak emosi kita dengan emosi orang lain. Maklumlah dalam media sosial ni ada banyak jenis orang. Kalau dulu kita dipisahkan di sekolah, kita dipisahkan kelas pertama sampai kelas ketujuh. Kita hanya berkisahkan kelas kita sahaja. Itu pun paling jauh-jauh kelas sebelah, kelas dua, kelas tiga dan sebagainya. Kemudian masuk universiti, kita juga dipisahkan dengan beza kursus, beza akademik, tahap akademik dan sebagainya. Dan bila masuk dunia realiti, dunia Facebook, dunia social media ini, kita bercampur secara keseluruhannya. Point of view yang berbeza, latar belakang yang berbeza dan sebagainya dekat situ. So kita kena faham supaya kita tidak tenggelam. Okay, tenggelam dengan emosi kita, dengan emosi orang tu. Okay, dan setiap kali kita tengok pasangan ataupun posting orang lain, mungkinlah, contohlah kita dah terjebak kan, kita dah tengok, kenapalah rumah tangga aku tak macam ni, bestnya dia pergi Cameron, suami aku tak pernah bawa aku pergi Cameron kan. Mungkin masalah sebenarnya bukan pada posting tu sendiri. Okay. Mungkin posting tu adalah orang yang memang dia bahagia, dia tak nak tunjuk pun sangat kat orang. Tapi dia just nak share happy dia, just happy sahaja. Mungkin masalah tu bukan pada posting, tapi masalah pada kita sendiri. Cara kita melihat orang tu, cara kita membuat perbandingan yang tak adil kepada suasana kita. Okay. Dan saya rasa mesej yang penting untuk kita semua adalah jangan kita petikaikan kebahagiaan orang lain hanya kerana mereka tidak menunjukkan masalah mereka. Dan jangan pula petikaikan kebahagiaan rumah tangga kita hanya kerana ia tidak kelihatan seperti orang lain di media sosial.
1: Betul.
2: Itu yang dijawab.
1: Ya, jelah kita pun tak boleh nak kontrol pun apa yang keluar di media sosial dan apa yang kita lihat. Betul, memang macam saya cakap tadi, algoritma.
2: Betul.
1: Kita dah suka tengok tu, dia akan naik macam tu je. Jadi macam yang Cik E cakap tadi, kita rasa emosi lah. Kitalah kontrol emosi kita bila menghadap benda-benda macam tu.
2: Betul.
1: Normal lah kan. Okey, selanjutnya Cik Is, tadi Cik Is dah kata dah pasal literasi emosi, literasi apa, media. Okey, dua tu lah kan. Jadi macam mana kalau macam memang kita tengah berlaku konflik rumah tangga ni. Okey, dalam konflik ni macam benda pertama sebenarnya apa yang perlu dilakukan oleh suami ke ataupun oleh isteri ke untuk elak konflik tu jadi lagi lebih besar sebenarnya.
2: Okey, baik. Pada saya, perkara pertama yang perlu dilakukan oleh suami dan isteri bila berlaku konflik ialah berhenti seketika. Itu yang paling penting. Kita mungkin terlalu eager untuk menyelesaikan satu masalah. Beria untuk kita ada masalah, kita cepat-cepat nak selesai masalah. Tapi kita terlupa kita sedang bercakap tentang manusia yang ada emosi.
1: Berhenti tu maksudnya macam mana?
2: Okey, makna kata tengah ada masalah, tengah ada konflik, mungkin dengan ada rasa marah ke dan sebagainya, kita berhenti seketika daripada berbincang.
1: Jauh sekejap, senyap
2: jauh seketika, senyap seketika, jauh sekejap. Tak ramai orang buat benda tu. Okay, tak ramai. Orang fikir, okay, ada masalah, kita terus nak selesai.
1: Selesai.
2: Kita nak pergi berbincang terus. Ada keputusan, selesai.
1: Oh, tu yang orang kata seketika lari tu.
2: Ya. Yeah.
1: Oh, sebenarnya kena senyap.
2: Kena senyap seketika. Sebab bila kita marah, ketika kita marah, kita kecewa, kita terluka, kita intent untuk kita nak membalas balik. Kita ada flight, freeze, fawn. Stress respon. Ada orang jenis nak melawan. Ada orang jenis memang nak melarikan diri. Ada orang jenis freeze, ada orang jenis macam-macam jenis kat situ. Tapi bila kita marah, kita intent untuk melampaui batas dalam percakapan maupun tingkah laku. Kita risau tanpa kita sedar, kita melampaui batas dan kita menyesal dengan perbuatan diri kita tadi tu. Okay? Dan bila kita marah, macam saya sebut tadi, bila kita marah, kita kecewa, kita tengah gaduh ni, kita bukannya bila kita berbincang tu dia dah tak jadi nak menyelesaikan masalah sebenarnya. Dia jadi nak menang.
1: Dia daripada emosi
2: lah. Emosi. Dia jadi nak menang dah bercakap ni. Ya, memang ada salah, senang cerita. Dalam konflik memang akan ada satu salah, satu yang betul. Kan? Dia tak ada pun tiba-tiba gaduh, tak ada. Dia memang akan ada yang salah. So, bila ada rasa nak menang ni, itu jadinya perbincangan komunikasi kita ni asyik kita nak cari kita je yang nak betul. Orang tu je yang nak salah. Kita paksa force pasangan kita tu mengaku salah. Dan kalau kita pun salah dengan keadaan emosi yang tak terkawal, kita cuba deny, kita cuba elak dan sebagainya. Itu dia jadi defense mechanism kita. Menipu, kita menyalahkan orang tu balik dan sebagainya. Akhirnya, konflik yang asalnya miscommunication sahaja, dia jadi merebak besar, besar, besar, besar dan besar. Jadi, sebelum kita bertanya siapa yang salah, kita berehat seketika dulu. Kita berhenti seketika dulu, kita bertanya kepada pasangan kita dan diri kita. Apa yang sedang berlaku kepada emosi kita ni sekarang ni? Kita tengah marah ke? Tengah sedih ke? Kita acknowledge dulu. Kalau emosi terlalu tinggi, ambil masa untuk bertenang. Bagi tahu pasangan kita, awak, saya tengah marah ni. Awak, saya tengah sedih. Boleh tak ambil masa sekejap, kita bertenang, kemudian kita berbincang balik. Okay? Itu kalau diri kita. Kalau orang lain, kita kena faham. Pasangan kita pun manusia. Ada emosi dan perasaan. Awak marah ke? Kan? Tapi adalah juga, awak marah ke? Tak faham ke? Memang aku tengah marah ni.
1: Balas balik gitu.
2: Balas balik kan? Tapi kalau dah nampak obviously, awak boleh tak kita rehat seketika? Kita rehat seketika. Nak lari lah tu. Biasa gitu kan? Cakap dekat, cakap kat pasangan kita baik-baik. Awak, saya faham awak marah. Boleh tak? 5 minit. Bagi masa. Jangan pula, awak, kita rehat seketika. Kadang-kadang kita lupa. Rehat seketika, jadi 5 hari. 5 hari tak borok kan? So, awak 5 minit boleh ataupun 10 minit. Awak rehat seketika, awak mandi ke ataupun saya mandi sekejap, saya solat seketika. Kemudian kita bincang balik. Saya nak tekankan kat sini, ambil ruang ni tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, bukan bermaksud menghilangkan diri. Pergi keluar main futsal 3 jam, balik terus tidur. No. Dia bukannya menghukum ataupun memberi silent treatment kepada pasangan, tak. Tapi kita nak bagi emosi reda seketika sekejap. Okay? Kita boleh kata, macam saya katalah, kita bagi rehat, tapi dengan syarat kita bagi masa kat dia. 5 minit ke 10 minit. Itu jauh lebih sihat daripada tengah kita marah, tengah apa, terus kita melepaskan kata-kata. Okay, meh, kita macam, apa nak cakap apa tadi? Awak nak cakap apa dengan saya? Sabar sayang, sabar sayang. Awak tu sebenarnya yang salah. Nampak? Kita pun ada emosi kita juga. Bila membentak begitu dan sebagainya, tak selesai kan masalah. Okay? So, bila dah tenang, jangan serang pribadi pasangan tadi tu. Jangan serang pribadi, serang masalah dia. Saya bagi satu contoh.
1: Okay.
2: Kita jangan kata, awak ni malas betul lah kan, kerja main telefon je. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua, awak, saya ni kan, saya sembunyi lah, bosan rasa, saya rasa saya terabai, awak tak cakap dengan saya hari ni. Ayat pertama tadi, kita menyerang orang tu dulu. Ayat yang kedua, kita acknowledge perasaan kita. Sebab kita nak memberi kefahaman kepada pasangan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita tentang kefahaman ni. Kita jangan expect pasangan kita faham kita. Jangan pernah expect pasangan kita faham kita. Cik, saya dah kahwin dia 5 tahun. Tidur sekali dengan dia. Katil sekali, tilam sekali, bantai sekali. Semua benda sekali. Baju kongsi habis semua. Takkanlah dia tak boleh faham. Takkan tak reti reti tua lah. Takkan tak faham. Tak. Dia hidup dengan mak ayah dia selama 26 tahun, 30 tahun. Kita hidup dengan mak ayah kita 30 tahun juga. Dan kita baru bersua dalam masa 5 tahun dalam satu bumbung yang sama. Yang belum tentu pasti 100% dia akan faham dengan kita. Tak. Jangan mudah untuk kita judge pasangan kita adalah satu dengan kita.
1: Sekepala.
2: Sekepala dengan kita. Tidak. Faham tu faham yang berbeza-beza. No, jangan sesekali. So kita nak educate pasangan kita. Awak, saya rasa terabai. Saya rasa sedih sangat. Kita tak serang pribadi dia. So, orang kata teknik ni teknik sandwich. Sebelum nak sampai ke isi dia, nak sampai ke nak bagi tahu sebenarnya, kita nak kabar dia malah sebenarnya. Bahasa kasarnya. Tapi kita gunakan pendekatan sandwich, kita sampaikan roti dulu. Awak, saya rasa sedih. Terima kasih awak. Awak selalu ada kat rumah. Awak selalu bersama dengan, selalu ada dekat rumah ni lah. Ada dengan anak dan sebagainya. Tapi kita nak bagi tahu yang dia ada kat rumah, tapi sebenarnya dia tak ada.
1: Macam
2: tak ada kat rumah. Terima kasih awak. Cuma saya rasa terabai sikit. Sebab setiap kali awak balik kat rumah, awak tak cakap dengan saya. Saya tak ada siapa saya nak bercakap. Boleh tak kita nak tambah baik kehidupan rumah tangga kita ni? Dia macam tu. So, macam saya sebut, ayat pertama tadi dia menyerang. Ayat kedua tu dia menerangkan balik. Okay? So, cara tu lebih baik dan lebih murni sebenarnya di dalam rumah tangga. Yang didasari dengan rehat seketika. Berhenti seketika. Okay? Dan satu lagi perkara yang penting bila berlaku konflik. Tadi berhenti seketika kan? Yang kedua, jangan jadikan media sosial kita sebagai mahkamah rumah tangga. Okay, mahkamah dah ada dah kajian buat pso-pso kat sana tu kan. Pilih kaunseling pun lawa buat kan. Jangan jadikan media sosial ni sebagai mahkamah rumah tangga. Janganlah kita bila kita bergaduh ni terus kita buat status, terus buat story sindir-menyindir dengan pasangan kita, mencari, kita nak mencari sokongan. Ada tak? Saya boleh kata macam ni lah, bukanlah kita nak judge terus, tapi untuk apa sebenarnya kita nak buat story tu?
1: Mengharapkan orang menyokong dia?
2: Mengharapkan orang menyokong dia, kan? Dan alah Encik, saya sebenarnya saya hide daripada semua orang, saya nak suruh dia baca, kan? Tapi atas dasar apa sebenarnya dengan sindiran itu? Adakah sebenarnya menyelesaikan masalah? Ataupun kalau tuan ataupun puan berada di di tempat pasangan itu, apa yang kalian rasa? Menyelesaikan masalah? Ataupun api semakin marak, semakin terus terbakar. Okay? Jadi sepatutnya bila konflik berlaku antara dua orang menjadi tontonan ramai, kita boleh kata benda tu akan jadi makin worse. Okay? Benda tu akan jauh, jadi jauh lebih besar. Jadi kalau nak saya nak ringkaskan, bila berlaku konflik, kita pause dulu.
1: Okay.
2: Tenangkan emosi, kemudian baru bincang masalah. Jangan menyerang pasangan, jangan pernah babitkan social media. Mereka tak pernah hidup dengan kita. Mereka tak tahu pucuk pangkal, mereka tak pernah tahu asal usul 100%. Waima sebenarnya 10% pun mereka tak pernah tahu pun apa sebenarnya yang berlaku dalam rumah tangga kita. Jangan babitkan mereka. Dan perlu ingat satu perkara. Tujuan konflik dalam rumah tangga yang Allah uji pada kita semua ni bukan untuk menentukan siapa menang, siapa yang salah, siapa kalah, siapa yang betul. Tujuannya adalah selepas konflik itu berlaku, hubungan kita jadi lebih baik daripada sebelum ni. Kita mungkin tak dapat mengelakkan daripada konflik. Hidup kita penuh dengan konflik. Trouble is a friend. Okay? But trouble is a foe. Tajuk lagu tu kan? Tetapi kita boleh belajar untuk bergaduh dengan cara untuk tidak merosakkan hubungan. Itu cara untuk kita menguruskan konflik kita dengan dalam rumah tangga.
1: Betul yang Cik Isha kat, maknanya pengalaman tu lagi orang kata pengajaran yang lebih bermakna.
2: Betul.
1: Kan? Okey, sebab sekarang dah 6.32 Encik Is. Baik. Kita terus sajalah ya.
2: Baik, boleh.
1: Boleh, terus saja. Tadi Encik Is dah cakap pasal bila konflik kena pause. Okey, kena baru apa tenang, baru bincang. Betul. Kan? Okey. Yang macam ni pula, yang macam Encik Is cakap juga tadi. Sebenarnya wajar ke kalau macam yalah kita tengah macam yang Encik Is bagi contoh tadi, tengah gaduh dengan suami, tengah gaduh isteri, terus post dekat status, suami kena begini, isteri kena begini, kononnya nak menyindirlah. Perlu ke kena post kat media sosial ni? Lepas tu ada tak batas-batas yang perlu dijaga oleh pasangan sebenarnya?
2: Okey, baik. Okay, pada pandangan saya lah, tak semua masalah dalam rumah tangga perlu dibawa ke media sosial. Tak semua. Bukan saya kata tak
1: tapi,
2: boleh.
1: Tapi boleh lah.
2: Tak semua.
1: Tak semua.
2: Okay. Saya tak kata langsung tak boleh. Okay, tapi tak semua. Kadang-kadang ada seseorang ni dia sangat tertekan dan sangat-sangat perlukan sokongan. Barangkali dalam rumah dia tak boleh keluar. Sokongan sosial, sokongan dalam keluarga tak begitu banyak dan tak begitu baik untuk dia.
1: Okey.
2: Kawan tak terlalu ramai. Dan apa yang dia boleh buat adalah dia post sahaja di dalam media sosial. Hanya itu sahaja yang dia boleh dapatkan bantuan dan juga sokongan. Di sisi itu, boleh. Dia ada darurat dia yang berbeza lah. Tapi kita kena bezakan betul-betul untuk mencari bantuan dengan membuka aib ataupun menjadikan masalah rumah tangga kita ni sebagai tontonan awam. Dekat situ kena beza. Kalau awak hanya sekadar nak cari bantuan tapi guna fake account, duk marah-marah ke pasangan kita, sebut nama kau, pasangan kita, upload gambar, itu bukan mencari bantuan. Itu memang nak membuka aib pasangan. Dan sebenarnya dalam secara tak langsung, bukan kita nak buka aib pasangan sahaja. Kita dah buka aib diri kita pun sebenarnya. Okay, yang akhirnya merosakkan lagi. Sebelum kita post, tekan butang post tu, di track ke, di Instagram ke dan sebagainya, saya cadangkan kita berhenti seketika dan tanya 4 perkara. Sebelum kita nak post tu. Okay. Pertama sekali, apa tujuan saya berkongsi?
1: Okay, tujuan.
2: Ya. Adakah sebenarnya saya memang nak dapatkan bantuan? Ataupun sebenarnya saya nak orang lain backup saya. Orang lain menyebelahi saya.
1: Sokong dia.
2: Betul. Dan mengakui bahawa pasangan saya yang salah. Sebab kalau tujuan kita hanya mendapatkan pembelaan, ya, media sosial mungkin boleh memberikan kita banyak sokongan. like dan komen-komen untuk menyokong dengan tangannya, thumbs up, keep it up, don't give up dan sebagainya. Tapi belum tentu memberikan kita penyelesaian. Fikir dahulu sebelum post.
1: Okay.
2: Soalan kedua, siapa yang perlu tahu perkara ni bila melanda masalah? Tidak semua orang perlu tahu konflik yang berlaku antara suami dan isteri, termasuk keluarga kita. Apatah lagi dia dalam media sosial yang kita tak tahu siapa friend kita. Dan kena ingat, di media sosial yang tengok kita bukan sekadar friend. Yang follow kita, kadang-kadang kita tak boleh tampak orang follow kita tu. Dia follow kita tapi kita tak tahu kewujudan dia pun sebenarnya. Dia hide kan? Kemudian fake account dan sebagainya kat situ. So, kadang-kadang apa yang kita tulis dalam media sosial dengan amarah kita, tak sampai 10 minit, amarah kita dah selesai. Sedih kita dah hilang. Tapi tulisan di dalam media sosial tu kekal berpuluh tahun lamanya. Itu di media sosial. Encik A, saya dah padam. It's okay Encik A. Siapa yang membaca tu? Bila tentu dia boleh lupa 20-30 tahun akan datang. Itu kalau dia baca saja. Kalau disampaikan ke orang lain, dengan macam-macam pelbagai POV, pelbagai-pelbagai definisi yang mereka pandang diri kita, 1001 bacaan yang diorang baca pada diri kita, siapa yang nak tutup? Kan? So, siapa yang perlu tahu perkara ni? Itu yang kita nak kena tengok kat situ. Sedar-sedar kita nak minta kerja akan datang, masuk-masuk temu duga, bos yang dekat depan mata, eh, ini bukan ke post pasal suami dia dalam media sosial? Kita fikir benda tu takkan sampai sebegitu. Tak. Di media sosial, everything can happen. Semua yang impossible boleh jadi possible. Semua sekali. Soalan ketiga, adakah maruah dan pasangan, adakah maruah pasangan kita dan anak-anak kita terpelihara? Termasuk diri kita. Bila kita post tu, kita kena ingat tentang maruah kita. Post di media sosial bukan sekadar perkataan semata-mata. Dia membabitkan maruah dan aib. Dan aib ni Allah jaga baik-baik pada diri kita. Kita sebenarnya yang melepaskan dan membuka aib pekung di dada kita ni.
1: Ya, betul.
2: Elakkan dedah nama, gambar, mesej peribadi dan sebagainya yang boleh memalukan diri kita dan menjejaskan pasangan serta anak-anak. Kesian anak-anak, kesian kat pasangan kita. Mereka tak deserve layanan sebegitu rupa. Kalau ada pun permasalahan konflik, selesaikan sesuai dengan kehendaknya. Keganasan rumah tangga, pergi ke JKM. Isu nafkah batin, pergi ke klinik. Bukan hantar pergi ke media sosial. Tak selesai masalah. Anak-anak bila dia pergi kat sekolah, kawan-kawan gelak kat dia. Kesian mak ayah kau, gaduh kan. Dia pun tak tahu apa. Dia mungkin tak tengok Facebook, tak tengok Instagram. Sedar-sedar kena hina, sedar-sedar kena ejek. Kesian kat anak-anak. Mereka tak layak dan tak deserve pun.
1: Kena tempias.
2: Kena tempias kan, begitu kan. Dan soalan yang keempat adalah, adakah perkongsian ini membantu hubungan atau memburukkan konflik kita, rumah tangga kita? Kalau selepas kita post, pasangan semakin malu, anak-anak semakin teruk, pasangan semakin marah, keluarga kedua-dua belah pihak mula masuk campur, konflik makin besar, makna kata perkongsian yang kita buat tu
1: gagal.
2: Memang tak membantu. Tapi jangan buat dulu. Fikir dahulu masak-masak. Fikir dulu. Percatur dulu satu persatu. Saya suka guna satu prinsip. Tak semua yang kita rasa ni perlu diluahkan atau dipaparkan. Ada perkara yang perlu kita simpan, ada perkara yang perlu kita selesaikan, dan ada perkara yang perlu kita sudahi dengan redha dan syukur. Dengan kita mensyukuri nikmat, Allah akan tambah lagi. Allah akan jadi terangkan hati kita dan sebagainya dekat situ. Kalau kita perlukan bantuan, pilihlah saluran yang lebih selamat dekat situ. Jangan pilih netizen-netizen di luar sana. Kan? Kena ingat netizen, oh bacaan dia, oh nampak best je komen-komen dia. Rupanya dia pakar psikologi yang baru baca 30 saat dekat Reels. Dia tu, oh pakar kewangan, oh baru baca AKPK punya post dah jadi pakar kewangan. Memang dalam media sosial ni banyak pakar. Tapi kita terlupa dalam kehidupan kita, sebenar-benarnya pakar adalah diri kita. Kita ada autonomi untuk membuat keputusan. Dan semestinya di belakang kita ada Allah yang maha lindung kita, yang maha memberi ilham kepada kita, yang maha kasih, maha sayang. Dia akan pandu kita sebaik mungkin untuk kita jadi lebih baik dan mendapat jawapan kepada persoalan-persoalan dalam masalah kita. Sebab Allah takkan uji kita, takkan duga kita melebihi had kita. Okay, baik. Macam saya sebut tadi, kita bila perlukan bantuan, bila kita ada masalah, apa kita apply ataupun minta bantuan.
1: Bantuan,
2: minta bantuan tu kat mana? minta bantuan daripada keluarga kita. Keluarga kita, tapi tak semua keluarga kita, kita boleh minta bantuan. Kita minta bantuan dengan kaunselor, pegawai psikologi, ataupun mana-mana pakar yang betul valid, yang betul-betul reliable. Kalau berbincang secara bersemuka dah tak boleh kan, ketika keadaan semua dah tak boleh, tak boleh jalan dah, mintalah guna orang ketiga. Itu cara yang terbaik. Jangan gunakan media sosial, sekali lagi saya sebut, untuk menghukum pasangan, sindir-menyindir dan sebagainya. Dan kita mungkinlah rasa, alah Encik Is, saya post je pun, saya tak tulis pun nama dia.
1: Takkan terasa lah.
2: Saya tak tulis, tak bergambar dia. Tapi kalau lah awak rasa itu hanya sekadar posting, cuba awak duduk kat tempat dia, awak baca pasangan awak sendiri tulis macam tu. Apa yang awak rasa?
1: Point of view awak.
2: Yes. Walaupun kita tak makan cili, memang kita akan terasa pedasnya. Sebab dia cerita tentang rumah tangga dia. Rumah tangga. Oh, contohlah ayat dia. Ada suami tapi rasa macam single. Memang tak sebut nama, memang tapi, tak ada gambar. Tapi wajiblah suami tu akan terasa. Kan? Kalau lelaki betul-betul sayang, mesti dah bawa hotel dah. Kan? Dah lelaki mana lagi dia nak cerita?
1: Lelaki siapa lagi dia nak cerita, betul tak?
2: So, apabila kita buka itu, kita mulalah memberi memberi ruang untuk orang-orang lain komen.
1: Menilai keluarga kita.
2: Masalah peribadi kita akhirnya jadi konflik yang terbuka kepada umum. Kita kena belajar juga privacy. Privacy bukan bermaksud menyembunyikan masalah. Betul, ada masa dia. Tapi privacy yang kita nak belajar ni adalah privacy yang kita memilih tempat yang betul untuk menyelesaikan masalah. Ah, dia begitu. Bukan bermakna okey, maksudnya Cik Is, kita kena privacy semua. Tak cerita. Dah. Kita kena memilih tempat yang betul untuk menyelesaikan masalah. Okey. Jadi bagi saya, berkongsi masalah dalam rumah tangga dalam media sosial ni boleh. Tapi tak semua benda yang kita boleh kongsi. Macam saya cakap tadi, tanya diri kita balik, adakah kita ni nak cari penyelesaian ataupun kita ni nak cari penonton, viewer, nak cari influencer dan sebagainya. Itu.
1: Okey, maknanya macam Encik cakap tadi, kena fikir 4-8 benda tu lah.
2: Betul.
1: Sebelum kita nak post apa-apa dekat media sosial. Betul. Itu dalam konteks media sosial.
2: Betul.
1: Okey, macam dalam konteks pula kalau keluarga kita ataupun rakan kita yang campur tangan. Macam mana pula kita nak, orang kata, nak letakkan batas yang sihat?
2: Baik. Bila sebut tentang pihak ketiga ni kan, ramai orang akan faham pihak ketiga ni orang lain lah. Orang lain, orang yang nak curang ke dan sebagainya. Tapi tak, pihak ketiga boleh didefinisikan sesiapa sahaja selain daripada pasangan kita. Boleh jadi mak ayah kita, adik-beradik kita, menantu, ipar dan sebagainya dekat situ. Pada saya, batas yang sihat dalam rumah tangga bukan bermaksud kita memutuskan hubungan silaturahim dengan keluarga kita. Termasuk juga dengan rakan-rakan kita. Sebaliknya, pasangan ni kena tahu mana yang boleh dikongsi, dengan siapa kita boleh cerita, dengan siapa yang kita boleh percaya. Kita kena ingat, selepas kita berkahwin, kita bukan hanya berkahwin dengan dia, kita juga menggabungkan dua individu, dua culture, dua budaya, dua keluarga yang besar dalam pada certain situasi, certain point. Konflik ni, bila, macam mana saya nak cerita, kita kahwin, asalnya kita kahwin dengan pasangan kita. Tapi keluarga kita tu, macam mana saya cakap, kita kahwin juga. Tapi dia bukanlah secara keseluruhan hak mutlak yang perlu kita nak cerita pada keluarga kita. Bila kita dah ada masalah ni, tak jadi kat pasangan kita, kita cerita kat jaja, kat keluarga lain dan sebagainya. Tidak. Ada certain had dan batas. Itu boundaries yang kita kena gariskan. Jadi bila konflik berlaku pada pihak ketiga, kadang-kadang contohlah kita, Ali bergaduh dengan Minah, Minah cerita dekat mak dia dan sebagainya. Dan mak dia pun, mestilah mak mesti sayang pada anak, betul? Ada perasaan nak melindungi dan sebagainya. Kita jangan pandang situasi begitu kerana ada niat jahat daripada mak dia. Mak mesti melindungi anak kan? Tak nak membantu pun, mesti mempengaruhi benda buruk-buruk. Tak. Kadang-kadang berlaku tu sebab batasnya tak jelas sangat. Batas tak jelas, dan semestinya pada diri mak dia, dia nak jaga anak dia. Anak dia tengah tersakiti, anak dia dalam kesedihan. Minah ni pula cerita juga dekat kakak dia. Kakak dia dalam masa yang sama, dia menyerang pula si suami ni. Kan, menyerang adik ipar dia. Di sisi dia, point of view dia, dia nak backup adik dia. Dan tak ada apa-apa sebarang niat jahat. Tapi kenapa berlaku begitu? Sebab mak dia, kakak dia ada kisah silam. ada kisah silam, ada pengalaman dia yang tersendiri, yang tertentu menyebabkan dia bertingkah laku dan memberi reaksi sebegitu rupa. Yang kita sebagai pasangan, kita pun kena faham. Tapi sebelum benda tu berlaku, kita gariskan sempadan siap-siap. Kita tak membina tembok, tapi kita membina sempadan. Dengan siapa kita boleh bercerita, dengan siapa yang kita tak boleh bercerita. Kalau bercerita, bercerita yang macam mana, isi dan intipatinya macam mana. Okay? Masalah rumah tangga ni kita cuba selesaikan terlebih dahulu kita berdua.
1: Okay.
2: Ada masalah sikit-sikit, bab kewangan, bab nafkah, bab apa, kita cuba try our best untuk selesaikan dua dulu. Kalau tak mampu, barulah kita pilih orang yang tepat untuk membantu. Bila sebut orang yang tepat tak semestinya orang yang paling rapat. Saya risau orang salah faham sebenarnya. Bahasa saya ni, saya, orang yang rapat ni, orang yang tepat bukan bermaksud orang yang rapat dan tak semestinya mak ayah. Saya tak menafikan, saya bukan mengenepikan mak ayah. Tapi mak ayah bukan tak semestinya adalah pendengar yang baik untuk kita.
1: Okey, faham.
2: Boleh jadi abang, boleh jadi kakak, dan adik-beradik mungkin bukan juga. Mungkin ada sepupu, ada saudara yang paling matang, yang boleh kita percaya dekat situ, yang boleh kita minta bantuan. Benda ni sebenarnya nampak kecil, tapi sebenarnya banyak boleh mengelakkan konflik-konflik yang lain. Sebab bila kita tersalah langkah, oh, Cik Is, saya kena cerita juga dekat mak ayah saya. Tapi kita terlupa, kita hidup 30 tahun dengan mak ayah kita. Mak kita ni suka jaja cerita kita dekat jiran-jiran yang lain.
1: Kita kenal pattern macam mana?
2: Kita kenal pattern mak kita. Tak, itu bukan keburukan dia. Itu just sedikit kekurangan. Bagi situasi kita itu.
1: Bagi situasi itulah.
2: Kita dah tahu kalau kita buat tu memang terjerat juga pada kita. Jangan ceritakan mak kita. Tapi Cik Is, dia tu mak. Saya mengharapkan sangat mak saya boleh faham saya. See? Kita tetap membunuh diri kita dengan kita mengharapkan orang lain faham pada kita. Oh, mak janganlah cerita ke orang, nanti malulah ni. Tak, dia tetap, mak adalah mak, kita adalah kita.
1: Yeah.
2: So, cuba setiap upaya kita selesaikan diri kita dan juga orang yang paling rapat dengan diri kita. Dan ada satu ayat yang sangat penting lah. Macam saya sebut, menetapkan batas bukan bermaksud kita tidak menghormati keluarga. Sayang tetap sayang, cinta tetap cinta, hormat tetap hormat. Kita menetapkan batas ni kerana kita nak jaga hubungan dengan keluarga. Kita nak jaga supaya
1: jangan keruh lah, ya.
2: Jangan lebih keruh. Okay? Kita, orang kata apa, kita pergi kepada mudarat kecil berbanding mudarat yang besar. Ha, lebih baik runtuh sikit daripada kita runtuh yang lebih besar kat situ. Okay? Sebab kalau kita biarkan semua orang masuk terlalu jauh dalam rumah tangga kita, lama kelamaan bukan pasangan je bergaduh, jadi habis
1: keluarga besar macam
2: keluarga juga. Besar bergaduh. Bila keluarga besar bergaduh, itulah orang kata tembok yang sangat-sangat besar. Contoh berlaku perceraian, susah dah nak rujuk balik. Sebab apa? Family awak dah tak suka saya. Family awak ni dah benci saya, dia dah serang saya. See? Yang sepatutnya benda tu boleh dijernihkan balik, yang gelora tu boleh ditenangkan semula. Tapi dek, kerana batasan yang melampau masuk oleh pihak ketiga, akhirnya tak boleh dah nak jahit semula. Okay? Siapa pihak ketiga selain daripada keluarga yang kita nak sebut kat sini? Okay? Dalam media sosial. Sebab hari ni perbincangan kita dalam media sosial. Yang pertama, kawan-kawan yang kenalan kita.
1: Okay.
2: Okay. Yang kedua, status kawan-kawan kita yang sama dengan kita. Kalau kita seorang ayah, dia pun ayah barangkali. Kalau kita sebagai isteri, kawan kita pun sebagai isteri juga barangkali. Yang ketiga, orang yang tak dikenali. Dalam Facebook, dalam Facebook, dalam TikTok, dalam track lagi lah audiens yang tak ditetapkan. Siapa-siapa boleh komen. Yang datangnya janda, yang datangnya duda. Semua masing-masing ada pengalaman luka silam yang berbeza-beza. Tiba-tiba datang kat kita, dia nampak situasi yang hampir sama macam dia, dia pun bagi komen. Rupanya itu sesuai dengan keadaan dia. Sesuailah judgement tu pada situasi dia. Tak sesuai dengan kita. Kita pun baca komen dia, kita tengok cara dia menguruskan rumah tangga dia dan sebagainya. Akhirnya kita duduk terikut begitu. Kita pun duduk tengok, oh, pengalaman dia, ush, kalau kita buat macam tu, rasanya macam lebih baik. Hak yang janda ataupun duda ni, ataupun yang siapa-siapalah yang kita tak kenal, kalau macam tu tinggal je lah pasangan awak.
1: Itu pun ikut juga.
2: Itu pun last-last. Kita ikut juga dan sebagainya kat situ. Dek, kerana kita tak meletakkan boundaries yang betul dalam keliling kita. Sedangkan orang yang memberi komen tu, macam saya sebutkan tadi, dia tak pun tak tidur pun dengan kita, tak hidup pun dengan kita, tak tahu pun keseluruhan cerita. Okay? Yang diorang pun tak tanggung akibat daripada keputusan yang bakal kita buat lepas ni.
1: Betul.
2: Diorang hanya sekadar komen sahaja. Okay? Jadi pasangan, diri kita dan termasuk diri saya perlu belajar beza antara nasihat pandangan dan juga keputusan. Kita boleh menerima nasihat orang lain. Kita boleh sahaja menerima pandangan orang lain. Tapi keputusan, autonominya adalah diri kita.
1: Mm-mm.
2: Jangan jadikan orang lain ni sebagai map utama kita. Map tu peta kita.
1: Mm-mm.
2: Orang lain terpulang. Dia ada pengalaman dia, pengalaman dia, cerita dia.
1: Mm-mm.
2: Kita pun ada jalan dan juga pengalaman kita.
1: Betul.
2: Kita yang membuat keputusan kerana kita yang akan melalui kesan dan akibat daripada keputusan kita.
1: Mm-mm.
2: Okay? So, saya rasa itu sahajalah untuk soalan yang kelima tu.
1: Ya, jadi macam yang Encik Yus cakap tadi, kita lah yang akan menanggung segala keputusan kita.
2: Betul.
1: Buat apa-apa, fikirlah dulu ya.
2: Betul. Aha,
1: janganlah terus nak ikut je apa yang orang kongsi, orang komen, anda nak ikut.
2: Betul.
1: Mungkin sesuai untuk dia.
2: Betul.
1: Tapi dengan kita mungkin tak sesuai.
2: Betul. Ha. Barangkali dia dah makan garam lebih daripada kita.
1: Pasangan dia memang macam tu.
2: Mendahului daripada kita. Betul. Tapi garam kita dengan garam dia berbeza. Walaupun mesin yang sama.
1: Ya. Okey, terakhir Encik Is, mungkinlah Encik Is boleh bagi nasihat lah sikit kepada pasangan kita yang merasakan rumah tangga mereka ni tak macam rumah tangga orang lain yang dipaparkan kat media sosial. Macam mana Encik Is?
2: Okey, baik. Tuan-tuan perempuan yang saya kasih sekalian, nasihat lah sah. Soalan lah ni. Nasihat ni saya suka bagi pada diri saya sendiri juga. Okay. Nasihat untuk diri saya dan juga pada kita semua. Pertama sekali, jangan kita terus membuat kesimpulan. Kesimpulan bahawa rumah tangga kita ni bermasalah hanya kerana dia tak sama dan tak kelihatan seperti rumah tangga orang lain. Okay. Kita perlu ingat satu perkara yang saya sebut awal-awal tadi. Dalam media sosial hanya menunjukkan apa yang dipilih, apa yang mereka nak tunjuk, bukan keseluruhan kehidupan mereka. Kalau kita melihat pasangan lain bercuti, makan bersama, sambut anniversary, sambut merdeka, beri bunga, isteri buat surprise dan sebagainya, kita boleh ambil inspirasi kita untuk kita lah dan juga pasangan kita. Tapi jangan jadikan ukuran. Kalau kita tak buat sedemikian rupa, termasuk jugalah dengan pasangan kita, tak buat perkara yang sama, okay? Bukanlah bermakna kita tak bahagia, bukan bermakna kita ni gagal, bukan bermakna kita ni ketinggalan zaman. Ha, kalaulah rumah aku ni tidak macam ni, makna kata aku ni teruk lah, gagal lah, jodoh yang Allah bagi ni tak sesuai lah untuk aku. No, jangan buat mudah kesimpulan begitu. Okay? Setiap rumah tangga ada realitinya yang berbeza. Ada kemampuan, latar belakang dan cabaran yang berbeza. Bahasa cinta dan bahasa kebahagiaan antara semua pasangan, semua orang pun berbeza-beza. Ada orang bahasa cinta romantik, cara percakapan dia cakap manis je. Ada orang bahasa cinta dia kewangan, bagi duit je. Bagi duit, bagi
1: barang, apa
2: bagi
1: semua,
2: bagi barang, bagi emas, macam-macam. Ada orang bahasa cinta dia dengan usaha, dia tak bagi emas, dia tak bagi duit, tapi basuh pinggan dia,
1: tolong
2: basuh baju dia, jaga anak dia, semua dia. Dan satu perbandingan, dan perbandingan yang tidak adil apabila kita melihat orang lain dengan kacamata kita sendiri. Okay, kita melihat orang lain, oh bestnya lah orang tu, kan, orang tu dapat duit, orang tu sebulan 1,000 dapat, kan, nafkah rumah ada, duduk kat kota SAS, bayar rumah 3,000-4,000, kan, beli kereta. Suami aku ni duduk kat rumah aje, kan, tak keluar-keluar, patutlah tak duduk kota SAS, contoh kan. Tapi tanpa kita sedar, kalau kita duduk dengan kacamata yang berbeza pandang, orang tu barangkali dia dapat 1,000 tapi suami dia tak pernah berada di rumah. Barangkali rumah dia sebesar istana, penuh dengan intan belian permata, tapi tak ada suami dia depan mata. Malam keluar pergi futsal, balik pukul 3 pagi. Esok pukul 6 pergi kerja, balik pukul 5 tidur. Malam makan, beli makan kat luar, makan asing-asing, suami tengok anime, isteri tengok cerita Korea. Malam keluar balik. Tapi hak kita ni, yang kita dok judge pasangan kita ni, ada depan mata. Paling-paling kurang kalau tak main dengan anak, anak boleh lompat atas ayah dia. Berasalah kewujudan kat situ. Okay, so kalau kita rasa kurang dihargai, kita bagi tahu pasangan, bukan bagi tahu media sosial. Okay, kalau kita perlukan lebih banyak masa bersama, bincangkan, bukan bagi tahu media sosial. Kalau kita rasa hubungan semakin jauh, jangan sibuk scroll-scroll tengok rumah tangga orang lain. Cerita kat pasangan, gunakan energi dan masa yang ada tu, mm-mm, bina semula hubungan kita sendiri. Mm-mm. Bukan kita berpandukan orang lain. Mm-mm. Dan jangan takut untuk mendapatkan bantuan. Okay? Jangan takut mendapatkan bantuan. Kadang-kadang kita dah bincang dah dengan pasangan kita berkali-kali. Dah JE dah penat dah meletih JE kan. Dah cerita kat isteri, kat suami saya ni penat dah. Tak dengar-dengar, tak faham-faham juga. Yelah maklum lah JE, di sebalik perempuan yang sedang marah ada lelaki yang tak tahu apa yang sedang berlaku kan. Memang dah banyak kali dah cerita kat dia. Okay. Bila dah buat macam tu, dapatkan bantuan kaunselor yang saya sebut tadi tu, kaunselor, mm-hmm, atau pegawai psikologi. Mm-hmm. Dan jangan pandang bahawa rumah tangga kita ni sedang gagal. Jangan pandang bahawa tiba-tiba pasangan kita ajak pergi kaunseling. Ish, apa ni awak ni kan? Kita bukan teruk sangat pun. Kita boleh lagi ni. Tak payah minta kaunselor. Tak. Kita kena faham, bila pasangan kita minta bantuan, first, dia memang nak dapatkan bantuan. Yang kedua, pasangan kita cukup appreciate hubungan kita sebenarnya. Sehingga kan, dia nak berusaha dan menganggapkan hubungan tu sangat penting untuk dia perjuangkan.
1: Dia usaha nak baiki juga.
2: Dia usaha untuk baiki. So jangan nampak pergi kaunseling ni satu kelemahan. Okay, satu kelemahan, satu orang kata benda yang boleh memusnahkan. Oh, pasangan aku dah tak percayakan aku dah. Tak. Itu bermakna dia melihat, itulah kekuatan pasangan kita.
1: Dia masih mengharap.
2: Dia masih mengharapkan benda boleh berubah.
1: Ya. Yeah.
2: Akhir kata daripada saya untuk sesi kita pada hari ini, bahagia bukan tentang mempunyai rumah tangga yang paling cantik untuk kita pamerkan di media sosial. Bahagia ialah apabila kita masih memilih untuk menjaga, memahami dan memperbaiki hubungan tu walaupun kehidupan sebenarnya tidaklah terlalu cantik. Dan mungkin itulah realiti yang kita perlu terima. Rumah tangga ni memang tidak seindah di social media. Tetapi rumah tangga yang sebenar-benarnya boleh jadi jauh lebih bermakna dengan kita hayatinya dan menikmatinya dengan penuh redha dan juga syukur.
1: Yeah.
2: Itu saja di Jiwa Wah.
1: Cantik sesudan ayat penutup Encik Is untuk kita hari ini. Topik kita hari ini bercakap mengenai rumah tangga yang tak seindah pun di sosial media, dan fokus kita ialah konflik rumah tangga. Banyak perkongsian kita hari ini. Terima kasih sekali lagi tamu kita hari ini, Encik Muhammad Syaiful Izhar bin Zulkifli, merupakan pegawai psikologi Masjid Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan kerjasama bahagian pembangunan keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM satu pilihan. Okey, itu tadi ulangan Halal Kak Surati kita. Jadi untuk anda, jangan lupa untuk minggu hadapan kita bersama dengan tetamu yang lain dan juga topik yang lain. Topik kita pada minggu hadapan, insyaAllah tajuknya hubungan menantu dan mentua. Apa perbincangan kita, kena tunggu minggu hadapan ya, hari Isnin pukul 6 petang. Tunggu. Okeylah, kita nak masuk jam yang kedua sekejap lagi. Dan di jam yang kedua nanti azan maghrib ya, bagi yang berada di Kuantan, juga di kawasan yang sama waktu dengannya, 7:09 malam nanti.

0: Apabila kita reda pada sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan sesuatu yang tidak dijangka.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang. Maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri
1: janji. Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya nak pesan untuk diri saya dan kita semua. Jomlah kita sentiasa tawaduk, sentiasa merendah diri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah seseorang merendahkan diri kerana Allah, melainkan Allah mengangkat darjatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan kelebihan sifat tawaduk. Bila kita merendah diri, ganjarannya Allah Ta'ala mengangkat darjat kita. Rendah diri bukan merendahkan nilai diri, sebaliknya meningkatkan lagi akhlak dalam diri kita. Jadilah persis Nabi SAW, seseorang yang dijamin syurga namun tetap kekal tawaduk dalam kehidupan baginda, insya Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

بسم الله الرحمن الرحيم.

部。أجيب دعوة الداعي إذا دعاني

وَكُلُوا

Beautiful. حتى

0: tanto ele. صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saudara-saudari sekalian, kata bijak pandai, agama Islam ialah agama akhlak, manakala umat Islam adalah umat akhlak. Sejauh manakah kebenaran kata-kata ini? Maka kesempatan pada kali ini saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan saudara-saudari sekalian berkenaan dengan satu kisah yang mana diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab hadisnya, iaitu Musnad Imam Ahmad, berkenaan dengan satu kisah tentang bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di dalam hadis tersebut, yang mana namanya Juwairiyah binti Al-Haris dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juwairiyah ini, untuk makluman kita semua, ialah salah seorang wanita Yahudi yang berasal daripada suku Bani Mustalib. Dia ini puteri kepada kepimpinan suku Yahudi Bani Mustalib. Ayah dia Al-Haris bin Abi Dirar, yang mana merupakan seorang pemimpin yang sangat-sangat ditaati oleh kaum mereka. Tetapi setelah Bani Mustalik mengkhianati dan menyalahi perjanjian, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa pasukan muslimin untuk menyerang mereka semua. Semua lelaki dan kaum Yahudi ini lari lintang pukang sebelum pasukan Islam tiba. Orang-orang Yahudi ini meninggalkan isteri mereka, ditinggalnya anak-anak mereka, serta ditinggalkan juga harta benda mereka begitu saja. Makanya, masuklah pasukan Islam ini ke perkampungan Bani Mustalik itu tadi tanpa sebarang pertempuran. Lantas mereka ambil semua harta benda tadi dan mereka tawan semua wanita dan anak-anak yang ditinggalkan oleh kaum lelaki Bani Mustalik, kaum Yahudi itu tadi. Dan salah seorang tawanan tentera Islam itu ialah Juwairiyah. Makanya Juwairiyah ini ditakdirkan ditawan oleh Sabit bin Qais. Juwairiyah itu diminta sejumlah wang tertentu jika hendak menebus dirinya. Dia kata, ya, aku akan tebus diri aku, kau jangan bimbang. Tapi bawa aku jumpa Nabi SAW, bawa aku jumpa Muhammad. Lantas dibawa jumpa Juwairiyah itu menghadap Rasulullah SAW. Sebenarnya tuan-tuan, itulah tujuan Juwairiyah, iaitu memang dia nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juwairiyah kata, "Wahai Rasulullah, Tuhan telah mengetahui apa yang terjadi kepada kaumku. Kaumku lelaki semuanya lari lintang pukang, meninggalkan kami begini sahaja. Sekarang ini aku nak minta bantuan daripada kamu, yakni Nabi Muhammad, untuk melunaskan wang tebusan untuk diri aku." Dan tuan-tuan, saudara-saudari sekalian, Nabi Muhammad ni berasa hiba bila melihat orang mulia yang jatuh hina, kerana dia tahu Juwairiyah ni anak kepimpinan tertinggi. Jadi selain itu, fikiran baginda ni antara kelebihannya ialah selalu berusaha untuk mendakwahkan agama Tuhan kepada seluruh manusia. Jadi baginda pun segera bersabda, "Maukah engkau aku tawarkan sesuatu yang lebih baik? Aku akan lunaskan segala hutangmu, lalu aku akan mengahwinimu." Lalu Juwairiyah menjawab, "Aku setuju." Cerita ini ataupun berita ini segeralah tersebar di seluruh kaum muslimin. Mereka pun berkata antara satu sama lain, "Nabi SAW telah bernikah dengan Juwairiyah." Jadi semua tawanan Bani Mustalik secara tak langsung jadi besan Nabi lah. Tak patut betul kita jadikan besan Nabi SAW sebagai tawanan. Makanya kaum muslimin segera merdekakan setiap tawanan yang berada di tangan mereka tanpa ada sedikit perintah daripada Nabi. Nampak? Ketinggian adab, cinta para sahabat kepada Nabi membuatkan mereka bijak bertindak tanpa perlu diajar. Nabi tak suruh pun. Untuk makluman kita semua, saudara-saudari sekalian, dalam tradisi Arab, memerdekakan tawanan ataupun hamba sahaya tanpa imbuhan ataupun tanpa balasan hampir mustahil terjadi. Namun, semua sahabat ni dia rela ikhlas merdekakan semua tawanan Bani Mustalik kerana penghormatan mereka kepada besan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sikap mulia para sahabat ini sungguh berkesan ataupun terkesan di hati semua tawanan yang dibebaskan tadi. Mereka saksikan sendiri keluruhan agama Islam dan juga ketinggian budi kaum muslimin yang menjadi pengikutnya. Akhirnya, tak lama kemudian, mereka menyatakan keislaman mereka secara sukarela. Alhamdulillah, lebih daripada 100 buah keluarga Bani Mustalik itu tadi yang asalnya semuanya beragama Yahudi telah beralih kepada agama Islam disebabkan terpikat dengan keindahan akhlak dan adab kaum muslimin. Kisah ini, tuan-tuan sekalian, mengandungi satu pengajaran yang sangat luar biasa, iaitu akhlak mulia dapat menjadikan satu bangsa berpindah agama secara beramai-ramai. Bukan hanya seorang, malah satu bangsa. Akhlak dan budi pekerti yang ditonjolkan terbukti menjadi dakwah ataupun metodologi dakwah yang paling berkesan dalam mempromosikan sesuatu ajaran. Dalam sejarah kemanusiaan, umat Islam selalu menjadi pelopor akhlak mulia. Allah Subhanahu Wa Taala puji Nabi dengan kebesaran akhlaknya baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis sendiri. Sebab itu Imam Malik meriwayatkan dalam kitab hadisnya Al-Muwatta, Nabi bersabda, "Bu'istu liutammima husnal akhlak." Maksudnya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Makanya, marilah kita mengambil pengajaran daripada kisah ini, daripada hadis ini, supaya kita mencontohi teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berakhlak. Maka benarlah agama Islam ialah agama akhlak, manakala umat Islam adalah umat akhlak. Mudah-mudahan kita dirahmati Tuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, terima kasih Abang FM 1 pilihan itu tadi UNIC dengan Subhanallah. Bawa kita ke 7.39 minit malam. Okey, dan di penghujung jam yang kedua ini masih lagi dengan Wawas bersama dengan anda, insyaAllah sampai pukul 9 malam nanti. Nanti tepat jam 8 kita ada khabar ringkas yang disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Jangan ke mana-mana, jangan tukar siaran. Bagi melada di Kuantan Pekan 104.1 MHz.

0: usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nur Farha Jokapili dalam khabar ringkas 14 September 2026. Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah 2026 bukan sekadar gelanggang merebut kejuaraan, sebaliknya menjadi medan mencungkil bakat baru yang mampu mengangkat semula nama Pahang dalam arena bola sepak negara. Penganjuran Liga Rakyat itu akan terus ditambah baik pada siri berikutnya dengan memperkenalkan kategori baru termasuk pertandingan membabitkan pemain bawah umur. YPM FC dinobatkan juara sulung Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First selepas menjinakkan Majlis Daerah Raub MDR FC dengan kemenangan 2-1 pada perlawanan akhir di Stadium Darul Makmur semalam. Saingan yang bermula sejak Jun lalu itu menghimpunkan 105 pasukan dari seluruh daerah di Pahang bagi memberi ruang kepada bakat baru untuk diketengahkan selain platform menyatukan komuniti menerusi bola sepak. Sindiket yang terlibat dengan kegiatan Keldai Dadah dan Keldai Account mempunyai kepakaran dalam mempengaruhi mahasiswa untuk menarik golongan tersebut untuk menyertai kegiatan mereka. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan

0: Ya, meleng-meleng itu tadi untuk anda 8.5 minit malam. Kita dah masuk jam yang ketiga dan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan di jam ini nanti 8.18 pula akan mengkumandang azan Isyak ya, bagi yang berada di Kuantan, Pekan dan juga di Muazzam Shah. Sekarang kita nak masuk ke ruangan Marathon Hits.
1: Marathon Hits. Music tak berhenti.

dengarkan bersama dalam Zoo Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya bersihkan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa. Bersih

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri
1: cantiknya janji. Iman Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya nak pesan untuk diri saya dan kita semua. Jomlah kita sentiasa tawaduk, sentiasa merendah diri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah seseorang merendahkan diri kerana Allah, melainkan Allah mengangkat darjatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan kelebihan sifat tawaduk. Bila kita merendah diri, ganjarannya Allah Ta'ala mengangkat darjat kita. Rendah diri bukan merendahkan nilai diri, sebaliknya meningkatkan lagi akhlak dalam diri kita. Jadilah persis Nabi SAW, seseorang yang dijamin syurga namun tetap kekal tawaduk dalam kehidupan baginda, insya Allah.
1: Cantiknya Iman, Pahang FM.

0: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Aku menafaskan kata bicara hati.
2: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
0: Bersama Pak Mai FM, satu pilihan. Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Jas ni ada beberapa saluran lah untuk orang awam membuat aduan sebagainya, khususnya berkaitan dengan aktiviti imbaran terbuka. Pertamanya melalui hotline Jas lah di talian 1-800-88-2727. 2 talian Am Jas 03-8871-2000. 3 Jas Negeri Pahang lagi 09-573-0636. Dan yang terakhir melalui portal aduan Jas lah, melalui e-aduan.doe.gov.my.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Radio Mas Abang FM, satu pilihan. Dah 8.45, ingin saya mengundurkan diri setelah lama orang kata hampir 3 jam lah bersama dengan anda di Zon Nurani. Tengok suara pun yang lain kan. Okey, jadi untuk anda edisi hari Isnin ini 14 September nanti pukul 9 kita ada utama 9 malam, dan selepas ini bersama dengan rakan seterusnya menemani anda di Zon Inspirasi. Jumpa saya hari esok pula di Zon Inspirasi 9 hingga 12, dan terima kasih juga buat rakan MCR Puan Khairul Bahria dan juga Puan Zainah. Okey, Assalamualaikum, selamat malam semua dan bye-bye.

0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Baik, yang pertamanya saya menyerulah dan mohon kerjasama pada semua warga Pahang lah, untuk sama-sama kita mengelakkanlah aktiviti makan buka di dalam keadaan di mana kualiti udara kita tidak sihat, dan juga hentikanlah makan buka kecil-kecil di belakang rumah tu lah,
2: yeah,
1: atau ladang sekalipun. Kita perlu mempertikarkan langkah perlindungan diri kita sendirilah. Kerana kadang menjurubu, kita kurangkan kita di luar, kaya perlu itu muka yang sesuai, daripada itu kita perlu minum air yang banyak lah.
2: Ya, betul.
1: Kopi lah.
2: Betul.
1: Menghadapi cuaca berjerubu ini. Dan juga seterusnya dari segi pengurusan sisa lah.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Radio Malaysia Pahang FM.

0: menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal kelia oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana keputusan pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadang-kadang dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan dan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Luke. Ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Kanada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park, Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Baik, saudara, edisi hari ini 14 September 2026, hari Isnin, dan juga waktu sekarang 9.17 minit malam. Baik, saudara, sehingga pukul 12.30 malam bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Lagu-lagu menarik akan menanti anda sehingga pukul 12.30 malam. Baik, saudara, seperti tadi pukul 9 malam kita ikuti utama 9 malam, dan seperti biasa hari ini hari Isnin. Baik, saudara, kita terus ke hiburan malam sehingga pukul 10 malam, dan juga tepat pukul 9.30 minit malam info sukan dan juga lagu-lagu Bollywood akan menanti anda sehingga pukul 11 malam, dan juga tepat pukul 10 malam Bollywood Zone. Siapa yang minat nak dengar lagu-lagu Hindustan, terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan. Dan juga tepat pukul 11 malam kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Selepas berita, Marathon Hits Music tanpa berhenti sehingga akhir rancangan. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu pertama di edisi pertama di Zon Inspirasi, saya nak kongsi sedikit info. Baik, saudara, indeks pencemaran udara IPU Pahang 14 September 2026 setakat 5 petang tadi, pemantauan setakat jam 5 petang hari ini mendapati dua stesen pemantauan kualiti udara di negeri Pahang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori tidak sihat. Baik, iaitu di Indra Mokota 152 dan juga Balok Makmur. Di Indra Mokota 120 dan juga di Balok Baru 140. Orang ramai dinasihatkan untuk terus mengambil langkah berjaga-jaga dan juga mengelakkan aktiviti yang boleh menjejaskan keadaan udara, dan juga sekiranya mengesan sebarang kegiatan pembakaran terbuka, laporkan segera kepada pihak berwajib supaya tindakan sewajarnya dapat diambil. Baik, saudara, kategori yang tidak sihat di tempat di dua stesen pemantauan kualiti udara tidak sihat, iaitu di Indra Mokota dan juga di Balok Baru, dan juga seterusnya di Rompin 96 IPU sederhana, dan juga Temelo 92 sederhana, dan juga Jerantut 90 IPU di sederhana. Baik, saudara, kita terus peka dan juga waspada mengenai jerbu yang setakat ini. Baik, saudara, kita terus beribut lagu pertama di edisi pertama di Zon Inspirasi. Di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan.

0: cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Glacier. Behind your fans.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: beralih ke badminton. Dunia badminton ketika ini terlalu sukar dijangka untuk menentu siapa yang benar-benar menjadi pilihan, sekaligus membuka ruang buat Pelitan MTNA mencipta kejutan pada Sukan Asia Aci Nagoya 2026. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Negara Rosman Razak berkata kepesan kejohanan besar kebelakangan ini membuktikan dominasi sesebuah gandingan boleh berubah pada bila-bila masa. Justru beliau tidak melihat Pelitan MTNA sebagai pasangan yang boleh dipandang mudah. Beliau berkata peluang mereka untuk mencabar pingat tetap terbuka sekiranya persiapan mereka berjalan lancar. Namun perkara kecil seperti kecederaan perlu dielakkan menjelang tamasha berkenaan. Kita beralih ke hoki. Skuad hoki lelaki negara perlu memastikan sistem pertahanan mereka lebih kemas dan tidak mudah dibolosi, sekaligus membuka peluang lebih tinggi untuk mara lebih jauh pada Sukan Asia di Aci Nagoya 2026 yang disinggap secara rasmi Sabtu ini. Bekas Kapten Negara Syarun Nabil Abdullah berkata anak didik Baden Carlon mempunyai keupayaan menjaringkan banyak gol dalam satu perlawanan, tetapi masalah mudah bolos perlu segera diperbaiki bagi memastikan sasaran beraksi di final dapat direalisasikan. Malaysia akan membuka kempen menentang Uzbekistan Ahad ini, diikuti Oman 22 September, Thailand 24 September, Pakistan 26 September dan juga sebelum menutup aksi kumpulan B bertemu China pada 28 September ini. Beralih ke bola sepak luar negara, bekas penjaga gol West Ham, Ludek Mikolko meninggal dunia pada usia 64 tahun selepas bertahun-tahun berjuang melawan kanser. Kematian bekas penjaga gol kelahiran Republik Czech itu disah klub lamanya menerusi kenyataan di platform X hari ini. West Ham turut menyampaikan penghormatan kepada bekas pemain mereka itu, menyifatkan Mikolko sebagai penjaga gol yang disayangi, memberi inspirasi serta seorang yang memiliki peribadi besar. Dalam akhir sekali, pengendali Real Madrid Jose Mourinho melabelkan Arda Güler sebagai pemain yang memiliki potensi luar biasa ketika klub gergasi Spanyol itu bersiap menghadapi La Liga awal pagi Rabu ini. Pemain tengah Turki berusia 21 tahun itu tampil sebagai pemain gantian ketika Real Madrid membelasah Rayo 4-1 Sabtu lalu, malah membantu menstabilkan permainan pasukan ketika mereka berdepan tekanan lawan. Güler bagaimanapun masih belum mendapat jaminan untuk berada dalam kesebelasan utama di Real Madrid, dengan Mourinho lebih kerap menurunkan barisan di barisi Kylian Mbappe, Vinicius Junior dan juga Giroud. Sekian info Sukan edisi hari ini, 14 September 2026.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Jas ni ada beberapa saluran lah untuk orang awam membuat aduan sebagainya, khususnya berkaitan dengan aktiviti impakan terbuka. Pertamanya melalui hotline Jas lah di talian 1-800-88-2727. Dua, talian Am Jas 03-8871-2000. Tiga, Jas Negeri Pahang lagi 09-573-0636. Dan yang terakhir melalui portal aduan Jas lah, melalui e-aduan.doe.gov.my.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: 104.1 Kuantan. Satu 107.5 Pahang Barat. 92.7 Jerantut.
4: Bila aku dengar janji-janjinya.
3: 91.9 Rompin. Bang 100.3 Cameron Highland.
5: Sudah aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
3: Dan 92.0 Marah.
6: Ku percaya

0: satu pilihan. Maran 92.0 MHz. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke... Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Oh, tak nak mengaku. Oh, baby, maafkan aku. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Bala menemani anda dalam Zon Pesona. Baik, sehingga pukul 12.30 malam bersama saya, Bala dalam Zon Pesona. Baik, tepat pukul 10 malam nanti kita ikuti Bollywood Zone, lagu-lagu Hindustan akan menanti anda sehingga pukul 11 malam. Terus berhibur dengan kita dalam Pahang FM. Baik, saudara, sebelum kita mendengar Bollywood Zone, baik, kita mendengar satu lagi lagu. Ya, lagu yang terakhir untuk edisi pertama. Baik, terus kekal bersama kami Radio Malaysia PFM, satu pilihan.

0: hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: kenangan menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
2: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM. Sekarang sedang mendengarkan Boli Zone.

0: sekarang sedang mendengarkan Boli Zone.
1: Baik, sekarang baik saudara, kita tengah mendengar lagu-lagu Hindustan di Zone Bollywood Zone. Baik, tepat pukul 11 malam nanti kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Bala nak kongsikan indeks pencemaran udara IPU Pahang 14 September 2026 setakat 10 malam ini. Baik saudara, pemantauan setakat jam 10 malam ini, hari ini, mendapati tiga stesen pemantauan kualiti udara di negeri Pahang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori tidak sihat, iaitu di Indra Mahkota IPU adalah 153 dan juga di Balok Baru IPU 155, dan juga satu lagi kawasan dikategorikan tidak sihat iaitu Rompin dikategorikan tidak sihat IPU ialah 136. Baik saudara, seterusnya bagi kawasan di Jerantut 92 IPU dan juga Temeluh 96. Baik saudara, kita sentiasa berwaspada dan juga peka, dan juga orang ramai dinasihatkan untuk terus mengambil langkah berjaga-jaga dan mengelakkan aktiviti yang boleh menjejaskan keadaan udara. Sekiranya mengesan sebarang kegiatan pembakaran terbuka, laporkan segera kepada pihak berwajib supaya tindakan sewajar dapat diambil. Dan juga orang-orang yang berisiko tinggi sentiasa mengambil langkah untuk mencegah jerebu dan juga sentiasa meminum air yang secukup dan juga berada di dalam bangunan. Baik saudara, kita terus beri lagu seterusnya.

BRICS, platform Malaysia perjuang sistem lebih adil. Felda lantik firma audit bebas teliti FGV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: bukanlah tentang mereka yang berbuat baik di hadapanmu, namun tentang mereka yang tetap setia di belakangmu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki dan sabar menanti yang akan menghampiri.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Malaysia.

Persembahan Metallica dengan Entertainment memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam, lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya untuk kita layan pula segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Berhantu. Pertemuan hari Selasa 15 September 2026, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu ya. Hari ini hari Selasa kan, dah masuk hari Selasa tau. Saya doakan semoga kita semua selalu sihat, selalu bersemangat, selalu bersyukur, selalu beruntung, selalu dipermudahkan, selalu diberkati, selalu penuh dengan rezeki dan selalu bahagia. Mudah-mudahan. Nasional Geng Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak tadi ada sahabat saya DJ Shah, Perlis FM serasi dengan kau. Dan juga di Terengganu ada DJ Cik Ain, mesra ceria. Dan juga buat rakan-rakan saya yang lain yang tak sempat saya nak tengok, mudah-mudahan selamat sampai ke rumah masing-masing. MyTV 701 Astro 869 dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia? Mana dia geng-geng berhantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Untuk kita dapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik sepanjang saya ke udara bersama dengan anda selama 6 jam ini. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, Nasional Geng Berhantu.

0: Search dengan Purnama membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Ada. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, terus memilih Nasional FM. Jadi kita sama-sama berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Hari ini hari Selasa 15 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga hari lahir kali ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Bagaimana cuaca di tempat anda? Cuaca di ibu negara baik, alhamdulillah. Cuaca di tempat anda, ada juga yang diramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu dan juga Langkawi sehingga jam 5 jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, mana anda semua, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Yang sedang memandu, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya ya. Abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki atas jalanan, semoga rezeki yang berkat diperolehi. Tapi kena ingat bahawa anda sedang memandu di atas jalan raya, patuhi segala peraturan itu. Jangan laju-laju, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Sebab apa? Sebab keluarga anda sedang menanti anda dengan penuh rasa debaran, sentiasa mendoakan anda selamat ke destinasi, dan supaya pulang dengan senyuman, disambut dengan sebuah senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Okay, geng-geng berhantu, Abi Yana Rosiliana. Okay, dari Segulai Sejalai, Kumang, Sarawak, Cik Burga dan juga rakan-rakan, ada Napi Jali, Saril Ajib Noah dari Kelab Sawit Johor, Muhammad Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih, Lita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Anak Anton Kudat Sabah, Muhammad Jasmi Mon, kita ada Fazia G juga, Syah Putera Mesin Johor, Nida Wahida Metal Selatan, Muhammad Fakri Ayi, Kedai Burger Taman Suri Tampoi, peniaga-peniaga burger, selamat berniaga eh. Zainal Marina, kita ada Noraini, Rina Noje, Surahdin Atun, Jamal Aloha, Anok Felda, dari MSC SM Section 10 Taman Selaman Bangi Selangor, Amdan Arifin, Real Adi. Okay, kita ada budak lawa yang mistik, Intan Hamid, Zainal Marina juga hadir eh. Rang Rodong, Bukit Raja, menghala ke Skudai, Pan-pan-pan, Abdul Jalil Tahir, Mazliza Wati Misran, dia kata dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Zai Surani Temelo, UPS Kuala Tengganu, Nur Isa, kita ada Nur Diana, Nur Din, Miri Sarawak, Marsa Salih, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Hasna Asrani, ada dari Jerantut, Junaida Ilyas, dari mana ni, Pasir Gudang Johor, Nur Azila, Astani Patola, Nurdia Ramli, Lia, Bia Biah, Jadung, Sadung Jaya, Semarahan Sarawak, Pak Su Omar, Nani Ani, Juasmizi Abdullah dari Puchong, Nek Mas, Cempaka di Rambulan, Maizura Hamzan, Lin Roslinda. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi lagu-lagu terbaik untuk anda. Angguk-angguk kepala dahulu ya, sebelum kita buka warung joget kita. Ada yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil, sabar. Selepas 1.30 minit pagi, kita bawakan lagu-lagu kenangan anda semua, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.
1: Tinggi, tinggi

Datuk Ramli Sarip dan juga Lavender dengan Semangat Lamina. Hidup ini kena terus semangat ya. Semangat-semangat selalu. Sentiasa bersyukur dengan setiap ujian dan bersabar dengan dugaannya. Tabah ketika kita ditimpa musibah. Sentiasa tersenyum walau di hati kita tersimpan 1000 luka. 12.44 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng beruang tu. Kalau okey boleh sanggup mata sampai pukul 6 pagi. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas, relax-relax, tenang-tenang sambil jalankan tugas anda, kerja-kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi. Jadi maknanya anda tidak kesunyian, anda tidak kesorangan. Anda ditemani dengan saya, juga lagu-lagu terbaik luncur sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sehari saja lagi. Hari ini dah 15 September, esok 16 September kita bakal menyambut Hari Malaysia 2026. Jadi tanggal 16 September 2026 kita semarakkan semangat Malaysia bersama-sama di mana sahaja, di mana sahaja kita berada. Jadi untuk hari sambutan Hari Malaysia 2026 secara langsungnya dari Borneo Convention Center Kuching, Kuching Sarawak, menerusi RTM akan kami bawakan kepada anda. Jangan lupa ya, mereka yang berada di negeri Sarawak untuk datang beramai-ramai ke BCCK Kuching Sarawak untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia. Berbagai acara yang akan berlangsung di sana, acara-acara yang menarik. Dan Hari Malaysia juga mengingatkan kita bahawa perpaduan ialah kekuatan kita, kepelbagaian ialah identiti kita, dan juga kebersamaan ialah jiwa Malaysia. Jadi bersama-sama kita mencipta kenangan, semarakkan semangat patriotik dan juga raikan Malaysia 2026. Muhammad Muhaimin melaporkan diri bersama dengan saya. Aidatul Nafisa Pian Maralina. Dia kata si pagi ni, 7 pagi. Okey, Zek Paya, Zainab Husin, Mami Zaidah juga bersama-sama, Mama Mayani Emma Abdul Malik, gambar-gambar tersampai katanya. Ada lagi Abang JJ Kemas. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok mana dia geng-geng saya? Mana dia geng-geng berhantu dekat live TikTok? Tak nampak pun. Ya betul, ada yang tidur awal agaknya. Mungkinlah kepenatan tidur awal ya. Nah, tapi siapa yang nak tidur tu dipersilakan tidur, beradu, berehat badan. Mudah-mudahan dapat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ dengan Orang Timur. Dan kita semua orang Timur, jaga adab kita, jaga diri kita, dan yang paling penting jaga negara kita baik-baik. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Gunung Pah Kasih dan Tuan Setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

bersama dengan Wings dengan Bazooka Penaka. Waktu sekarang sudah pun 1:03 minit pagi. Selamat pagi untuk Nasuna Geng Berhantu. Geng-geng berhantu. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi. Ini bermakna embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk dekat luar rumah tanpa berbumbung? Masuk-masuk. Duduk dekat beranda tak apa kan? Maklumlah kita semakin lama semakin remaja purba. Bila remaja purba ni kena embun sikit mulalah demam sesama macam-macam lagi batuk. Semangat patriotik dalam kalangan generasi muda sebenarnya masih lagi kukuh kalau kita lihatkan. Betul. Tetapi cabaran yang perlu diberi perhatian ialah tahap kepercayaan generasi muda ini terhadap sistem sedia ada yang semakin terhakis selain perubahan cara menzahirkan kecintaan kepada negara dalam era digital. Dan kecintaan golongan muda

semangat patriotik. Betul, saya setuju. Dan saya juga yakin dan percaya anak muda masih lagi sayang pada negara dan juga semangat patriotik tidak pernah berkurang. Dan, jadi ayuh anak muda, dekat media sosial tu kita gunakan platform yang sebaik-baiknya untuk kita menzahirkan rasa cinta kita pada negara kita. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang tercinta. Dan kalau boleh kita anak-anak muda, jangan biarkan anasir-anasir luar mencampuri urusan negara kita, kan. Ramai yang cemburu akan negara kita. Dia kata Malaysia ni aman, makmur, sejahtera meskipun hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbagai agama, tapi mereka masih lagi mampu bersatu padu. Apakah rahsianya? Rahsianya kita mencintai, kita saling hormat menghormati antara satu sama lain. Itu rahsianya. Jadi jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita dengan melakukan pelbagai perkara, termasuklah memesongkan pemikiran anak-anak muda kita, kan. Bagi okay, geng yang berhantu semua okey. Sempang dia kata assalamualaikum. Ada H dari Bekan. Kita ada siapa lagi? Rozila Ramli, pengemis cinta yang sedang berniaga burger waktu ini. Selamat berniaga, pengemis cinta. Dia kata, bang, pelanggan saya kirim salam. Waalaikumsalam. Kita ada Rohatun Umi Rohani, anak Anton dari Kudat Sabah, Syahmi Azam, Siti Fatimah, Hang Setia, Azila MTJ, Suhaimi Mi. Kita ada siapa lagi? Angah Otai Reda, eh. Eliza Putri, Wawashan Miza dari Segamat, Jaket Biru, Nolia Ramli, Caramel Latte, Nurul Huda, Long Rangers, pom pom pom. Dia kata, ui, laju-laju. Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, L3 Ainul. Laju betul komen dekat live TikTok waktu ini. Asmadi, Alu Gajah, Pejuang Tegar hadir. Rasidah Halidi. Lagi siapa? Lagi siapa? Mawar Jingga, Abang Tanker, Tumpang Lalu, pom pom pom. Ai California, Wang Spawi juga turut bersama-sama. Azhari Abdul Baki, Gang Glory Ayam hadir. Mantap. Ramai pada-pada darat melapukan diri bersama dengan saya. Itu yang terbaik tu. Sambil-sambil memandu, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Yusran Zainal, Usman Mat, Syarifuddin, Mutiara Delima, Easy Haikal dari Kodiang, Gita Chow dari Ipoh, Ismi Pal juga turut bersama-sama. Jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan Fauzi Mauzuki, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Raja Iman dengan Angan-Angan. Berangan tu tak salah. Mudah-mudahan angan-angan itu menjadi kenyataan kepada hidup anda, ya. Terus layan Nasional Game Burhan tu luncur sampai pukul 6 pagi.

paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik dengan Cori-Cori Sapnomen. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi. Bulan depan adalah bulan belanjawan. Ramai rakyat Malaysia mengharapkan sesuatu pengumuman dari pihak kerajaan, dan belanjawan untuk 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan. Dan penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa yang terakhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuklah elektrik dan elektronik, semikonduktor, otomotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara sebenarnya bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan juga keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sektor peranti perubatan turut menjadi potensi besar untuk menghasilkan produk bernilai tinggi bagi pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Jadi ini antara sektor yang mempunyai kepelbagaian ekonomi tinggi dan juga berpotensi meningkatkan peluang penggajian dalam negara sekaligus mewujudkan nilai yang lebih baik di sini. Jadi siri jelajah ini sebenarnya matlamatnya adalah untuk menerima cadangan daripada sektor-sektor yang berkesan. Jadi terima kasih untuk rakyat Malaysia yang telah pun memberikan cadangan-cadangan yang terbaik, dan insyaAllah cadangan-cadangan itu akan diangkat menerusi belanjawan 2027 yang dijangka dibentangkan pada Oktober nanti di Parlimen oleh Menteri Kewangan yang juga merangkap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Geng burung hantu, ramai yang melaporkan diri. Ini dah Wahida antaranya yang melaporkan diri. Muhammad Firdaus memberikan salam. Okay, kita ada 1058 dari Bintulu. Terima kasih mendengar kita di Bintulu. Botak Bahau, Kio Kusanagi, Pia. Ada cek dari Putatan Sabah, Asmalini Hanan, Fikri 92, Di Paya Jalan Kebun, Mas Nia Sanawi, MZ777, Mac Era, CND, Kekasih Lamaku, Azlan Abdul Wahid, Wak Jaman dari Tangkak, Linda Kitchen, Remy 78, Adnan Cik Will, Cik Nini, Maya Bella, Aus Fallen, Boy Tobing, Nazri Haji Ulis. Kita ada Farif Hakimi juga, Mamat Zaini Hashim, Amir Ishak, Nur Ati, Anis Ai, Hayati Ahmad, Black Ants, Mami Zaidah, Lavender Girl, Ruki Jah, Zeno, ada G-Lock, Sandalia Beruaz, Bahari Ghazali, Mawar 0502, Suhaila Nizam, Azrina Mansur, Midah 1981, Kas Mahmat Yahya. Oh, ramai-ramai. Mantap. Rohani luncur terus. Katanya Puteri Lilin, YM Ayah Long. Siapa lagi? Ada Mat, dia kata Abang Manis. Ya, Lugu Bro. Saya kalau nampak anda bersama-sama dengan saya, pasti saya akan keudarakan nama anda. Azmi Rina, dia kata Abang Manis ada memang tak tidur lah. Ya ke, biar betul. Adi Pontian juga terus bersama-sama. Aini Ahmad. Okay, siapa? Is gone. Lagi-lagi Bunga Lestari. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancah, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Ada yang katanya tak sabar nak menangis, tapi bujuk kata sabar. Apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, kenangan yang hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Dan pastinya kenangan itu memberikan satu pengajaran dan juga pengalaman yang terbaik buat diri anda. Banyak kenangan yang memberikan kita pengajaran, pengajaran, pengalaman, dan pengalaman itu adalah cikgu yang terbaik sebenarnya dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang mengajar kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah, InsyaAllah, mudah-mudahan kita dah belajar sesuatu dari masa yang lalu. Mudah-mudahan pengajaran itu akan terus kekal menjadikan kita terbaik pada tahap yang terbaik, eh? Mudah-mudahan. Abang Long dari Kelang hadir. Mantap. Okay, untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Manan Gaha, nyanyi daripada Fauzia Latif.
kau yang merubah segalanya. Tapi jangan ubah frekuensi radio anda ya. Jadi terus kekal setia, stay tune dengan Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya.

sebuah lagu Dendangan Kumpulan Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Maka sambutlah pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga anda yang baru saja bangun dan terus cari National FM. Anda berada dalam segmen National Gemburu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. 1.55 minit pagi. Jagalah kesihatan anda baik-baik ya, rakyat Malaysia. Jangan lupa periksa badan anda selalu. Tengok tahap kolesterolnya macam mana, tahap darah tingginya macam mana, darah rendahnya macam mana, apa lagi tahap kencing manis ada ke tidak kan. Mencegah lebih awal itu adalah lebih baik sebenarnya daripada kita merawatnya. Periksa badan anda selalu. Buat perokok-perokok se-Malaysia, jangan merokok dekat kedai-kedai makan ya. Sebab baru-baru ini pun ada tular dekat media sosial, seseorang sedang memarah perokok kerana merokok berhampiran dengan kedai makan. Kalau boleh jauh yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa, 3 meter. Hormatlah orang nak makan. Orang nak makan tu hormat. Kadang-kadang dekat kedai makan tu bukan ada saja orang dewasa, tapi kanak-kanak pun sama juga kan. Mereka tidak selesa dengan bau rokok anda. Kalau anda nak isap rokok, silakan. Tapi tolonglah perokok-perokok se-Malaysia ya. Hormat mereka yang tidak merokok. Di kedai-kedai makan terutamanya. Masih lagi ramai yang isap rokok dekat kedai makan tu. Saya tahu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ni. Terima kasih jugalah kepada toke-toke warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan National FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, tak lupa. Jangan lupa burger daging satu untuk Abang Manis. Sos kurang. Boleh ya, boleh ya. Baik, menjelang tahun akhir tahun ini sebenarnya, sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara juga akan diperkasa dengan saringan penyakit paru-paru berpandukan kecerdasan buatan AI menjelang akhir tahun ini, kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Ini merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 yang memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan juga pengurusan penyakit pernafasan di negara kita. Jadi ianya akan diperkasakan dengan kata orang tu berpandukan kecerdasan buatan AI ya. Jadi usaha berkenaan juga turut disokong pelaksanaan tegas Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, khusus bagi melindungi generasi muda daripada risiko berkaitan penggunaan produk merokok. Langkah memperkukuh kesihatan paru-paru penting memandangkan penyakit pernafasan kini menyumbang kepada satu daripada lima kematian di peringkat global tau. Betul. Kena periksa paru-paru bocor lah dan macam-macam lagi penyakit sekarang kan. Okey, geng-geng berhantu, ramai yang hadir. Mawar Anggun, Nisa Jelantun, ada Manggis Harmony Network, ada Nazman juga, Syah, ada Farhan, Rasara Rais, Abang Tengke, Use YMC Auto, terjaga dari tidur katanya. Ui, terus cari National FM, mantap. Ada Ita, Junaida Ilyas, ada Ajimi, Siti, Zahra, Ayub. Kita ada Jun JR, Pijam, S-Wagon 70, Kiara, Surina, Timbul Tawau, Mizi 85, Muhammad Aziz, Zarina Ina, Nuardin, Adik Su. Ada An, katanya birthday hari ini. Oh, iya ke? Selamat hari lahir lah, An. Happy birthday to you. Mudah-mudahan panjang usia, ditambah rezekinya, jaga kesihatan baik-baik, hidup dalam rahmat Allah SWT. Nur Azham Salim, Suhaizat Nurli Halim dari Besut, Terengganu. Muhammad Hafizuddin, kata Aiman Sungai Tinggi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Aziz Aini juga katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Pagi ini okey ya. Ada yang dah menangis tepi pucuk katil? Ada. Kalau tak cukup tisu, jangan risau. Tuala ada, selimut pun boleh. Siapa yang tengah berselimut tu, boleh lap air mata. Diana Labu dari Kuching, Bob Sukari. Kita ada Zar dari Brunei. Terima kasih kita, peringkat kita di Brunei, Singapura juga. Encik Mas katanya selamat pagi. Tanya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula.
janji manismu. Jangan kata orang tu berjanji kalau tak mampu nak tepatinya. Cakap je insya-Allah.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya.

Memandi dengan kerana janji. Kerana janji dimungkiri, orang yang terima janji tu sakit hati kan. Jadi kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Ucap je insyaAllah, kan lebih mudah, lebih senang. Jangan berjanji tentang sesuatu perkara yang kita memang tak pasti lagi apa yang akan berlaku di masa akan datang. 2.26 minit pagi waktu ini. Banyak negeri-negeri di Semenanjung mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat, terutamanya di negeri Johor pada waktu ini ya. Ditangkap dengan bacaan 158, Kota Tinggi 164, Pengerang 166, Pasir Gudang 173, Lakin 167, Keluang 152, Batu Pahat 156. Dan juga di kebanyakan tempat di Semenanjung. Jadi terus amalkan ke hidup sihat. Jangan keluar rumah kalau tak ada aktiviti-aktiviti yang penting untuk dilaksanakan. Minum air secukupnya. Nak keluar rumah pakailah pelitup muka N95 terutamanya ya. Yang kata orang tu yang terbaiklah setakat ini untuk jerebu. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Dan untuk awal pagi ini, kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, tiada amaran hujan dikeluarkan. Tapi ada juga kawasan yang sedang dilanda hujan pada waktu ini. Sementara itu, bagi mereka yang tertanya-tanya, laluan kilometer 263.6 arah selatan tu selamat tak digunakan susulan hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan di Lebuh Raya Utara Selatan. Jadi kerajaan Perak sebenarnya memberikan jaminan laluan Lebuh Raya Utara Selatan di sekitar Terowong Menoras selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September yang lalu. Pengurusi Jawatankuasa Infrastruktur Tenaga Air dan juga Pengangkutan Awam Negeri Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin menyatakan pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkatkan bagi memastikan keselamatan pengguna Lebuh Raya. Penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan juga pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan juga tidak terjejas. Okay? Jadi bagi yang bertanya itu selamat ke tidak, insyaAllah selamat digunakan. Selamat digunakan. Cuma yang kita mahukan anda terus berhati-hati di jalan raya. Itu lebih penting sebenarnya. Anda berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Ikram, selamat pagi Ikram. Liza Adik, Suzana Ahmad, Ombak Rindu, ada Syah juga, Sesuap Dua. Siapa lagi? Snow, Seputih Salju, ada Ita, ada Wani, Azam, Pendan, Salizal, Haliza Ahmad, ada Neti Baizura, Yarin Kitchen, Nur Cahaya Perlis, ada Abun, ada Zam, ada Syah, ada Syaha, Zahiram Ismail, Ina-Ina dari Melaka, Mat Yusri, Kaai, ada Eji, Yong Izzah, Muhammad Habizuddin. Aidah ngantuk kerja malam ni. Oh, mengantuk ke? Jangan mengantuk lah. Pergi take five, take five ya. Siapa yang mengantuk tentang bekerja tu, take five. Cari air panas. Kalau anda mengantuk, nanti kerja-kerja tu tak dapat diselesaikan. Nanti kawan-kawan yang selesaikan kerja untuk kita. Jangan begitu. Kita datang kerja sama-sama, kita buat kerja sama-sama, kita siap sama-sama dan kita balik bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Nizam Isahak, kita Assalamualaikum Bonijim. Waalaikumsalam. Okey, geng Burhantu, nak layan lagi? Menangis tapi bucur katil. Ramai yang nak menangis. Anak Umak katanya salam dari Kelang. Okey, ramai yang nak menangis lagi. Okey, kita bagi menangis. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman Ais, persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu ya. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur, terus layan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 2.56 minit pagi. Ada yang terasa cinta yang terdahulu? Ada. Seolah-olah masih lagi bersama walaupun telah lama pun berpisah kan. Namun itulah kenangan, kenangan yang kita pegang sehingga ke akhir hayat. Pertemuan perpisahan itu biasa dalam kehidupan kita. Berpisah itu tetap akan berlaku, sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Maknanya kita kena terima hakikat, setiap pertemuan akan ada perpisahan. Cuma berpisah sama ada ianya menyakitkan hati kita ataupun berpisah sehingga menjadikan sebuah rindu yang tidak berpenghujung. Bagi anda yang mahukan nombor pendaftaran kenderaan yang baru, nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H, sempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai hari esok Rabu hingga 20 September, menawarkan angka 1 hingga 9999. Dan Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edri Fadli Ramli menyatakan bidaan boleh dibuat melalui aplikasi JPJ eBid, manakala keputusan akan diumumkan pada 21 September ini. Dan beliau berkata Siri H istimewa kerana merupakan huruf tunggal terakhir yang akan ditawarkan oleh JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia. Jadi nombor ini sangat istimewa dan orang ramai digesa mengambil peluang untuk mendapatkannya kerana selepas ini tiada lagi huruf tunggal akan ditawarkan oleh JPJ. Jadi siapa yang dapat, siapa cepat dia dapat. Penggunaan huruf H bagi Siri berkenaan berbeza dengan pendaftaran teksi kerana bagi pengangkutan awam ia perlu diiringi huruf pendaftaran negeri. Sebagai contoh, teksi di Perak didaftarkan dengan huruf HA kerana A merupakan huruf pendaftaran negeri itu. Jadi ramai ramai yang suka nombor pendaftaran kenderaan tu. Ramai yang terhenti-henti huruf H ini. Mungkin ada nama anda dari huruf H, boleh bida mulai esok hingga 20 September nanti. Okey, geng-geng berhantu, Mamex Abang Lori katanya dalam perjalanan ke Singapura. Izzat kata DJ sihat ke? Dah makan ke? Alhamdulillah dah makan. Nak belanja saya ke? Zulaika Azurin, kita ada Ahmad Nurul Amri, Nek Roliah. Kita ada Abang Zack, ada Emilia, ada Nuras, ada Purnama Merindu, Abang Latif, Si Omel, Kasut Dah Buruk, Amalah Acid, Comoti, tu saya. Jajah 83, Macam Kenal 84, Diamond 85, Mael, ada Nordin, ada Atiyah, Zuriati, Mak Sunnah, Tiger Aini, Aini 67, Pejuang Tegar masih lagi luncur. Mantap. Luncur ke mana tu? Semoga pemandu-pemandu Malaysia sampai ke destinasi anda. Sering doakan semoga keselamatan anda di atas jalan raya, tapi dengan syarat anda kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila anda memandu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. Syazila Ila juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Yuswan Yusof yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih semangat lah. Macam tak semangat je. Apakah ramai yang menangis di tepi bujur katil? Hebatin burger 7E baling Kedah. Nak menangis lagi? Kita sambung lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati ini, lagu dan diri ciptaan Moro Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Lagu tahun 1990. Jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

iklim dengan hakikat sebuah cinta. Membawa kita ke 3.28 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur tu. Ada yang baru bertemankan National FM. Bertemankan National Kian Berhantu. Jadi bangun tidur semoga hari ini ya. Hari Selasa 15 September 2026. Dan kata orang tu semoga hari ini kita lebih baik dari semalam lah ya. Semoga kita dikuatkan langkah kita, ditenangkan hati kita, diluaskan kesabaran kita, disehatkan jiwa dan raga kita sama-sama, dilancarkan rezeki dan juga dimudahkan segala urusan urusan kita hari-hari, insyaAllah. Mudah-mudahan geng-geng berhati semua okey. Jangan lupa kalau kita sihat tu, kita sama-samalah derma darah. Derma darah ni bagus tau, derma darah ni. Derma darah ni kata orang tu boleh menyihatkan badan kita. Selepas kita derma, darah-darah yang baru akan timbul dalam tubuh badan kita. Dan kita mungkinlah, mungkin kita berbeza. Tetapi darah yang mengalir tetap membawa nilai kemanusiaan yang sama. Betul. Jadi amalan derma darah ini mencerminkan semangat perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia sebenarnya. Dan setiap penderma memainkan peranan penting dalam membantu menyelamatkan nyawa serta membina masyarakat yang prihatin, penyayang, lagi apa lagi. Dan juga bersatu padu. Marilah kita bersama-sama menyokong budaya derma darah sebagai satu tanggungjawab sosial demi kesejahteraan bersama. Satu pek darah yang anda dermakan mungkin boleh menyelamatkan 3 nyawa tau. Sungguh. Jadi sama-samalah kita menderma. Derma ni bukan saja wang ringgit. Kadang-kadang kita tak mampu nak derma wang ringgit. Kita dermalah darah kita. Kita dermalah apa saja yang mampu dari diri kita. Okey, Lina Adam, terima kasih banyak-banyak. Ada yang hadir, ada Asfa Ceras, ada Zoo, ada Lady Heda, Azri Aziz, Jali Rockers, Remy Amy, Moiti, Maktam Ani, Jamila Ahmad, Hayati, Arisha, Maina, 1075, Zima Paris, Wawani, Virginia Vanessa, Wiranti. Kita ada juga Fairuz Ahmad, Suliza Liza, Zam 67, Emilia, Syahril katanya dalam perjalanan ke Changlun. Hati-hati Syahril, mudah-mudahan selamat sampai. Wagina, Abang Long Awang dari Bintulu, Shina Tasnim, Ina-Ina dari Melaka, Ana Musab, kita ada siapa, Nadira, Nista Leo, Kak Iyah, Nuri, Linda, Yusof. Adik Kens juga dikatanya salam hadir Abdul Razak dari Terengganu. Dapur Mio Riza, mantap. Pak Su, thank you Shell, KBDT hadir layan apa manis. Mas Tura buat kuih lagi ni. Selamat buat kuih. Nora Kadir yang tengah buat kuih, selamat buat kuih. Adley DJ Saxophone. Okay, waktu begini sehingga jam 4 pagi saya hentikan dulu menangis tepi bujuk katil seketika sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan esteknya kenangan lalu. Dan saya percaya lagu-lagu itu juga dapat mengimbau banyak kenangan dalam hidup anda, sama ada kenangan manis ataupun kenangan pahit. Dan lagu di jam ini untuk koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Hetty Kos Endang, sebuah lagu yang diberi judul Rindu. Ada yang merindu? Ada yang merindu kah? Terus layan National Kian Berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

kumpulan Headwind dengan lagunya Cinta Si Camar Putih. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Sekejap je saya rasakan masa berlalu begitu pantas. Diam tak diam, berjam celik kan. Dah sampai pukul 4 pagi. Berbaki kurang 2 jam lagi untuk kita bersama-sama dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Selasa hari ini. Saya mengharapkan sambutan Hari Malaysia di Sarawak nanti akan meriah. Jadi mereka yang tinggal di negeri Sarawak, jangan lupa ya, sama-sama memeriahkan lagi sambutan Hari Sarawak, sambutan Hari Malaysia di Sarawak. Dan kita juga menjangkakan lebih kurang 5,000 pengunjung akan hadir. Akan hadir di Borneo Convention Center Kuching ataupun BCCK Kuching Sarawak. Sambutan Hari Malaysia juga akan disiarkan secara langsung di RTM TV 1. Dan semangat kebersamaan sebenar sambutan Hari Malaysia juga perlu kita teruskan ataupun kita zahirkan bagi memastikan penghayatan kita terhadap pembentukan Malaysia tidak hanya tertumpu kepada Hari Kebangsaan saja. Betul, kita sering kata orang tu memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan. Tapi jangan kita lupa bahawa 16 September 1963 merupakan satu hari bersejarah dalam Malaysia, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada waktu itu. Dan kedua-dua tarikhnya ataupun kedua-dua tarikh ini, 31 Ogos dan juga 16 September mempunyai makna sejarah yang berbeza. Tapi perlu kita sambut kedua-duanya dengan sangat-sangat meriah. Dan sambutan Hari Malaysia turut diadakan di negeri-negeri lain dan tidak hanya tertumpu di Sabah dan Sarawak je. Tahun lepas kalau kita lihatkan di Pulau Pinang, tahun ini di Sarawak, tahun depan mungkin di negeri lain pula. Jadi menjelang kemuncak sambutan pada 16 September ini, pelbagai pengisian kebudayaan disediakan termasuklah paket pocket show dari 14 hingga 16 September yang menampilkan persembahan kebudayaan dan juga tarian etnik suku kaum Sarawak sebanyak 3 kali sehari di Plaza Merdeka. Kita juga perlu memainkan peranan sebagai duta perpaduan dengan mengibarkan bendera negara kita sendiri menerusi inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Selain menghasilkan kandungan positif, inspirasi dan juga patriotik menerusi platform digital seperti TikTok, Instagram, YouTube, jadi kita zahirkanlah semangat patriotik dalam negara kita. Geng-geng Buruh Hantu, terima kasih hadir. Terima kasih yang melaporkan diri, Mr. Well, Zita 80, Kak Yana, ada Mar, ada Erin, Erina, Siti Khalijah, Hazli Zabaha, Azam, Muhammad Saufi, KZ katanya tengah bungkus nasi lemak ni bang. Okey, selamat membungkus lah. Ejen White, Gulita House, ada Sida, ada Fiona, Pak Sulan, Frozen, Fiza Riza, Wawa Daifula, Ita Rozaya, Ida Kairi, Pasir Mas, Nurul Aini 86, Matahari, Rin Nohara, Zaila Rus, Cik Ila Yunus, semuanya hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda seperti biasa waktu begini, kita terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, Apka Ana Dildakan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pembidik suara ini, Nun Alif Zai Alif di Nasional FM.

You Guys dengan Membara. Cinta itu sebenarnya kalau boleh tak perlulah membara, asalkan setia. Tak perlu mewah, asalkan sejahtera. Tak perlu kata orang tu ungkap dengan kata-kata manis, yang penting setia. Lepas 34 minit pagi, selamat pagi warga Nasional FM, geng-geng buruh hantu yang baru bangun tidur, baru terjaga ni bang. Ada yang katanya baru terjaga, sedap tidur kan. Ini buat mimpi indah ke mimpi buruk? Kalau mimpi indah, bagus. Kalau mimpi buruk, anda tidur tak cuci kaki. Bukan saya cakap, orang tua-tua dulu cakap kan, itu tidur tak cuci kaki lah tu. Untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, jangan lupa pamerkan tanda harga ya. Tak kisahlah meniaga kedai makan ke, meniaga burger ke, meniaga apa saja kedai runcit, semuanya kena pamerkan tanda harga. Kita tak nak anda didenda, anda dikompaun oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, seperti yang berlaku di Labuan kan. Betul, ada dekat Labuan, KPDN Labuan mengenakan kompaun terhadap dua premis perniagaan kerana gagal mempamerkan tanda harga barangan jualan. KPDN Labuan menyatakan kompaun pertama dikenakan terhadap sebuah restoran yang tidak memaparkan tanda harga bagi makanan yang dimasak untuk pelanggan. Dan keadaan ini sebenarnya menyukarkanlah pelanggan untuk mengetahui harga makanan yang dipilih sebelum membuat pembelian. KBDN juga turut mengenakan kompaun terhadap sebuah pasaraya kerana gagal mempamerkan tanda harga bagi produk pencucian. Kita tak nak berlakunya permainan tanda harga, permainan harga tau. Betul, kita kadang-kadang kita lihat, katalah siakap tiga rasa, harga dia RM30. Ini kita bayar RM30. Orang lain yang datang, dia cas RM40. Tiba-tiba ada yang cas RM60. Harga tiba-tiba jadi berubah. Nasi goreng kampung harganya RM8.50 katanya. Tiba-tiba ada orang lain bayar RM10.50 dia cas. Sebab tak ada tanda harga kan, dia ikut suka-suka dia je. Jadi kita tak mahu perkara ini berlaku. Izzy Haikal, selamat pagi Izzy Haikal, Jasmine Ajonit ataupun Waknah Kim Kapuan, Ara 77, Chef Zek, Ahmad Faizal, Yatisan, Azizah Mamat, Isa, Sam DJ, kita ada Patrick juga, Nur 68, Kak Ju Ati 80, Zila Daud dari Macang, Macang, Kelantan, Ati J, ada Fa, ada Mona Rahim, Rozi, Mafuzo, Saipi, Ibu Ayah, Siti Khadijah dari Sarawak, Bian Budak Felda, Haris Noraini, katanya selamat pagi DJ Anggun juga turut hadir. Ini baru hadir ni semuanya geng-geng apa ni, burung merpati ke? Lambung lagi menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan Hail Husaini dan juga Iki Hux, Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Layan terus Nasional Kiburah tu terus sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini Nunalim Zain Alif. Semoga anda terhibur.

bersama kumpulan Exist dengan Janji Bidadari. Dan lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. Waktu sekarang sudah pun 5:06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Senangnya buruh hantu kurang lagi sejam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda kan. Jadi pagi ini siapa yang baru bangun tidur tu, ucap syukur selalu. Masih lagi dipanjangkan usia ya, masih lagi dipanjangkan umur. Tapi berapa banyak umur yang panjang namun manfaatnya kurang kan? Dan berapa banyak umur yang singkat namun manfaatnya banyak. Jadi dengan umur kita yang ada ini, terus lakukan kebaikan. Lakukan seberapa banyak kebaikan yang boleh kita lakukan. Walaupun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan itu dipandang tak betul oleh orang lain. Jadi jangan pedulikan apa orang lain nak kata pasal kita. Pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Kita buat jahat, orang mengata kita. Kita buat baik pun orang mengata kita. Jadi terus lakukan kebaikan. Sebab yang menilainya bukan diri kita, bukan orang lain, tapi yang menilainya Allah SWT. Kita juga boleh ikut nasihat, cara dan juga kaedah orang lain, tetapi kita tak boleh tiru dan jalani kehidupan yang sama dengan orang lain. Sebab setiap perjalanan hidup kita adalah berbeza-beza. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu.

28 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.24 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57. Kuala Terengganu, 5.50. Kuantan Pahang 5.52. Kota Bergelantan 5.54. Manakala Johor Bahru, Johor 5.49. Bandar Melaka 5.55. Seremban Negeri 9 5.56. Shah Alam Selangor 5.57. Ipoh Perak tempat jam 6 pagi. Johor Town Pulau Pinang dan juga Alustar Kedah 6.2 minit pagi. Alustar dan juga Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, Raudah akan menyusul nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz ataupun Imam Muda Hasan, dengan tajuknya Hadis Panduan Hidup, ya. Dirakamkan di Masjid Radu Salihin, Asiasyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah nanti. Untuk geng-geng Burhatu, terima kasih terus kekal setia 12 malam sampai lagi saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Mungkin ada yang jiwanya resah sepanjang malam. Mudah-mudahan lagu-lagu itu dapat sedikit mengubat keresahan anda. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang maksudnya sangat-sangat mendalam lah. Saya mengharapkan juga lagu-lagu di jam yang terakhir dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Wan Zul, lirik pula S. Amin Shahab. Sama-sama kita hayati, kita fahamkan maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya menerusi lagu daripada Iklim, Suci Dalam Debu. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Gemburuan tu di National FM.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya.

Tapi sebenarnya itulah yang yang dapatnya pada penghuni syurga bagi orang perempuan. Sutera, Quran sebut sutera. Maknanya adil lah Allah Ta'ala itu dijadikan bagi lelaki itu ada bidadari. Yang perempuan pula dapat macam-macam lagi kan. Dapat pinggan mangkuk, emas, perak, kain sutera. Pakai kain sutera bukan selai, 70 lapis ada dalam hadis sebut. Sampai 70 lapis. Jadi begitulah gambaran kan. Itu bidadari apa, sutera syurga tak sama dengan dunia kan. Halus je. Sebab tu biasa memang orang perempuan pakai baju berlapis-lapis kan. Agak-agak biasa pakai orang perempuan berapa lapis bajunya. Banyak lapis tu kan. Orang lelaki selapis je. Singlet pun tak pakai kadang. Orang perempuan berlapis-lapis, tudung saja 10 lapis dah. Tak cerita dalam lagi. Jadi betul lah gambaran Nabi sebut orang perempuan bidadari itu. Kalau orang perempuan penghuni syurga, dipakainya dengan min sunjusi wa istabrak, daripada pakaian sutera yang berlapis-lapis. Sampaikan dalam hadis sebut sampai 70 lapis. Masya Allah. Maknanya kita memanglah nak. Cuma pengarang hikam Syekh Ibn Athaillah ni pesan, dia kata jangan itu yang dijadikan aim ataupun matlamat kita. Sebab apa? Sebab bidadari itu ataupun bidadara itu dia makhluk. Kalau kita beribadah sebab nakkan bidadari, maknanya kita berharap kepada makhluk. Kita bergantung nakkan kepada makhluk. Bukan salah tapi kurang tepat lah. Ya? Jadi ini hikmah 42 dah jauh dah perjalanannya. Maknanya kalaulah sahabat-sahabat kita tanya, takkanlah aku ibadah nak bidadari salah, sebab kan bidadari itu kan syurga. Kita kata tidak salah tapi kurang tepat. Untuk orang permulaan dalam ibadah memanglah dinakkan kepada syurga, bahkan termasuk syurga. Beribadah sebab nakkan syurga pun kata pengarang ni, kalau ikut hikmah ni pun sebenarnya tak apa nak comel sangat lah. Sebab syurga tu kan makhluk juga. Nanti orang kata takkan saya ibadah nak masuk syurga pun salah. Kita kata dah, untuk peringkat permulaan itu tidak salah kan? Tapi kalau dia betul-betul nak mencintai Allah, maka ibadah tadi bukan sebab syurga. Ibadah tadi hanya kepada Allah kerana dialah pencipta syurga. Maknanya kalau kita mengharapkan kepada kasih sayang Allah, ibadah tu kerana nakkan cintanya kita kepada Allah Ta'ala, maka kalau Allah balas cinta kita, maka dapatlah semua benda kan. Dapatlah syurga, dapatlah bidadari. Tapi kalau kita nak harapkan syurga saja, maknanya takut tak dapat pada Allah Ta'ala tu. Sebab Allah itulah tuan kepada syurga itu. Itu maksud hikmah ni. Kita kata bukan salah tapi kurang comel lah ya? Dia kata hal ini adalah kerana akhirat juga alam ataupun makhluk. Akhirat itu, syurga itu pun makhluk. Seperti mana dunia, dunia ni makhluk, akhirat pun makhluk. Justru tuntutlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengurniakan, yang mencipta segala makhluk dengan penuh penunaian hak ubudiyah dan mendirikan hak rububiyah. Maknanya kita ibadahlah sungguh-sungguh sebagai seorang hamba dan kita tunaikanlah hak-hak yang Tuhan minta kita tunaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, bergantung kepada makhluk sama seperti mana orang tahanan bergantung kepada orang tahanan. Ini banyak kali beberapa kali kita sebutkan, iaitu istighatsatul makhluqi bil makhluq ka istighatsatil masjuni bil masjun. Ya. Iaitu makhluk meminta tolong kepada makhluk seperti mana orang tahanan meminta tolong kepada orang tahanan ataupun orang dalam penjara. Baik. Jadi maknanya kan macam kita sebut sebelum ini, kalau kita nak bebas daripada penjara, mestilah kita minta pertolongan kepada kuasa yang lebih besar. Kalau kita minta tolong sesama penghuni penjara, maknanya kita kata tak cerdik lah. Sebab apa? Sama-sama dalam penjara, kenapa kita minta tolong dengan orang dalam penjara? Begitulah. Kita ni makhluk.
Lepas tu kita minta tolong dengan makhluk. Maknanya nak pergi ke mana? Yang itu yang kata pengarang ini, dia kata seperti, maknanya macam keldai, keldai pengisar. Keldai pengisar ni, dia orang Arab dulu, dia apa nama, kalau dia nak mengisar gandum ke apa, dia tak ada mesin macam hari ni. Dulu-dulu kalau tengok cerita, cerita orang Arab dulu-dulu, zaman dulu yang gambar hitam putih lagi, ya, kalau kita tengok orang dulu kalau dia, dia nak mengisar gandum ke apa, dia gunakan keldai itu sebagai mesin. Dia tradisional punya cara lah. Dia caranya apa nama, keldai itu dia akan pusing daripada satu checkpoint kepada checkpoint yang sama juga. Maknanya mula daripada A, patah balik kepada A, dia buat pusingan, dia pusing. Dia mengisar lah tu. Dia pusing, patah balik, pusing balik ke situ. Lepas tu pusing balik, patah balik tempat yang sama. Dia mengisar gandum. Itu disebut ni seperti, kalau kita begitu, bila ibadat itu berharap kepada makhluk, seperti keldai pengisar, dia kata. Sebab apa? Keldai itu dia pimai-pimai tentu. Orang Pening kata kan. Dia pusing-pusing, patah balik tempat yang sama. Dia tak ke mana pun lah. Macam kita nak ibadah, ibadah tujuannya sebab apa? Nakkan kepada, mungkin kerana nak pangkat, maka dapat pangkat, tak ke mana pun, sebab pangkat tu pun makhluk. Ibadah sebab nak kaya, kaya kan makhluk juga. Maknanya kau pusing-pusing pun ke situ juga. Jadi biarlah kita beribadah ni betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah berjuang

0: berjihad di jalan Allah. Orang mati syahid di jalan, di di medan peperangan, tak semestinya confirm dia itu masuk syurga. Sebab tu dalam fiqah dibincang, mati syahid ni ada tiga kan, syahid dunia, yang kedua syahid akhirat, yang ketiga syahid dunia akhirat. Kenapa dibahagikan macam tu? Kerana inilah, sebab ada orang yang ibadah walaupun nampak bagus pada pandangan mata, tapi belum tentu ibadahnya diterima. Contohnya orang mati syahid, mati dia di medan perang, dibunuh sampai mati dia di medan perang, adakah dia itu syahid? Kalau tengok gayanya itu, kita kata syahidlah dia. Sebab apa? Sebab dia mati gugur di medan perang. Tapi akhirat kelak Allah tak terima ibadah dia. Maka orang macam ni kita kata syahid dunia. Dapat syahid dunia. Syahid dunia macam mana? Mayatnya tidak dikafankan, tidak disolatkan, ditanam dengan pakaian-pakaian yang berdarah tadi tu, ditanam. Ha, itu keistimewaan namanya syahid dunia. Akhirat esok dia tak dapat keistimewaan. Sebab apa? Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu buat dulu? Maka dia kata, dekat dunia dulu aku berperang jihad, jihad fi sabilillah, ya, kerana engkau wahai Tuhan. Dalam hadis sahih Muslim ada cerita, Allah Ta'ala balas, katanya apa? Kadzabta, engkau berdusta. Allah Ta'ala kata engkau berdusta, tapi engkau berjihad, berjuang tadi tu kerana nak mengharapkan kepada nama, kerana puji-pujian orang, kerana nak digelar dengan tokoh pejuang. Maka kamu dapatlah apa kamu nak tu. Kau berjuang tadi tu bukan sebab aku, tapi kerana nak nama. Maka akhirnya mukanya diumban ke bawah, lalu diheret masuk ke dalam neraka. Sama juga golongan yang kedua, orang yang ulama, orang alim. Ha, sama. Bila ditanya kepadanya, apa yang kamu buat? Maka dia kata, aku mengajar orang. Aku ajar orang kepada kebaikan. Ajar orang supaya dekat pada Allah. Aku buat semua itu kerana ikhlas kerana engkau, wahai Tuhan. Mulut cakap macam tu, tapi Allah tahu hati dia apa. Allah kata, kadzabta, engkau berdusta. Tapi engkau buat semua itu kerana engkau nakkan gelaran nama. Oh ni orang alim, ulama dia, hebat dia. Maka akhirnya diheret ke dalam api neraka. Yang ketiga pula, Nabi dalam hadis Qudsi sebut, orang yang kuat sedekah, apa saja jalan sedekah semua dibuat. Bagi pada Palestin dia bagi, bangun masjid dia buat, madrasah pun dibuat, macam-macam dia buat. Orang rajin sedekah, infak kuat. Tapi akhirnya Allah Ta'ala tanya, apa kamu buat? Dia kata, aku buat kerana engkau. Akhirnya Allah kata, kadzabta, engkau berdusta. Engkau buat semua itu kerana engkau nakkan digelar sebagai, oh dia ni orang kuat sedekah, kaki sedekah dan sebagainya. Akhirnya diheret, dihumban ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah minzalik. Hadis sahih riwayat Imam Muslim.
1: Allahumma

0: kira apa bangsa kita dan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu Zaid Amran lirik oleh Madi Toki dengan Biasan. 5.39 minit pagi. Kurang lebih lah ya. Saya berbaki kurang lebih 20 minit saja untuk bersama-sama dengan anda. Menerusi Nasional Game Baru Hantu, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi. Juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar, melainkan benar saja yang saya kongsikan untuk anda. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja. Selamat pagi. Ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi berhati-hati di jalan raya. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi tempat kerja anda. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting, keberkatan yang kita cari bukan banyak ataupun sedikit. Yang paling penting, berkat ya. Buat geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak atas kehadiran anda dekat Facebook, dekat Instagram, dekat live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda kerana terus menyokong National FM. Tak kira di mana jua anda berada, sokongan anda itulah yang menyebabkan kami terus kekal, kekal relevan untuk anda, untuk terus menghiburkan. Bukan saja menghiburkan, juga mendidik dan juga memberikan informasi yang betul saja untuk anda. Dan juga buat rakan-rakan saya, menerusi tiga suara akan muncul nanti pukul 6 pagi Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM kerana rakan-rakan saya akan kongsikan segala perkongsian yang sangat-sangat menarik. Banyak perkongsian yang menarik di awal pagi. Juga lagu-lagu yang terbaik akan menghiburkan anda. Juga buat rakan-rakan RTM negeri juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Saya tahu ramai. Termasuklah DJ AA yang berada di Langkawi FM, sahabat saya. Dia kata tak sabar nak ke udara ni. Sabar, perjanjian kita pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi saya serahkan semula frekuensi-frekuensi anda yang saya pinjam untuk 6 jam. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa esok adalah hari yang sangat-sangat penting untuk negara kita, iaitu sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung di peringkat kebangsaan di mana? Di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Jadi untuk mereka yang berada di Kuching, Sarawak, jangan lupa memeriahkan sambutan Hari Malaysia di BCCK Kuching, Sarawak. Juga akan disiarkan menerusi RTM TV1 nanti. Jadi bersama-sama kita mencipta kenangan, semarakkan semangat patriotik dan juga raikan Malaysia. Jangan lupa ya, terus kibarkan jalur gemilang. Dan sebelum saya menutup tirai, satu kata-kata untuk kita semua. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran, tau, daripada ingin disukai tapi harus bertopengkan dengan kemunafikan. Nakal belum tentu kotor, baik belum tentu suci. Jadi kita kenalilah sebelum membenci. Harap kita perbetulkan diri sebelum kita mencaci. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

kalimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Radio Brescia. Vorhang FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا تهن كمي. Sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian, dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu, dan keradaanmu seberat timbangan arasmu, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau, dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami, dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabaha salihin, wa masa'ana masa'a salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Fadil bin Ramli. Beliau akan membaca dari surah Al-Ma'idah ayat 1 hingga ayat 11.
1: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم.

الطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم

0: Radio Brescia. Prang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi bersabda, "Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan." Maksudnya, sesungguhnya orang yang terbaik antara kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya. Namun, saudara-saudari sekalian, persoalannya di sini ialah, adakah sifat akhlak mulia ini hanya ditujukan kepada Muslim saja? Bagaimana dengan non-Muslim? Ataupun bagaimana dengan bukan Muslim? Makanya saya ingin kongsikan kepada saudara-saudari sekalian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Diriwayatkan bahawasanya Nabi SAW di dalam pelbagai cerita dikatakan bahawa Rasulullah SAW menunjukkan akhlak mulia kepada orang Yahudi, Nasrani, bahkan kepada musyrikin yang berjiran dengan baginda sendiri di Madinah. Baginda sering mengunjungi mereka jika sakit sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang saya sebutkan di awal tadi. Sikap sebegini bukan sahaja Nabi yang lakukan, malah diteruskan oleh para sahabat. Sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam Sunan Abu Daud diceritakan bahawasanya Abdullah ibn Amr, iaitu seorang sahabat Nabi, ketika dia memerintahkan keluarganya menyembelih seekor kambing, lalu dia bertanya, "Apakah kamu memberi jiran kita yang beragama Yahudi?" Mereka jawab, "Tak." Lalu Abdullah berkata, yakni Ibnu Amr, dia berkata, "Kirimkanlah sebahagiannya kepada mereka, sebab aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Jibril sentiasa berpesan kepadaku untuk menjaga hak jiran sehingga aku menyangka akan memberikan warisan kepadanya.'" Akhlak mulia ni diterus diwarisi oleh generasi tabi'in. Daripada Nabi Muhammad, disambung oleh sahabat, kemudian disambung oleh tabi'in dan seterusnya oleh tabi'in dan seterusnya. Sebab itu kita jangan hairan apabila seringkali kelihatan kumpulan bukan Muslim mengiringi jenazah seorang ulama ke kuburnya. Sebab itu Ibnu Al-Jauzi, dia meriwayatkan di dalam kitabnya Manakib Imam Ahmad akan kisah berkenaan apabila hari kematian Imam Ahmad, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, majlis takziah dianjurkan oleh empat kelompok manusia, iaitu kaum Muslimin, kaum Yahudi, kaum Nasrani dan juga kaum Majusi. Demikianlah hebatnya para ulama ataupun tabi'in. Mereka mencontohi Nabi SAW sehingga menimbulkan kekaguman terhadap golongan bukan Islam kepada orang Islam. Dan bukan setakat itu sahaja. Peristiwa ini berulang dalam beberapa ratus tahun kemudian setelah Nabi SAW wafat. Sebab itu kalau kita melihat di dalam sejarah Islam, pada tahun 656 Hijrah bersamaan dengan 1258 Masihi, ini tarikh yang sangat diingati oleh orang Islam ataupun para sejarawan, yang mana Hulagu Khan daripada Mongolia Tatar telah menakluk Baghdad, Iraq, yang menjadi ibu negeri kerajaan Islam Abbasiyah pada masa itu. Raja Mongol ini kemudian dia bunuh Khalifah Mu'tasim Billah, yang mana Khalifah itu adalah ketua kepimpinan kerajaan Bani Abbasiyah ketika itu. Raja Mongol ini bakar perpustakaan, sembelih tokoh-tokoh agama dan ribuan penduduk negeri Baghdad ataupun negeri Iraq itu kesemuanya disembelih juga. Dikatakan bahawa korban keganasan itu mencapai kurang lebih 2 juta orang. Bayangkan. Lantas, bangsa Mongol ini menjadi penguasa Baghdad yang baru menggantikan Khilafah Abbasiyah yang telah gugur. Sebagai penguasa, mereka ini dia akan berinteraksi dengan rakyatnya yang beragama Islam, kerana di Baghdad, di Iraq ketika itu saki-bakinya beragama Islam kerana mereka adalah penduduk asal. Dan Raja Mongol ini dan kepimpinan ketenteraan mereka ini memerhatikan kepercayaan, cara hidup dan juga mereka perhatikan akhlak kaum Muslimin. Tak sampai satu generasi, bangsa Mongol yang sebelumnya dikenali sangat kejam kepada umat Islam telah tertarik dengan keindahan Islam lalu menyatakan keislaman mereka. Alhamdulillah, Raja Mongol yang pertama yang menyatakan keislamannya ialah Ahmad bin Khulagu Khan, iaitu putera yang mengalahkan Baghdad sebelum daripada itu. Kemudian berikutnya ialah Raja Qazan bin Agha Khan, iaitu wafat pada tahun 701 Hijrah. Dia mengucap syahadah, lalu dia ubah namanya menjadi Mahmud pada bulan Syakban bersamaan 694 Hijrah di hadapan Imam Sadruddin Al-Juwaini Asy-Syafi'i. Sebab itu para sejarawan bercerita bahawa keislamannya ini menggemparkan seluruh tanah kekuasaan Mongol di Timur Tengah. Langkah mulia ini, saudara-saudari sekalian, kemudiannya diikuti oleh raja-raja selepasnya yang merupakan para pewaris tahta. Maha suci Tuhan, maha suci Tuhan. Tidak pernah ada agama seindah Islam andai ia disokong oleh sikap sempurna ataupun akhlak kaum muslimin daripada pelbagai kalangan. Ertinya dengan sokongan akhlak yang ditunjukkan oleh kaum muslimin menyebabkan sejarah berubah. Mungkin pada asalnya mungkin kita bayangkan kerajaan yang bertukar itu tadi yang menggantikan Abbasiyah itu kerajaan yang sangat ganas dan kejam terhadap orang Islam. Tetapi dek kerana keindahan akhlak yang ditunjukkan oleh orang Islam, maka mereka terpaut hati mereka, lalu ditakdirkan berubah menganut agama Islam dan seterusnya mengekalkan agama Islam ini. Makanya, jika akhlak mulia yang ditampilkan umat Islam itu tadi dapat menarik bangsa lain kepada agama Islam, maka kita harus sedar perkara sebaliknya juga boleh berlaku. Jika umat Islam menampilkan akhlak yang sangat buruk dalam interaksinya kepada saudara sendiri, sesama Muslim ataupun bukan Muslim, maka hal ini pasti akan membuatkan bangsa lain semakin jauh ataupun semakin membenci kepada umat Islam ataupun agama Islam itu sendiri. Jadi, mungkin satu hari nanti, anak-anak Islam sendiri akan meninggalkan agama mereka sendiri akibat sikap buruk yang ditampilkan oleh bapa-bapa mereka. Justru, mari kita tunjukkan bahawa kita benar-benar layak bergelar Muslim, pengikut Rasul mulia yang berakhlak mulia. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Tuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai hai hai semua. Apa khabar pagi ni ya? Harap semua pagi ni berada dalam keadaan yang sihat walafiat, dipermudah urusan, ceria-ceria selalu, dan yang paling penting
1: senyum-senyum selalu. Senyum-senyum denganku, tiada seindah senyuman.
0: Senyum sikit, barulah orang kata semangat sikit nak kena kerja ni kan. Hari ni kerja, hari Selasa tau. 15 September 2026 bersama dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, Rosmaria Nasi Dagang Popale. Sedapnya dapat nasi dagang pagi-pagi ni dah. Kari ikan pekat, acor timun, sekali makan tambah nasi dah. Kita buat makan pula pagi-pagi ni ya. Baik, pagi ni anda bertemankan bersama-sama dengan saya lah, Tira Wahab. Saya seorang saja hari ni. Azhar Aziz akan berjuang di Temerloh. Jadi apa-apa kita doakan untuk rakan kerja kita Azhar, dipermudah urusan. Okey. Baik, hari ini hari Selasa 15 September 2026 bersama dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita nak bersama dalam tajuk utama akhbar di jam yang pertama. Menerusi bernama Perdana Menteri di Maldives bagi lawatan rasmi 2 hari. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba di Maldives bagi memulakan lawatan rasmi 2 hari yang dijangka memperkukuh hubungan dua hala yang terjalin sejak 1968. Dan pesawat khas membawa Perdana Menteri mendarat di lapangan terbang antarabangsa pada pukul 8.12 malam waktu tempatan ataupun 11.12 malam waktu Malaysia. Dan ketibaan beliau disambut Presiden Maldives Dr. Mohamed Muizzo. Dan kita beralih pula menerusi berita harian online. Dua lagi budak maut kes jatuh longkang, jumlah mangsa lebih 4 orang. Dua kanak-kanak yang dikejar ke hospital selepas turut terjatuh ke dalam longkang di Taman Desa Kayangan disahkan meninggal dunia. Perkembangan itu menjadikan keseluruhan 4 kanak-kanak maut susulan kejadian yang berlaku petang semalam, termasuk 2 mangsa berusia 12 tahun yang disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan ini yang dikongsikan Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Syamsul Sinring, juga kongsikan mangsa ketiga dan keempat itu masing-masing disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke hospital. Dan kesemua mangsa berusia lingkungan 8 hingga 12 tahun tinggal berdekatan Taman Desa Kayangan. Dan 2 daripada mangsa lemas adalah adik-beradik tiri. Dan hasil temubual ibu mangsa mendapati semua mangsa keluar dari rumah untuk bermain bola, dan bola dipercayai terjatuh ke dalam longkang di tempat kejadian. Apa-apa pun, Pang FM mengucapkan salam takziah buat keluarga dan semoga dipermudah segala urusan. Okay? Baik, kita berada pula menerusi My Metro. Cerebu Raja Permaisuri Agong titah karnival Hari Keluarga Johor ditangguhkan. Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia menitahkan agar karnival Hari Keluarga Johor yang dijadualkan pada esok 16 September ditangguhkan ke satu tarikh yang sesuai susulan situasi jerebu yang meruncing di negeri itu. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Suri Paduka Baginda bertitah karnival berkenaan akan diadakan apabila tahap kebersihan udara kembali ke paras yang baik. Dan kita beralih pula menerusi utusan Malaysia. 7 pemancing hilang kali terakhir dikesan petang semalam. 7 pemancing yang dilaporkan hilang ketika keluar memancing di laut didakwa dilihat kali terakhir berada di sekitar kawasan bantuan kira-kira pukul 5.30 minit petang semalam. Dan ini yang dikongsikan Ketua Polis Daerah Klang Utara, Assistant Commissioner Ramsey Naimbol. Sebelum itu, mereka keluar ke laut dari JT Sementa kira-kira pukul 8.20 pagi dengan menaiki sebuah boat fiber. Tujuh lelaki termasuk seorang tekong itu sepatutnya dijangka pulang pada petang hari yang sama. Sehingga pukul 7 malam semalam, operasi mencari dan penyelamat SAR pagi hari pertama ditangguhkan dan akan disambung hari ini mulai 7 pagi dengan penyelarasan bersama semua agensi berkaitan. Baik, itu yang dikongsikan menerusi tajuk utama akhbar untuk 4 paparan akhbar kita pada pagi ini, iaitu bernama Berita Harian, My Metro dan yang terakhir sekali sebentar tadi, Putusan Malaysia. Jadi untuk anda ingin membaca dengan lebih terpinci lagi, mau kita lihat dada-dada akhbar tempatan kita, okey? Baik, seperti biasa pukul 7 pagi kita akan terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah di jam yang kedua. Macam-macam kita nak kongsi bersama dengan anda dan pastinya ada hadiah menanti anda. Ada hadiah? Wah, ada. Anda perlu teka untuk rojak lagu tau untuk minggu ini. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan cluenya di jam yang kedua, jam yang ketiga dan jam yang terakhir. Okey, baik, kita nak ucapkan kepada cikgu-cikgu di luar sana, moga kekal tenang. Okey, tak kisahlah cikgu ke semua yang bekerja lah, moga dipermudah urusan. Okey, senyum-senyum selalu. Ini dia Naomi, cikgu terus layan Bang FM.

0: Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Empat kanak-kanak lelaki mati lemas di Taman Desa Kayangan, Sungai Karangan, Kulim, Kedah malam tadi. Mangsa dipercayai cuba mengambil bola yang terjatuh ke dalam longkang sebelum tragedi berlaku. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Syamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu kira-kira 7.45 malam. Dua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala dua lagi meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Kulim. Kesemua mangsa berusia antara 8 hingga 12 tahun. Polis masih menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian itu. Penangguhan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dibuat berlandaskan undang-undang dan perlembagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan peranan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan turut berpandukan nasihat peguam negara dan peraturan ditetapkan.
1: Betul, seorang Perdana Menteri siapapun harus ada suara memberikan pandangan berdasarkan hukum, berdasarkan nasihat daripada peguam negara dan peraturan. Itu saya lakukan. Tapi kita tahu juga ini berbicara dengan wewenang Pertuan Agong dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Ya. Dan tentunya Agong harus mengambil kira semua faktor.
0: Beliau menegaskan isu pengampunan Dato' Sri Najib tidak seharusnya dilihat secara peribadi, sebaliknya perlu dinilai berdasarkan prinsip undang-undang dan tata kelola negara. Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sidang media di Calicut sebelum mengakhiri lautan kerja 5 hari ke India. Dalam perkembangan politik negara, Datuk Sri Anwar memilih pendekatan sederhana dalam menangani perbezaan pandangan berhubung kerjasama dengan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, keutamaan ketika ini adalah memastikan kerajaan kekal stabil demi kepentingan negara. Menurutnya, perbezaan pandangan dalam kalangan parti komponen adalah perkara biasa dan tidak menggugat kerjasama dalam kerajaan. Beralih kepada dasar luar, penglibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan menentang mana-mana blok, sebaliknya memperjuangkan sistem antarabangsa yang lebih adil. Perdana Menteri berkata, Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan rakan antarabangsa lain. Namun, beliau menegaskan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa perlu dilakukan supaya lebih adil dan mencerminkan realiti semasa.
1: Kita bincang tentang PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tapi kita tak bicara tentang sistem itu, sistem yang dipersetujui tahun 1945 sudah usang, tidak adil, tidak demokratik. Begitu juga tentang Bank Dunia dan IMF. Kita sudah tahu, saya pernah mempengerusikan dan pada masa itu tahun 1996-97, itu sudah kita suarakan patut reform. Kerana aku tidak, satu negara boleh veto.
0: Dalam rangka lawatan sama, Malaysia dan Kerala mahu memperkukuh kerjasama ekonomi serta memudah cara perdagangan dan pelaburan. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama Ketua Menteri Kerala Vidhi Santisan di Calicut. Tumpuan diberikan kepada kerjasama dalam ekonomi digital, penjagaan kesihatan, pelancongan, pendidikan dan sektor bernilai tinggi. Dato' Sri Anwar telah mengundang Santisan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh kerjasama dua hala. Pertemuan itu berlangsung bersempena lautan kerja Datuk Sri Anwar ke India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Selesai lautan kerja di India, Perdana Menteri berlepas dari Kerala ke Maldives bagi memulakan lautan rasmi 2 hari ke negara itu. Perinciannya bersama Atikah Ismail di Malay. Silakan Atikah.
2: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bermula 9 pagi waktu tempatan bertujuan memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang. Rangka kerja utama akan tertumpu kepada pertemuan empat mata Datuk Seri Anwar dengan Presiden Dr. Mohamed Muizzu yang dijadual diadakan di Pejabat Presiden. Mesyuarat kedua-dua pemimpin itu antaranya akan menilai kerjasama sedia ada serta meneroka peluang kerjasama baharu dalam pelbagai bidang, terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Dr. Mohamed Muizzu juga akan bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Selepas mesyuarat peringkat tinggi itu akan disusuli dengan mesyuarat delegasi antara Malaysia dan Maldives bagi membincangkan langkah-langkah selanjutnya. Seterusnya, Perdana Menteri dan Presiden Dr. Mohamed Muizzu akan menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Maldives juga akan mengadakan sidang akhbar bersama. Kemuncak lawatan rasmi ini akan menyaksikan Perdana Menteri diraikan dalam jamuan makan tengah hari rasmi yang dihoskan oleh Presiden Dr. Mohamed Muizzu. Datuk Seri Anwar turut akan diraikan dalam majlis sambutan rasmi di Republic Square sebelum rangka kerja utama bermula. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan dengan jumlah perdagangan mencatatkan 762.78 juta ringgit pada 2025. Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan 751.67 juta ringgit sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Sekian laporan saya Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri, silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Atika. Penyediaan Belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan beberapa sektor ekonomi berimpak tinggi menjadi tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah Belanjawan 2027 memberi ruang kepada kerajaan mendapatkan cadangan secara langsung daripada pemain industri.
3: Jadi inilah antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi pekerjaan, sebahagiannya dimasukkan dalam belanjawan.
0: Antara sektor diberi perhatian ialah elektrik dan elektronik, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan. Sektor peranti perubatan khususnya dilihat berpotensi menghasilkan produk bernilai tinggi untuk pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti. Kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir kekal sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan menegaskan tiada proses sah pernah menyebabkan baginda terhenti memegang jawatan berkenaan. Ketetapan itu diputuskan dalam persidangan khas DKU susulan

12 September 2014, Majlis Pelancaran Pro2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Pro2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro2 Viva. Pro2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaharu Pro2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

16 minit pagi, kembali lagi bersiaran bersama-sama dengan saya Single A pagi di Atira lah teman anda ya. Ada yang masih lagi tak sedap hati ke pagi ni, kena kerja ke pagi ni, jika kita lihat dekat laman thread ahad lepas kan, ada yang tak sedap hati katanya sebab semalam Isnin, sebab kerja ke, kau sebab apa ni, hari ni dah pagi Selasa dah dik, hari ni kita dah pagi 15 September 2026, bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan minggu ini kita perlu menaikkan semangat patriotik kita, cinta akan negara. Kerana esok dah Hari Malaysia, jadi kita kibarkan jalur gemilang tak kiralah ke mana saja kita berada, okey? Baik, seketika kita nak kongsi status terkini lah ya, kualiti udara negeri Pahang setakat pukul 7 pagi tadi. Kalau kita lihat di Jerantut, status terkini adalah 154, di Balok Baru Kuantan 161, di Mentakab 154 dan juga Rompin Pahang 152. Semuanya kalau kita tengok kat laman EQMS ini, di tahap yang berwarna kuning, iaitu kualiti udara tidak sihat. Okey, jadi peringatan untuk kita semua pagi ini, kualiti udara di beberapa kawasan di negeri Pahang dilaporkan berada pada tahap yang tidak sihat. Jadi kurangkanlah aktiviti-aktiviti di luar, terutamanya yang melibatkan anak-anak, warga emas, wanita hamil dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan, yang memang memerlukan inhaler dan sebagainya ya. Kalau perlu keluar, pakai pelutup muka yang sesuai dan pastikan minum air yang secukupnya. Okey, tengok kiri kanan anda, dalam kereta anda ataupun dalam motor anda tu dah ada air masak ke belum? Dah ada air mineral atau belum? Okey, pastikan minum air secukupnya. Okey, dan paling penting sekali, jangan ambil mudah kalau udara nampak berkabus atau berjerebu ya. Jaga diri, jaga keluarga anda. Baik, pagi ni seperti biasalah jam yang kedua, setiap hari Selasa kita ada rojak lagu. Dan anda boleh menang hadiah tau. Menarik hadiahnya yang kita nak bagi kepada anda. Dan antara clue yang anda boleh teka, yang ataupun rojak yang kami dah campur-campur, bukan rojak mie, bukan tau. Tiga lagu yang telah kami campur-campur, adun-adunkan untuk anda teka pagi ini. Apa dia tu Tira? Jam yang kedua ataupun jam yang ketiga saya akan kongsikan sekali lagi. Okay, clue yang pertama, merah. Wow, merah ya? Apa merah tu? Tak tahulah. Nanti kita akan kongsi bersama-sama dengan anda. Okay? Baik, jam yang kedua ini juga kita nak kongsi bersama-sama dengan anda juga. Kita ada Terapi Jiwa dan pukul 7.45 minit pagi menyusul Khabar Pahang bersama-sama dengan anda. Terus layan FM, satu pilihan.

0: memastikan clutch berada dalam keadaan yang baik. Tiap kali kita bawa kenderaan, clutch dual clutch adalah untuk kita menukar gear saja. Jadi bila kita bawa kenderaan atas jalan raya, pastikan kaki kita jangan letak atas clutch. Setiap kali kalau kita letak kaki atas clutch, bermakna clutch plate tu dia akan haus dengan cepat.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah topik kita nak bincang pada pagi ini adalah berkaitan dengan konflik ataupun kesan konflik yang berpanjangan. Jadi, salah satu kesannya adalah ia akan menyebabkan kita berasa bimbang ataupun mengalami tekanan yang tinggi. Apakah maksud di sini adalah contohnya jika kita berkonflik dengan bos kita di pejabat. Ini akan menyebabkan kita berasa bimbang dan stres yang tinggi. Mengapa? Mungkin disebabkan kita beranggapan kita tidak akan mendapat kenaikan gaji ataupun kenaikan pangkat. Kerana apa? Kita berasakan bahawa disebabkan kita berkonflik dengan bos kita, maka bos kita menghukum kita dengan mengambil tindakan tidak menaikkan gaji atau pangkat kita dalam satu-satu tempoh yang tertentu. Jadi ini sudah tentu sedikit sebanyak kerja seharian kita di pejabat sudah berada dalam satu keadaan yang kacau bilau kerana kita merasakan bahawa bos kita atau mungkin beberapa orang akan memerhatikan setiap gerak-geri kita ataupun kerja kita. Mungkin bos telah memberikan satu tugasan dan apabila kita menghantar tugasan tersebut, bos memberikan beberapa komen. Disebabkan kita berkonflik dengan bos, kita beranggapan bos sedang membalas tindakan kita tersebut dengan memberikan komen-komen tertentu di atas hasil tugasan kita. Sedangkan mungkin komen-komen tersebut adalah betul. Mungkin ada kesalahan kita dalam menyiapkan laporan tersebut atau tugasan tersebut. Jadi ini sudah tentu akan menyebabkan kita berasa tidak seronok ataupun produktiviti kita sedikit sebanyak akan terkesan disebabkan dengan kita mengalami kebimbangan ataupun stres yang mendalam, tekanan yang tinggi semasa kita bekerja. Jadi itulah yang saya nak kongsikan pada pagi ini, kesan konflik yang berpanjangan menyebabkan kita berasa bimbang di pejabat. Jadi elakkanlah daripada kita mengalami ataupun menghadapi konflik yang berpanjangan. Sehingga kita berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Assalamualaikum dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami, dan janganlah Engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami, dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami, dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami, dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan